0: sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi. Tepat di jam 8 pagi untuk hari ini, saatnya kita bergabung bersama RRI Program 3 Jakarta.
3: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
5: Sudah
4: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
5: Saya masih happy, biar apa ya? Biar apa, ketemu warga-warga yang lain.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
1: Kita bicaranya penerima manfaat dulu.

0: pembangunan.
1: Para pimpinan BGN yang baru bahwa saat ini kebijakan dari BGN adalah tidak lagi menambah dapur baru, ya, baik yang masih dalam perencanaan maupun yang sudah dalam proses pembangunan. Sampai saat ini masih sifatnya moratorium.
0: BGN menargetkan revokasi penerima manfaat, pembenahan data, serta penyusunan blueprint baru program dapat dilakukan dalam beberapa waktu ke depan agar pelaksanaan MBG menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Informasi menarik ini akan disampaikan rekan saya Leni Kurniawati.
1: Saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
2: Oke, hampir 1000 ya.
1: Ya, segitu-gitulah, 700-an lah.
0: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat Isya dengan menggunakan rute Star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
2: Memakai apa nih Pak?
1: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik, itu doang sih.
2: Ini dirakit sendiri?
1: Dirakit sendiri.
2: Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
1: Alhamdulillah ini ide kita, dari saya sendiri.
2: Jadi sendiri.
1: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
0: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor, pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
2: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
3: Sudah
2: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
3: Senang sih, happy ya. Ketemu warga-warga yang lain.
0: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
2: Ini antusias dari teman-teman atau warga sekitar gimana?
3: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
2: Udah pada semangat ya?
3: Udah pada nunggu.
0: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunsa Lubis. Muti.
1: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju asrama haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi supaya dalam proses pemulangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib, agar mengimbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga bisa menutup, jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas supaya tidak mengalami kredit terlalu ramai ya, dia mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
1: Ya, pendengar, sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Hairunsa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
3: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat, mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
4: Banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami aktif di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumrah wukuf, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh sangat support banget pada jamaah. Saya senang sekali. Mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
3: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu, hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, Kabupaten, dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus

122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun

0: Global.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat

0: menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
1: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
0: Ke depan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahraudin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
3: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
4: Sebagai masyarakat pasti senang ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
5: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
2: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik Danantara dan Sinyal Kepercayaan Investor Global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak, atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier effect yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, Konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Informasi luar negeri, Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia Henny Hamidah. Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisian Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026
2: dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisian Grup H berlangsung di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fosinha.
4: Dengan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kita akan sebenarnya ada di situ, kami lihat pemain bola bertembakan menuju tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor kanan pertahanan kesebelasan Spanyol, kita akan dicumatkan angkat mengutaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari mister gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente melakukan sejumlah rotasi pemain termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makame asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Setelah statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%, kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan ini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka, saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya, Uruguay dan Arab Saudi, masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru.

0: tiga tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada, kompak memperketat aturan perjalanan. Langkah bersama ini terkait perjalanan internasional akibat merebaknya wabah Ebola di sejumlah wilayah Afrika. Ketiga negara tuan rumah telah menyelaraskan kebijakan kesehatan bagi pelaku perjalanan yang datang dari kawasan dengan tingkat risiko Ebola tertinggi. Kebijakan itu diumumkan melalui pernyataan bersama pada Kamis 28 Mei 2026 waktu setempat. Langkah tersebut diambil untuk melindungi masyarakat lokal maupun para tamu internasional yang datang ke Amerika Utara selama penyelenggaraan Piala Dunia 2026. Namun dalam pernyataan tersebut tidak dijelaskan secara terperinci bentuk kebijakan yang telah diselaraskan. Pengumuman itu muncul setelah Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada Minggu 17 Mei 2026 menetapkan wabah Ebola dari Republik Demokratik Kongo sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. WHO juga memperingatkan bahwa risiko penyebaran penyakit tersebut ke negara-negara tetangga pada tingkat tinggi. Status darurat tersebut mendorong sejumlah pemerintah memperketat pengawasan dan pembatasan perjalanan internasional yang berkaitan dengan wilayah terdampak.
1: Asia, Piala Dunia,

Dari miliknya Mama Dewi featuring Mama Dani and Lau, ayang-ayangku yang sudah kami hadirkan di ruang dengar RRI Program 1 Tarakan. Selamat pagi untuk pendengar RRI Program 1 yang baru saja menemukan frekuensi kami di RRI Program 1 Tarakan. Selamat menikmati liburnya berkumpul bersama orang-orang tersayang ya pendengar, dan untuk Anda kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu yang luar biasa untuk hari ini. Dari miliknya Kotak featuring dengan Meli Mono, Inspirasi Sahabat. Untuk Anda yang pastinya lagi di jalan, tetap berhati-hati aja di jalan. Jangan lupa untuk tetap mengendarai kendaraan secara stabil, jangan kebut-kebutan, dan juga jangan saling salip menyalip ya pendengar. Jaga kestabilan emosi Anda di jalan. Kenapa saya bilang jaga kestabilan emosi? Karena kalau di jalan raya tuh ada aja anomali-anomali yang bikin emosi, yang bikin terpancing emosinya pendengar. Tapi dijaga untuk emosinya, jangan terpancing, dan pastinya tetap selamat sampai tujuan. Baiklah pendengar, dari miliknya Kotak featuring dengan Meli Mono, Inspirasi Sahabat.

Terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

menawarkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026. Turnamen ini menggunakan 3 maskot sekaligus yang mewakili negara tuan rumah. Ketiga maskot tersebut adalah Clutch, Maple, dan Zayu. Masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat. Karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu, Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko. Karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang gak belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: Aduh Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit pengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah, subur kan?
0: Wah, bener juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk, dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
2: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

pendengar RRI, program Satukan Informasi dan Inspirasi. Kamasya Mechiu, senada dalam beda yang sudah kami hadirkan untuk Anda di RRI program Satu Tarakan. Pendengar, tapi jam 9 lewat 25 menit. Kami masih menemani Anda dan saya Diti Anggra ini akan menemani Anda hingga jam 10 pagi nanti. Baiklah pendengar yang baru saja mau keluar rumah menikmati hari liburnya, hati-hati aja di jalan pendengar, ditemani dengan lagu dari miliknya Goodbye Felicia and Stephanie Putri, Bimba.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini.
1: Sabarlah kau, Dek Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Monang. Aguh ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu.
2: Lai! Oleh! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
3: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
2: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu, Diki. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat?

0: semua kenangan burukku dan kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih ya. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Suki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin selokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Ini detail tanpa berkata yang akan kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar RRI Program Satu Tarakan. Jangan lupa untuk pendengar ya yang ingin tahu informasi mengenai seputar kota Kalimantan Utara, Anda dapat membaca informasi-informasi tersebut di rri.co.id. Dari Tanjung Sewar, dari dimanapun Anda berada ya, pokoknya RRI.

0: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Pendengar, satu lagu dari miliknya Solfai, bukan di lagu yang sama yang sudah kami hadirkan untuk Anda di ruang dengar RRI Program Satu Tarakan. Dan akhirnya saya Diti Anggra ini harus pamit dari ruang dengar Anda dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menemani saya di 97,9 MHz. Dan akhirnya Diti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih seru, lebih dekat hanya di RRI.
1: Trivia Piala Dunia RRI.
2: Demam Piala Dunia 2026 udah mulai kerasa. The Biggest Show on Earth balik lagi, dan kali ini lagunya beda banget. FIFA baru aja ngerilis single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, judulnya Lighter. Lagu ini kolaborasi epik antara penyanyi country Amerika Serikat Jelly Roll dan bintang Meksiko Karin Leon, diproduseri sama Circuit. Lighter ngebawa vibe yang uplifting banget loh, merayakan keberagaman di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Sesuai motonya, inclusion, lagu ini gabungin genre country, Latin, dan pop yang bikin semangat. Ini baru pemanasan, masih bakal banyak soundtrack keren lainnya yang bakal nemenin perjalanan 48 negara menuju tahta juara di Amerika Utara.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: 500.000 kan?
1: Apa sih, Ran? Ah, itu tumbler kamu ngacir banget ya? Itu banyak stikernya, Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja, Rai. Eh, gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini, Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu, Ran. Mau tumbler apapun, semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler.

0: sini nelpon. Gua gak dikenal lagi. Aduh, pas ini lah kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Tuh, wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Banjar Luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan. Setelah tadi rekan Meti Diana menemani Anda di Malino pagi bersama saya Muhammad Rian hingga pukul 15.00 akan menemani Anda. Dan selamat beraktivitas buat seluruh para pendengar, dan selamat hari tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Selalu diberikan keberkahannya dan tetap istiqomah dalam lindungan Allah SWT. Dari Maudi Ayunda sekali lagi.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburne, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjusted.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut...

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan menilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda dalam peribahasa suku Bima, Maja Labodahu, yang berarti malu dan takut, yang bermakna malu dan takutlah dalam berbuat yang tidak baik. Ederanahu suradou labodana, yang berarti tidak usah aku asal orang dan tanah, yang bermakna jangan mementingkan diri sendiri, yang penting rakyat dan bangsa.

Tahu nggak, kunci Inggris yang kita kenal di Indonesia, di negara lain disebut kunci Swedia. Penyebutan kunci Swedia digunakan di negara seperti Denmark, Polandia, dan Israel. Istilah kunci Inggris dipakai di negara Prancis, Jerman, Portugal, Spanyol, dan Belanda. Indonesia mengadopsi istilah kunci Inggris dari bahasa Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Faktanya, kunci Inggris memang diciptakan oleh orang Inggris, Richard Cliburn, tahun 1842. Namun bentuk kunci Inggris yang kita kenal saat ini adalah bentuk yang sudah disempurnakan oleh seorang Swedia bernama Johan Peter Johansson. Namun uniknya, di Inggris sendiri, kunci Inggris disebut adjustable spanner.

Tahukah Anda, selain meminta tolong dengan pesan suara dan tulisan, ternyata SOS juga bisa dilakukan dengan isyarat tangan. Kode ini cukup efektif di saat kita butuh pertolongan, yaitu dengan mengangkat tangan, kemudian jari berbentuk angka 4, lalu mengepal menutupi jempol jari. Di negara lain, kode SOS dengan isyarat tangan ini sudah banyak digunakan sebagai kode permintaan pertolongan. Namun, di Indonesia, isyarat tangan ini masih jarang diketahui. Isyarat tangan ini disebut Signal for Help, pertama kali dibuat oleh Canadian Women's Foundation, sebuah yayasan di Kanada yang menaruh perhatian pada masalah perempuan dan anak. Dengan membuat signal SOS, isyarat tangan ini, mereka berharap siapapun yang melihat isyarat itu, maka harus segera merespon agar bisa memberikan pertolongan dengan cepat.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spirakel, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

0: Mungkin kita tak pernah tahu, Ratna Asmara, kelahiran 1913 di Sumatera Barat, disebut sebagai sutradara perempuan pertama di Indonesia. Tetapi nama dan karya-karyanya seakan tidak terlihat dalam arsip dan catatan sejarah.
1: Apa aku ini selama ini tidak setia kepada Republik?
0: Pada tahun 1950-an, Suratna, nama aslinya, menyutradarai setidaknya 4 film. Salah satunya berjudul Sedap Malam.
1: Siapa yang bikin kopi ini?
2: Saya, Pak.
0: Film ini menyoroti solidaritas kaum perempuan terhadap nestapa Jugun Ianfu di masa pendudukan Jepang. Di usia muda, Ratna meninggalkan kampung halamannya dan terjun ke kelompok sandiwara amatir sebelum tampil sebagai pemain film dan menjadi sutradara. Dalam perjalanannya, nama Ratna tenggelam di balik nama-nama besar yang didominasi laki-laki. Ia seakan terpinggirkan dalam sejarah perfilman Indonesia.

dimanapun Anda berada, tepat pukul 12 kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan selamat siang buat seluruh para pendengar yang mungkin baru bergabung di panjar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapores Malinau mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Tetap bersama kami di 95,3 MHz dan tetap di ruang negara Anda semuanya.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Mesir harus puas berbagi poin dengan Belgia setelah bermain imbang di Lumen Field Seattle pada dini hari tadi. Pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026. FIFA 3x3 Women Series 2026 akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari ajang Piala Dunia di mana Kapten Arab Saudi Salem Al-Dausari menyebut hasil imbang 1-1 melawan Uruguay sebagai awal yang positif di Grup H Piala Dunia 2026. Ia bahkan menilai Green Falcon pantas meraih kemenangan setelah tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdullela Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan, disiplin, lini belakang, serta aksi Mohamed Al-Qais sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dausari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir. Bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat, dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus

peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Mahmus dan kawan-kawan tampil sangat

0: mencuba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hanif yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan. Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan. Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan.
1: Quand vous avez la mauvaise idée de laisser une équipe comme l'Égypte,
0: kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmoush, yang keduanya sangat-sangat cepat.
1: En perdant beaucoup de ballons.
0: Atas hasil seimbang ini, Belgia

sisi kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka. Hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rarietos mengudara untuk

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nispu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan.

0: mendengarkan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2022.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
2: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar, nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Informasi dari bola basket internasional FIBA 3x3 Women Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya serta diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim Futsal Putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Bandung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaika 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Seciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSPFC 2 sama. MSPFC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goya menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menembangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final 4 WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian dinamika olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: pamerkan ke teman-teman biar mereka tahu aku raja jalanan.
1: Aduh, Uca, kau apakan kenal pot motor itu, nak? Suaranya terdengar sangat bising dan memekak di telinga papa, nak.
0: Aduh, Pak, ini suara motor yang kekinian. Akan aku pamerkan pada teman-teman semua di sekolah biar mereka gak selalu ngerendahin dan ngejek Uco, Pak.
1: Uco, anakku, jangan kau lakukan itu, nak. Suara motormu itu sangatlah mengganggu bagi pengguna jalan lainnya, nak. Di samping itu, akan cepat merusak onderdil motormu itu sendiri.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa siang.
1: Indonesia menyapa siang, hadir untuk Anda para pendengar RRI Pro 3 dimanapun Anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah, kemudian program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Jenny akan bersama Anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fauzia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari Anda nanti. Siva, silakan.
2: Dengar untuk Anda yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Edisi hari ini 16 Juni 2026 kami akan menghadirkan topik mengenai makna Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, maksud kami momentum hijrah, muhasabah dan perbaikan diri. Tahun Baru Islam 1448 Hijriah ini menjadi momentum bagi umat muslim untuk merefleksikan perjalanan hidup, sekaligus memperkuat tekad untuk menuju perubahan yang lebih baik. Semangat hijrah yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan fisik, tetapi juga perubahan sikap, perilaku dan juga kualitas diri. Nanti akan kami ulas lebih dalam mengenai makna Tahun Baru Islam di tengah berbagai tantangan kehidupan saat ini yang menjadi momentum hijrah, muhasabah serta perbaikan diri. Kemudian kami juga akan hadirkan pantauan arus lalu lintas dan kunjungan wisatawan selama libur 1 Muharram. Libur Tahun Baru Islam ini banyak juga dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat baik berwisata maupun berkunjung bersama keluarga ataupun kerabat, dan sejumlah jalur transportasi dan juga destinasi wisata juga mengalami peningkatan aktivitas dibandingkan hari biasanya. Kondisi terkini arus lalu lintas dan juga tingkat kunjungan wisatawan di berbagai daerah selama libur 1 Muharram ini nanti juga akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, kami hadirkan juga euforia Piala Dunia 2026, semangat persatuan dan antusiasme pecinta sepak bola dunia. Piala Dunia yang menghadirkan euforia ini menyatukan jutaan pecinta sepak bola dari berbagai negara, dan juga pertandingan-pertandingan, dukungan para supporter hingga kegiatan nonton bareng menjadi bagian dari kemeriahan ajang olahraga terbesar di dunia ini. Nah, nanti kita akan hadirkan ya seperti apa antusiasme masyarakat dalam mengikuti ajang Piala Dunia ini dan juga keseruan nonton bareng di sejumlah wilayah. Akan kami hadirkan juga pantauannya di ruang dengar Anda. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan update penanganan pasca gempa di Palu. Gempa bumi dengan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Tenggara Palu, Sulawesi Tengah. Ini pada hari ini Selasa 16 Juni 2026 pukul 10.27 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan laporan BMKG, pusat gempa berada sekitar 42 km Tenggara Palu dengan kedalaman 10 km. Dan meski demikian, masyarakat juga dihimbau tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan yang terjadi setelah guncangan utama. Meski demikian, ini dikabarkan gempa ini juga tidak berpotensi tsunami, namun masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan mengikuti instruksi dari instansi yang berwenang. Selanjutnya sore nanti, pendengar, kami hadirkan juga topik olahraga mengenai prediksi Prancis versus Senegal di laga perdana Grup I Piala Dunia 2026. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu tanggapan ataupun informasi mengenai cuaca di wilayah Anda ataupun keseruan Piala Dunia di wilayah Anda yang dapat Anda kirimkan ke nomor WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Zaini.
1: Kita pantau ya bagaimana perkembangan terkini pasca gempa magnitudo 6,7 dan kedalaman 10 km yang terjadi di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada pukul 10.27 waktu Indonesia Barat atau 11.27 waktu Indonesia Tengah. Dan kami sudah bersama dengan reporter kami, Miftahul Jana. Miftahul, bagaimana kondisi terkini di sana?
3: Ya, baik. Saat ini pendengar Pro 3 saya telah berada di kantor RRI Palu, namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait lokasi saya saat gempa terjadi sekitar pukul 12 siang tadi, di mana saya berada di Pantai Empo Oja, dan di situ ada kegiatan warga pesisir, ada lomba kebudayaan warga pesisir yaitu mencari bibit biota di pinggir laut, dan itu diikuti oleh masyarakat sekitar Tondo yang memang dikenal dekat dengan garis pantai. Dan saat gempa tersebut terjadi, pendengar, masyarakat langsung berhamburan, pendengar. Kami yang berada agak jauh dari bibit pantai langsung merasakan gempa yang agak kencang tersebut, dan seluruh warga yang berada di sekitar bibir pantai langsung lari ke arah daratan yang lebih tinggi dan berhamburan pulang ke rumah masing-masing. Dan memang gempa tersebut sampai saat ini juga dirasakan, sampai sekarang masih ada beberapa gempa-gempa susulan kecil. Dan dapat kami informasikan juga kepada pendengar bahwa masyarakat Tondo, di mana tempat saya berada tadi saat lokasi saat gempa terjadi, saat ini sudah dievakuasi ke titik evakuasi yang berada di belakang kampus Universitas Tadulako. Sedangkan beberapa masyarakat Tondo lainnya di mana saya berada tadi juga saat ini berada di luar rumah dan berjaga-jaga seperti itu untuk memastikan sampai kondisi gempa stabil seperti itu, pendengar. Dan masyarakat saat ini berada di luar rumah dan beberapa juga menantikan kabar terbaru terkait gempa-gempa susulan yang saat ini masih terjadi. Dan dapat digambarkan juga bahwa di auditorium Universitas Tadulako juga beberapa struktur bangunan rubuh saat terjadi gempa. Kerasnya gempa tersebut memang sangat terasa, pendengar, dan dapat kami laporkan juga bahwa lokasi saya tadi Pantai Empoja, kami mendapatkan laporan dari Ibu RT yang menyelenggarakan lomba kebudayaan warga pesisir tadi bahwa sampai saat ini air laut masih belum stabil, masih kabarnya masih ada naik turun seperti itu. Dan juga memang dapat kami gambarkan karena gempa tersebut jembatan 3 Kota Palu saat ini retak dan warga dilarang untuk melintas. Dan saat ini tim reaksi cepat dari BPBD telah berada di lokasi jembatan 3 untuk mengarahkan warga agar tidak melintas di jalan tersebut. Dan sampai saat ini kami masih menantikan kabar terkini juga terkait dari BMKG terkait gempa yang terjadi di Kota Palu, Sigi dan Parigi Motong ini, pendengar. Karena titik kami mendapatkan informasi bahwa titik gempa berada di Kabupaten Sigi dan Parigi Motong, dan sampai saat ini juga di Kota Palu masih terasa gempa-gempa susulan kecil-kecil, sehingga kami yang berada di kantor RRI Palu memang studio-studio pintu kami buka dan kami terus berjaga-jaga. Demikian laporannya dapat
1: Miftahul
3: untuk saat ini.
1: Miftahul, ya. Jembatan 3 ya, yang retak dan tidak bisa dilintasi warga dulu sementara ini, itu memang jembatan yang menghubungkan lokasi-lokasi strategis atau bagaimana sebenarnya?
3: Iya, jembatan 3 adalah salah satu jembatan yang baru saat ini diarahkan oleh Wali Kota Palu. Di jembatan 1 dan jembatan 3 awalnya kan arusnya itu satu jalur, yeah. Namun per awal Juni ini dia dua jalur, tapi ternyata saat gempa tadi dia
1: ada keretakan begitu ya?
3: Iya, ada keretakan, jadi tim reaksi cepat sedang bergerak menuju jembatan 3 untuk mengarahkan warga agar tidak melintas karena retakannya memang cukup parah dari gambar yang dapat kami terima.
1: Oke, nah selain di jembatan 3 ada keretakan, kemudian juga tadi beberapa titik di Universitas Tadulako juga disampaikan Miftahul roboh begitu ya. Laporan kerusakan apalagi yang mungkin sudah diterima RRI di Palu?
3: Ada beberapa lagi di kantor Bupati Sigi juga, itu roboh di bagian dalam, di bagian lobi. Kemudian juga di ada rumah warga di sekitar kantor RRI Palu juga, tepatnya di jalur 2 Muhammad Yamin yang juga mengalami roboh akibat gempa, juga di sekitar situ. Kemudian juga selain di kantor Bupati juga ada di kantor Bupati Sigi juga roboh seperti itu. Yang dapat kami gambarkan saat ini.
1: Ya, nah ini juga kami terima informasi dari para pendengar juga ya, bahwa sejumlah pasien di Rumah Sakit Samaritan ini juga dievakuasi keluar sementara ini. Nah itu bagaimana informasinya, Mital?
3: Untuk saat ini, karena kebetulan saya tadi berada di Pantai Empoja dan itu agak jauh dari jarak Rumah Sakit Samaritan. Jadi saya berada di sekitar Pondo, itu lebih dekat dengan Universitas Tadulako dari Rumah Sakit Samaritan sendiri. Tapi kami akan mencari informasi terkait hal tersebut.
1: Nanti coba tolong dicek ya, Miftahul ya, informasi dari para pendengar kita ini ya. Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangannya, Miftahul, hati-hati di sana ya.
3: Siap.
1: Terima kasih banyak. Nah bagaimana untuk lokasi lainnya, kami juga sudah bersama dengan reporter kami dari RRI Palu, Muhammad Sidik. Yang dipantau Sidik, seperti apa di sana sekarang ini?
4: Baik, dengar dimanapun Anda berada, saya saat ini sedang berada di BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, di mana baru saja kami melakukan wawancara dengan pengamat gempa bumi dari BMKG Stasiun Geofisika Kota Palu. Disampaikan bahwa gempa berkekuatan 6,7 magnitudo di pukul 11.27 waktu Indonesia Tengah pagi tadi dipastikan tidak berpotensi tsunami. Adapun kedalaman gempa untuk yang terjadi pada pagi hari ini di sekitar 10 km di darat, dan juga hingga pukul 12 siang ini sudah terdapat 8 kali gempa susulan dengan gempa kekuatan yang lebih kecil dan dirasakan variasi di beberapa daerah, khususnya di wilayah Kota Palu. Berikut petikan wawancara kami bersama Hendrik, pengamat gempa bumi dari stasiun BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu.
1: Sidik, tidak terlalu jelas terdengar Sidik suaranya.
4: Baik, dapat saya lanjutkan bahwa gempa berkedalaman 10 km di bagian darat Kota Palu pada pagi hari ini pukul 12 waktu Indonesia Tengah pagi hari ini dipastikan bahwa tidak memiliki potensi tsunami dan juga tingkat guncangan sebesar 6-7 di wilayah Terue dirasakan di bagian Kabupaten Parigi Mautong, di Kota Parigi, kemudian sekitar wilayah Palolo Kabupaten Sigi, kemudian di wilayah sekitaran Kota Donggala dan juga Kota Pasangkayu, dan sejumlah wilayah sekitarnya dirasakan.
1: Ya. Itu pun dari BMKG satu. Ya. Sempatkah mendapat informasi dari BMKG untuk gempa susulan terjadi berapa kali setelah gempa utama, dan kekuatan paling besar gempa susulan itu berapa? Ada informasi itu gak dari BMKG?
4: Kalau informasi yang kami dapatkan setelah terjadi sekitar 8 kali gempa susulan, dan yang terbesar di sekitar 5, maksud kami di sekitar 3, magnitudo yang disampaikan tadi.
1: Ya, baik, kalau begitu kami nantikan perkembangannya dan juga nanti bisa dipantau sepanjang jalan mungkin kerusakan yang terjadi akibat gempa itu ya, Sidik ya.
4: Ya,
1: terima kasih banyak. Ya, silakan Sidik.
4: Informasi yang kami dapatkan juga di sejumlah titik wilayah Kota Palu, ada beberapa daerah yang mengalami kerusakan ringan. Ada di salah satu gedung di Kota Palu memiliki gedung yang memiliki pintu kaca. Ada salah satu gedung yang pecah gitu. Dan juga di sejumlah hotel, di salah satu hotel di Kota Palu maksud kami, ada plafon yang rubuh. Sampai saat ini baru informasi itu yang kami dapatkan.
1: Baik, kami nantikan perkembangannya Sidik ya. Terima kasih banyak Sidik untuk waktunya.
4: Siap.
1: Ya baik, nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangannya. Jadi gempa bumi tektonik dengan magnitudo 6,7 mengguncang.

0: bersama-sama menanam mangrove dalam rangka kita merehabilitasi, memperbaiki hutan-hutan mangrove yang memang perlu kita perbaiki, kita tanam kembali, sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut.
1: Khusus di Tarakan, bagi Anda yang pernah ke kota penghasil minyak bumi ini, pastinya tahu kawasan konservasi hutan mangrove dan bekantan KKMB Tarakan. Kawasan ini berada di tengah kota dan menjadi objek wisata. Dengan luas lahan 22 hektar, kawasan ini memiliki hamparan pohon bakau yang sangat meneduhkan ketika kita berada di dalamnya. Tidak hanya hamparan pohon bakau yang menjadi daya tariknya, KKMB yang berada di pusat kota Tarakan dan menjadi salah satu paru-paru kota ini juga memiliki satwa langka yang dilindungi. Satwa sejenis kera yang bernama bekantan, atau ada juga yang menyebutnya dengan monyet Belanda, karena keunikan satwa ini ada pada hidungnya yang mancung. Menurut pengelola KKMB Ari Sadri, kawasan hutan mangrove di Tarakan ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Kawasan ini diresmikan oleh wali kota kala itu, Bapak Yusuf SK.
2: Dan awalnya sebenarnya mangrove ini merupakan sebuah keprihatinan ya sebenarnya. Keprihatinan di mana Pak Yusuf itu sangat peduli dengan lingkungan. Jadi pada saat itu hanya mulai jalan setapak. Jalan setapak beliau itu sudah mulai melirik mangrove ini dengan segala kekurangan dan keberadaan mangrove ini. Nah sehingga mulailah pada saat itu beliau merancang bagaimana mangrove ini supaya bisa eksis dan supaya bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, jadi pada saat itu masih di bawah kecamatan Tarakan Barat waktu itu. Nah, mulailah bergerak semua unsur yang terkait mulai dari lingkungan hidup, pariwisata, dan kehutanan. Mulai sama-sama bergerak.
1: Bekantan, hewan sejenis monyet berhidung mancung ini merupakan hewan endemik yang hidupnya di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai seperti di Pulau Borneo. Bekantan menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 32 ekor. KKMB boleh dikatakan menjadi istana bekantan. Berdasar data, populasi bekantan di kawasan konservasi seluas 22 hektar itu adalah 45 ekor. Nah, agar para bekantan di kawasan konservasi itu tak keluar dari habitatnya, setiap hari petugas KKMB memberi mereka makanan pisang cukup banyak pada pukul 10 pagi. Menu pisang itu sebenarnya hanyalah makanan tambahan. Tujuannya agar bekantan tidak liar atau keluar dari kawasan konservasi.

0: inovasi di tengah kota. Tanpa pisang, Bekantan tetap tidak kekurangan makanan. Selama hutan mangrove terjaga, karena makanan utama sesungguhnya adalah pucuk daun serta buah pohon bakau.
1: Nah, masalah pemeliharaan bekantan ini sebenarnya kita tidak memelihara secara khusus kandang dan lain sebagainya. Terkecuali dia sakit atau apa, nah itu baru kita karantina dan kita laporkan ke peternakan. Dan untuk memeliharanya yang rutin itu adalah memberi makan. Memberi makan, alhamdulillah Bapak Gubernur juga sudah terjun ke sini langsung melihat. Dan beliau juga memberikan arahan kepada kita bahwa tetap harus dijaga mangrove ini.
0: Solihin, salah satu pengunjung KKMB yang saya temui, datang bersama keluarganya. Menurutnya, KKMB salah satu tempat wisata yang terdekat dari rumahnya, sehingga dia bisa kapanpun datang ke KKMB. Apalagi KKMB sempat ditutup selama pandemi COVID-19.
2: Ya, tujuan di sini ya kita sebagai warga ya kan, warga Tarakan, menyenangkan ini aja, anak-anak lagi santai aja, lagi kerja, lagi istirahat kan. Jadi kebetulan pagi lewat, banyak monyet-monyet kecil pingin masuk, ini langsung aja masuk aja kan. Senangkan anak-anak ya, biar ya apa, daripada di rumah jenuh kan, ini ya, mending sinilah dulu kan, beribur ya beberapa menit nemenin anak gitu biar senang kan.
0: Hutan mangrove harus dijaga demi kelestarian lingkungan dan alam. Ekosistemnya juga terawat dengan baik agar hutan mangrove sendiri ada fungsinya. Apalagi ekosistem hutan mangrove di kawasan pesisir menjadi hal yang sangat penting dan perlu dikembangkan. Selain dapat menjadi destinasi wisata alam yang menarik, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mari kita jaga kelestarian hutan mangrove.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

setelah makan ya, atau kurang asupan gula ya, biasanya tuh mulai lemas melanda. Jadi harus apa ya, harus siap-siap nih cemilan ya. Selain itu yang paling penting adalah air putih, karena itu untuk kebutuhan cairan tubuh. Kita manusia ini kan dominan itu air ya, jadi jangan lupa peran air putih, jangan soda, jangan yang gula-gulaan, jangan yang rasa-rasaan ya. Lebih baik perbanyak minum air putih, apalagi di tengah cuaca yang gak baik-baik aja. Kalau lagi panas-panas banget hawanya ya kan, dan ketika panas-panasnya itu, itulah di saat kita membutuhkan lebih banyak cairan, lebih banyak minum, karena kita akan mengeluarkan yang namanya keringat ya kan, sekresi itu pasti berjalan. Jadi kalau lagi panas-panasnya jangan lupa banyak minum air putih, pertama untuk kebutuhan cairan tubuh, kedua juga menghindarkan sakit kepala. Kenapa banyak orang-orang yang suka sakit kepala di tengah situasi atau kondisi cuaca panas terik ya, karena mereka kurang minum gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali setelah tadi ada Luciana Safara dengan 7 Purnama. Nah, selanjutnya kita ke penyanyi asal, saya lupa nih ya, asal Garut atau Sumedang ya, Evi Tamala dengan Selamat Malam.

0: basket muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

Mendengar dimanapun Anda berada, sampai saat ini kami masih hadirkan lagu demi lagu dalam koleksi kita, lagu-lagu dangdut ya, yang sudah dikomposisikan oleh Mas Ai, penata musik kita, juga dari teman-teman yang request ya melalui live TikTok kita. Nah, masih ada waktu kurang lebih 14 menit lagi untuk kami menemani Anda sampai tepat pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kita ke Siti Badriah, atau akrab kita dengarkan dengan nama Sibat, lagi cantik.

0: baseball 1 20 ribu. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50 ribu. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18 ribu, kentang goreng 15 ribu, spaghetti 24 ribu, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
0: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa Win, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Pendengar dimanapun Anda berada, di saat ini kita sudah tiba di menit ke-58 dari pukul 14 ya. Itu artinya kita tersisa sedikit lagi ya untuk tiba pada akhir Prodangdut dan juga akhir masa tugas saya. Jadi kami masih menyisakan satu atau dua lagu untuk Anda dengarkan di kesempatan siang menjelang sore ini. Di tengah cuaca yang ini sebenarnya terik ya, tapi masih ada sisa-sisa mendung yang tadi, jadi kayaknya nggak terlalu berasa terik sih. Ya, mudah-mudahan ini akan mendukung seluruh aktivitas kita. Anda yang tengah menjalani liburan, ya siapa tahu ada agenda, rencana untuk jalan-jalan, atau ke rumah keluarga, ya apapun itu yang tentunya perlu cuaca yang cerah ya. At least nggak hujan, karena kalau hujan agak lebih repot ya, daripada kita harus panas-panasan, ya kan? Nah, pendengar, untuk Anda semua, dengan beberapa lagu ini nanti, berakhir juga masa tugas saya menemani Anda. Saya Arfi Febrianti, mohon pamit undur diri. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan dan kekurangan selama menemani Anda dalam kurun waktu 5 jam ke belakang. Sehat-sehat semua, tetap ciptakan bahagia di mana saja Anda berada, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Apapun yang Anda dapatkan hari ini, apapun posisi Anda hari ini, syukuri, karena bisa jadi itu yang tengah diidam-idamkan banyak orang di sekitar Anda. Saya mohon pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada Ona Sutra dengan Terbayang-bayang.

0: Aduh, Pak RT, rajin amat sih nyapu daun kering. Tapi kok dipisahin gitu sampahnya? Kan jadi ribet. Mending langsung buang semua aja ke truk sampah.
1: Loh, Mas Budi, ini bukan sembarang sampah. Sisa sayur dari dapur sama daun kering, ini namanya sampah organik. Kalau cuma dibuang TPA, malah bikin bau dan gas metana yang bahaya.
0: Walah, terus kalau nggak dibuang, mau diapain emangnya, Pak?
1: Bisa jadi emas hitam lah, alias kompos. Cukup masukin ke wadah tertutup atau lubang biopori, kasih sedikit mengurai, diemin beberapa minggu, jadi deh pupuk gratis buat tanaman Mas Budi di depan rumah. Subur kan?

0: Wah, benar juga ya. Hemat uang untuk beli pupuk dan lingkungan juga lebih bersih nih. Mulai besok saya pisahin deh sampahnya.
1: Jangan biarkan sisa organikmu menumpuk jadi masalah. Ubah sampah jadi manfaat dengan pengomposan sederhana dari rumah. Mari pilah, mari olah.

0: reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng, sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain?
1: Eh, tanah-tanah saya ya, pohon-pohon saya, apa urusan Anda?
0: Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda, supaya tidak mengganggu saya, paham?
2: Double kill.
0: Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya, rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik

Pendengar Prosotara Ken Kendal Informasi dan Inspirasi kembali di ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida dalam edisi Tarakan di sore ini. Ini lagi hari libur ya, jadi kelihatannya lumayan sepi nih jalanan kota Tarakan kalau sore-sore kayak gini. Gak tahu nih kalau nanti malam. Kalau jam-jam segini lumayan panas-panasnya udah pasti banyak yang lagi beristirahat di rumah, lagi rebahan-rebahan ya, relaksasi karena sudah banyak banget kerjaan yang dikerjakan mungkin di kemarin ya, dan di hari ini bisa dijadikan hari yang panjang untuk beristirahat. Ya, pendengar, sembari menemani Anda di dalam hari yang panjang ini, kami akan memberikan beragam informasi, juga memberikan tentunya lagu-lagu dan juga informasi-informasi terupdate program ya, mulai dari dalam daerah, luar daerah hingga mancanegara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan Anda bisa stay bersama dengan kami di 97,9 MHz.

0: Tati. Ah, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sendal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.

Pendengar Prosa Utara Ken, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini ada informasi terkait dengan Wakil Ketua Komisi 7 DPR, Rahayu Saraswati, yang menyatakan dukungannya terhadap penggugat sektor ekonomi kreatif. Hal ini pun disampaikan para pejabat kerja dengan Kementerian Ekonomi Kreatif pada Senin 15 Juni 2026. Menurut Sarah, panggilan akrabnya, sektor ekonomi kreatif ini pun diharapkan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi ke depannya. Apalagi para pelaku di bidang tersebut didominasi oleh generasi muda. Sarah juga menekankan pemerintah perlu memperhatikan cara serius pengembangan sektor ini, termasuk untuk melakukan dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, postur anggaran saat ini dinilai masih sangat terbatas dibanding dengan potensi yang dimiliki. Karena itu, Komisi 7 DPR mendukung usulan penambahan anggaran sekitar 1,7 triliun yang diajukan oleh Kemenakraf, dan hal ini pun diharapkan dapat memperluas program, menyasar langsung kebutuhan masyarakat serta meningkatkan dampak ekonomi secara nyata.

sih? Lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi. Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Saatnya dikumandangkan azan asyar untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Tahukah Anda, kecawan ini adalah kecawan terakhir burung kuai untuk menarik betinanya. Namun sayang, tak satu betina pun merespon kecawannya. Nama lengkapnya Kuai Oo, spesies burung endemik dari Hawaii. Kecawan menyedihkan ini direkam tahun 1985 oleh David Boynton, seorang pencinta lingkungan, penulis, dan seorang fotografer. Menurut British Library, sebenarnya burung jantan kuai tersebut mempunyai pasangannya. Namun naas, ia kehilangan betinanya saat terjadi badai Iwa. Tahun 1987, Dinas Kehutanan dan Margasatwa Hawaii menyatakan burung kuai dinyatakan punah. Burung ini punah karena kerusakan habitatnya secara besar-besaran, serta masuknya spesies pendatang seperti burung hitam, tikus, dan nyamuk.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin

saya isi uang dulu, gitu mbak.

Church.

Pendengar Pro Sultan Agen, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan kami di 97,9 MHz. Dan pendengar, informasi selanjutnya ini datang dari Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani. Ini menyorot tajam kasus mundurnya 326 kepala sekolah di Sulawesi Selatan. Wow, ini lumayan banyak ya, apa gerangan? Jadi ratusan kepala sekolah di Sulsel ini mundur dari jabatannya itu usai temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPK terkait dana BOS. Politikus BPK ini pun meminta pemerintah segera mengevaluasi total terhadap tata kelola BOS. Lalu mengatakan bahwa temuan BPK termasuk pengelola dana BOS harus ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahwa proses pembinaan, pendampingan, dan juga penegakan akuntabilitas harus dilakukan secara adil, pendengar. Kemudian itu lalu mendorong pemerintah daerah, Kemendikdasmen, dan juga aparat pengawasan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola dana BOS. Pemerintah juga menilai perlu mengidentifikasi akar permasalahan yang menyebabkan banyak kepala sekolah memilih mengundurkan diri.

0: 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, jalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Bu, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, ma. Harus rajin makan buah segar juga berarti. Sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

Halo Ibu Siti.

0: harus aku yang kena bully.
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum.

Pendengar Prosel Tarakan, kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengan Anda bersama dengan kami di 97,9 Mega, dan kami juga mengajak Anda untuk tetap stay bersama dengan kami. Kenapa? Karena tentunya di sore hari ini tepat di jam 17 akan kami hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya. Informasinya beragam, mulai dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Nunukan, dan juga pastinya dari Kota Tarakan gak akan pernah kita skip. Apalagi kebutuhan Anda adalah informasi-informasi terupdate dari daerah sendiri ya. Daripada cari informasi-informasi yang di mana, yang jauh-jauh di sana ya. Ya gak apa-apa juga sih, tapi yang penting adalah informasi harus kita update dari daerah kita sendiri agar kita semua bisa saling tahu menau ada kejadian apa sih, ada informasi apa sih, ada apa ya di sana. Informasi juga yang lainnya pendengar bisa Anda baca lebih lengkapnya di laman kami yakni di rri.co.id.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

0: sekali sendawamu. Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, pembaik kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah.

0: Santa Maria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara. Siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjarmasin.

0: Baik pendengar dari Samarinda, saat ini sudah ada rekan saya Fadel. Selamat sore rekan Fadel.
1: Ya, selamat sore juga rekan Listia.
0: Apa kabar Samarinda hari ini? Apakah masih aman
1: terkendali? Alhamdulillah, kalau aman sih aman. Tapi aman. Hujan lebat mengguyur kota tepian Samarinda hari ini rekan Listia.
0: Wah, adem dong jadinya ya. Kalau di sini adem. Baru bisa...
1: Wah, dan ademnya itu juga menyebabkan beberapa titik di wilayah kota Samarinda mengalami genangan dan banjir ini ya, rekan Listia.
0: Nah, ini harus patut waspada bagi para warga sekitar dan juga para pengguna jalan ya, rekan Fadel ya.
1: Betul sekali, rekan Listia.
0: Ada informasi apa hari ini dari Samarinda?
1: Dari Samarinda ini terkait informasi tentang BKKBN Kaltim yang menggenjot intervensi sensitif demi turunkan stunting ini, rekan Listia.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya rekan Fadel.
1: Terima kasih rekan Listia. Pendengar dan pemirsa RRI, BKKBN Kalimantan Timur mempercepat intervensi sensitif melalui perbaikan rumah, sanitasi, air bersih, dan edukasi guna mendukung penurunan stunting berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan rekan Diski Multianata.
2: Kepala Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur Sunarto di Samarinda menilai capaian program pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana di Kalimantan Timur selama periode 2025 hingga 2026 secara umum telah menunjukkan hasil yang baik. Meski demikian, sejumlah program masih memerlukan percepatan agar memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat. Berbicara kepada wartawan, Sunarto mengatakan salah satu program yang perlu terus didorong adalah kegiatan yang saat ini mewakili Kalimantan Timur di tingkat nasional, termasuk lomba kampung keluarga yang berkualitas. Menurut Sunarto, berbagai prestasi yang telah diraih daerah terus mendapatkan dukungan berkelanjutan agar semakin dikenal dan diakui secara nasional. Selain peningkatan kualitas program keluarga, upaya percepatan penurunan stunting juga tetap menjadi prioritas utama. Sunarto menjelaskan penanganan stunting saat ini tidak hanya berfokus pada intervensi gizi, tetapi juga intervensi sensitif yang berpengaruh terhadap kualitas hidup warga. Intervensi tersebut meliputi perbaikan rumah tidak layak huni, penyediaan sanitasi dan jamban sehat, dan peningkatan akses air bersih, pemenuhan kebutuhan nutrisi, edukasi kesehatan, hingga penguatan ekonomi keluarga. Sunarto menambahkan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Kalimantan Timur telah menjalin koordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Timur dan Basnas Kaltim, serta pemerintah daerah dan kota guna mempercepat pelaksanaan program itu.
3: Terus kita akselerasi agar prestasi-prestasi kita ini terdengar di tingkat nasional. Nah, kemudian berikutnya program-program yang terus kita tingkatkan adalah yang berkaitan dengan penurunan stunting. Intervensi sensitif itu menjadi prioritas penting. Tidak hanya lagi intervensi pada nutrisi, tetapi lebih kepada RTLH, rumah tidak layak huni. Yang kedua, intervensi pada sanitasi, jamban sehat, dan ketika air bersih, setelah itu baru nutrisi ditambah dengan edukasi dan peningkatan ekonomi keluarga. Nah, di program ini yang paling penting adalah intervensi RTLH, rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni. Nah, ini butuh kolaborasi yang mantap di antara teman-teman sektor yang lain. Kami sudah koordinasi dengan Dinas PUPR Kalimantan Timur. Kemudian kami juga sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan Basnas Provinsi. Kami juga akan berkolaborasi dengan pemerintah-pemerintah daerah, kabupaten kota.
2: Sunarto juga menyoroti masih banyaknya masyarakat yang tinggal di kawasan bantaran sungai yang kondisi itu menjadi tantangan dalam akses air bersih dan sanitasi yang layak sehingga berpotensi mempengaruhi kualitas kesehatan keluarga. Karena itu pihaknya terus memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian dari upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. RRI Rizky Mulyanata melaporkan.
1: Ya, demikian laporan Rizky Multianata dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih rekan Fadel dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar, dari Tarakan sudah ada rekan saya Reni. Selamat sore rekan Reni.
1: Iya baik Listia, bersama dengan Jubaida di sini Listia.
0: Bersama rekan Jube ya. Oke baik, rekan Jube gimana di Tarakan hari ini, apakah hujan juga atau malah sebaliknya terang benderang nih?
1: Iya kalau di Tarakan ini lagi hujan lokal Listia, jadi beberapa tempat ada yang hujan, beberapa tempat ada yang panas seperti kalau di daerah Kampung 4 sekarang ini lumayan cerah ini Listia.
0: Waduh, jadi nanti ditunggu gantiannya, berarti belum ada hujan.
1: Bisa jadi ya.
0: Oke, dari sana ada informasi apa, rekan Jube?
1: Iya, ada informasi terkait dengan BPS Tarakan memulai sensus ekonomi paket lengkap door to door.
0: Wah, enak nih kalau sudah door to door ya, kita nggak perlu capek-capek lagi ya kan?
1: Benar.
0: Silakan rekan Jube.
1: Terima kasih Listia di Palangkaraya. Pemirsa dan pendengar, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Tarakan resmi memulai pelaksanaan sensus ekonomi paket lengkap secara door to door atau dari rumah ke rumah mulai tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Laporan disampaikan Setia Widadi.
2: Kepala BPS Tarakan Omar Yadi dalam forum komunikasi publik Dinas PUPR Tarakan menjelaskan bahwa sensus kali ini tidak hanya menyasar sektor usaha mikro hingga besar, namun juga mencakup pemutakhiran data sosial ekonomi keluarga serta pemetaan geospasial melalui geotagging koordinat rumah warga.
3: Kemudian yang perlu kami sampaikan juga, ini juga berkaitan dengan data terkait dengan ini ya, kesesuaian penggunaan lahan. Dari proses kegiatan sensus ekonomi ini akan diambil geotagging atau koordinat dari setiap. Yang ini merupakan gambaran de facto kondisi di wilayah kita.
2: Dia menjelaskan guna menyukseskan agenda nasional ini, BPS Tarakan meminta dukungan penuh dari para camat, lurah hingga ketua RT untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Warga dihimbau mempersiapkan dokumen penting saat petugas datang seperti kartu keluarga, NIK, ID PLN, serta nomor induk berusaha atau NIB bagi yang memiliki usaha. BPS juga menjamin transparansi data di mana progres sensus dapat dipantau langsung oleh pimpinan daerah melalui dashboard khusus hasil kerjasama dengan Kemendagri. Setia Widadi, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Listia, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik, pendengar dari Nunukan sudah ada rekan saya Wina. Selamat sore rekan Wina.
1: Juga Listia.
0: Bagaimana di Nunukan saat ini?
1: Untuk di Nunukan saat ini cuacanya mendung begitu Listia.
0: Hampir sama kecuali tadi rekan Fadel sepertinya ya.
1: Iya benar.
0: Lalu informasi apa dari Nunukan hari ini?
1: Baik, dari Nunukan informasi yang telah disiapkan reporter kami terkait program kredit mikro energi baru bagi UMKM di Kabupaten Nunukan.
0: Baik, selengkapnya silakan rekan Wina.
1: Baik, terima kasih rekan Listia, pendengar dan pemirsa RRI. Pemerintah Kabupaten Nunukan meluncurkan program kredit mikro energi baru bagi UMKM. Program tersebut diluncurkan di UMKM Center Nunukan. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansah.
2: Program kredit mikro energi baru menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Program ini masuk dalam program prioritas ke-16 Bupati dan Wakil Bupati Nunukan. Hal ini disampaikan Bupati Nunukan Irwan Sabri pada kegiatan launching kredit mikro energi baru.
3: Kami melalui program 17 arah baru, program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, di program prioritas ke-16, pemberian keterampilan dan bantuan bagi UMKM, pemerintah daerah Kabupaten Nunukan meluncurkan program kredit mikro energi baru.
2: Akses pembiayaan masih menjadi kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM di Nunukan. Tingginya suku bunga dan persyaratan agunan menjadi hambatan memperoleh kredit usaha. Sebagian besar UMKM juga belum memiliki aset yang memadai sebagai jaminan. Kondisi tersebut membuat para pelaku usaha mencari pembiayaan alternatif di luar perbankan.
3: Program ini dirancang untuk mengatasi masalah tingginya suku bunga yang sering menjadi penghalang bagi UMKM dalam mengakses kredit. Saya memastikan bahwa pemerintah akan mendukung secara penuh pengembangan usaha para pengusaha dan UMKM.
2: Pemerintah daerah akan terus memperkuat dukungan terhadap sektor UMKM di Kabupaten Nunukan. Dukungan tersebut mencakup kemudahan perizinan, akses modal, dan perluasan pemasaran produk.
3: Selain dengan mempermudah perizinan, pemerintah juga akan membantu dari sisi permodalan dan pemasaran produk para pelaku usaha dan UMKM.
2: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda, Listia, di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih Wina dari Nunukan dan pendengar. Sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Baik, pendengar dari Banjarmasin, saat ini sudah ada rekan saya Yuniar. Selamat sore rekan Niar.
1: Selamat sore Listia.
0: Bagaimana nih tetangga saya hari ini kabarnya?
1: Iya, Banjarmasin dingin. Dan alhamdulillah Banjarmasin baru aja reda dari hujan Listia.
0: Sama nih, tadi juga sempat hujan, sekarang sudah reda. Sudah bisa kemana-mana buat cari keringat, walaupun cuacanya dingin gitu ya.
1: Betul banget.
0: Ada informasi apa dari Banjarmasin rekan Niar?
1: Baik Listia, informasi yang akan kami sampaikan dari Kota Seribu Sungai mengenai penguatan sektor peternakan Listia.
0: Oke, selengkapnya silakan.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, guna mendukung ketahanan pangan daerah, Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan dorong penguatan sektor peternakan melalui monitoring UPT Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian dan Kelompok Tani Budidaya di Tanah Laut. Berikut laporan Fitriana Rahma.
2: Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan sektor peternakan dari hulu hingga hilir untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Dorongan tersebut disampaikan saat monitoring ke UPT Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian dan Kelompok Tani Budidaya di Desa Pulau Sari, Kecamatan Tambang Ulang, Kabupaten Tanah Laut. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Suripno Sumas mengatakan, kunjungan ke UPT Direktorat Jenderal Peternakan memberikan gambaran mengenai besarnya potensi pengembangan pembibitan ternak di Kalimantan Selatan. Persediaan lahan dan bibit yang ada dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat sektor peternakan daerah. Menurutnya UPT tersebut memiliki posisi strategis sebagai sentra pengembangan bibit unggul sapi, itik, dan kambing. Oleh karena itu, Komisi 2 DPRD Kalsel mendukung berbagai upaya pengembangan yang dilakukan guna menunjang program ketahanan pangan pemerintah menuju tahun 2030.
3: Dan dari sini kami bisa melihat potensi yang bisa dikembangkan, baik itu lahan yang tersedia maupun bibit yang telah ada di tempat. Dan ini menjadi titik sentral di Kalimantan Selatan untuk bisa mengembangkan bibit yang unggul. Nah, dari sinilah kita berharap UPT ini bisa lebih dikembangkan sehingga kita bisa menjadi pemasok bukan saja nanti di Kalimantan Selatan tapi bisa di 5 provinsi se-Kalimantan.
2: Selain meninjau pembibitan ternak, rombongan juga mengunjungi kelompok tani budidaya di Desa Pulau Sari. Komisi 2 DPRD Kalsel juga melihat langsung di lokasi tersebut berbagai usaha produktif masyarakat mulai dari peternakan sapi, kambing, ayam, hingga pengolahan pupuk. Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kalsel, Jahrian, turut mengapresiasi berbagai inovasi yang dilakukan di kedua lokasi kunjungan.
4: Laksana tersebut sangat cocok sekali. Pemerintah akan kami usulkan agar kiranya bisa menambah APBD ke sini untuk memperluas areal ini untuk dijadikan peternakan yang maksimal. Karena lahan tersebut sangat cocok sekali nih, saya lihat nih, sangat cocok sekali. Jadi pemerintah maupun provinsi harus memperhatikan tentang peternakan yang berada di pelihara tersebut.
2: Lebih lanjut, Komisi 2 DPRD Kalsel berharap pengembangan pembibitan ternak dan pemberdayaan kelompok tani dapat terus ditingkatkan untuk mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan. Fitriana Rahma melaporkan.
1: Listia, demikian laporan dari reporter RRI Banjarmasin Fitriana Rahma. Saya kembalikan kepada Listia.
0: Baik, terima kasih Niar dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantara, kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Mendengar, setelah sempat mengalami kenaikan harga, saat ini minyak kita di sejumlah pasar di Kota Palangkaraya kembali sesuai harga eceran tertinggi atau HET, yakni Rp15.700. Hal tersebut berdasarkan hasil sidak dari pemerintah kota. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Untuk memastikan, kalau minyak kita ini kan hubungannya dengan Bulog ya nanti ya.
2: Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini memastikan harga minyak goreng bersubsidi minyak kita di pasaran masih dalam kondisi relatif stabil, meski sempat mengalami kenaikan dalam beberapa hari terakhir. Berdasarkan hasil inspeksi pasar yang dilakukan pemerintah kota, harga minyak kita sempat naik hingga sekitar Rp16.000 per liter. Namun harga tersebut kembali stabil dan mendekati harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liter hingga saat ini. Menurut Wakil Wali Kota Ahmad Jaini, pemerintah terus berupaya memperbaiki rantai distribusi agar pasokan minyak kita dapat langsung masuk ke pasar, sehingga harga tetap terkendali dan mudah dijangkau masyarakat. Pemantauan rutin juga dilakukan bersama tim pengendali inflasi daerah TPID melalui sidak pasar untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
1: Dan untuk memastikan, kalau minyak kita ini kan hubungannya dengan Bulog ya nanti ya. Seperti yang kita sampaikan kemarin, tim ingin memutus rantai pasokan, tidak terlalu melalui beberapa tahapan, tapi langsung dari Bulog bisa masuk ke
2: Sementara itu, Bulog Kalimantan Tengah terus memasok minyak kita ke pasar-pasar. Pemimpin wilayah Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan, saat ini pihak kami memiliki persediaan minyak kita hampir 1 juta liter. Dengan persediaan sebanyak itu, Bulog Kalimantan Tengah terus berupaya untuk memasok minyak kita ke berbagai saluran, antara lain ke pasar-pasar dan rumah pangan kita.
3: Pasal pencatatan SP2KP, kita terus menyalurkan minyak kita yang sampai dengan saat ini kurang lebih sudah sampai 5 juta liter ya, 5,7 sudah disalurkan ya, 5,7 sudah disalurkan. Oh, yang kita sudah kontrak 5,8, yang sudah disalurkan itu 5, pokoknya stok kita 500 berarti sudah 5,3 juta liter.
2: Ya, oleh karena itu diharapkan kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng murah dapat terus terpenuhi. Sampai saat ini juga Bulog Kalteng masih menyalurkan minyak kita sebanyak hampir 3 juta liter. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Aga Jaya Bijaksana tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini Selasa 16 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami beber ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Ibu Corona dan Bapak Covid, bayinya telah lahir.
1: Terima kasih, dokter.
0: Akan diberi nama siapa, Pak?
1: Omikron, dok.
2: Kalau boleh tahu, anak yang keberapa ya, Bu? Anak ke-10, Sus. Wah, yang ke-10 ya?
1: Iya, Sus. Karena malas pakai masker.

Australia bukan cuma punya kanguru, mereka juga punya tim sepak bola yang tangguh. Australia memang bukan tim yang punya permainan yang mendominasi seperti tim-tim kelas Eropa seperti Spanyol dan lain-lainnya. Mereka lebih memilih untuk menunggu, merapatkan barisan di pertahanan, lalu melancarkan serangan balik cepat yang efektif dan efisien. Nah, hal ini tercermin dari permainan mereka selama fase kualifikasi ronde 3 kemarin, apalagi saat melawan timnas kita, timnas Indonesia, yang berakhir dengan skor 5-1. Secara permainan, Indonesia mendominasi, namun hasil akhir berkata lain. Australia bermain efektif, menunggu, bertahan, lalu melancarkan serangan balik cepat langsung ke inti pertahanan timnas Indonesia. Pemain Australia sendiri beberapa main di liga top Eropa. Salah satunya adalah kiper Matthew Ryan yang menjadi kunci dari permainan Australia. Lalu di lini belakang mereka juga punya duet bek tangguh, Harry Souter dan juga Alessandro Circiati yang main di Parma. Dan di lini tengah, Australia punya siapa lagi kalau bukan Jackson Irvine. Pemain San Pauli di Bundesliga ini yang dikenal juga dengan abang-abang culture di sepak bola menjadi jenderal lini tengah Australia yang sukses mengamankan lini tengah dan juga melancarkan serangan balik cepat. Dengan duetnya Connor Metcalf yang sama-sama memperkuat San Pauli, mereka juga sudah saling mengerti dan punya chemistry yang kuat. Dan di lini depan ada wonderkid mereka, Nestori Irankunda yang memiliki kecepatan dan juga efisiensi serangan yang baik. Nah, apakah Australia dapat berbuat banyak di pentas Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Piala Dunia RRI.
1: Setelah 40 tahun absen, singa Mesopotamia, julukan tim nasional Timnas Irak, akhirnya kembali ke pentas Piala Dunia. Tim asuhan Graham Arnold ini datang bukan sebagai pelengkap di Piala Dunia 2026, melainkan tim yang siap membuat kejutan dan mencuri perhatian di panggung global. Perjalanan menuju putaran final Piala Dunia kali ini tidaklah mudah, melibatkan serangkaian pertandingan kualifikasi yang panjang dan penuh drama. Dengan perjuangan panjang tersebut, Irak tentu bakal memaksimalkan partisipasi di Amerika Utara. Berjuang bersama Australia, Iran, Jepang, Qatar, Arab Saudi, dan Korea Selatan, serta debutan Yordania dan Uzbekistan, Irak mengincar sejarah dengan merebut poin pertama di Piala Dunia, setelah gagal mendapatkannya pada partisipasi perdananya. Timnas Irak memiliki sejarah partisipasi yang terbatas di ajang Piala Dunia FIFA. Penampilan pertama mereka terjadi pada Piala Dunia FIFA 1986 yang diselenggarakan di Meksiko. Saat itu, Irak tergabung di grup B dan harus menelan kekalahan dalam ketiga pertandingan fase grup. Dalam debutnya tersebut, Irak mencetak satu-satunya gol mereka di Piala Dunia saat takluk 1-2 dari Belgia. Ahmed Radzi sebagai pencetak gol bersejarah. Singa Mesopotamia juga mengalami kekalahan tipis 0-1 dari Paraguay dan tuan rumah Meksiko yang membuat mereka finish di posisi terakhir grup tanpa meraih poin. Setelah penantian panjang selama 40 tahun, Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan kedua bagi Irak di turnamen paling bergengsi ini. Keberhasilan ini tentu menjadi momen yang sangat dinanti dan diharapkan dapat memberikan hasil lebih baik dari partisipasi sebelumnya.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Kalau kita ngomongin kekuatan besar sepak bola Asia, satu nama ini wajib untuk kita bahas, yaitu Iran. Iran ini nggak pernah jadi sorotan paling utama. Mereka selalu kalah di bawah bayang-bayangan Jepang. Tapi kalau kita bicara konsistensi, Iran merupakan salah satu tim yang paling konsisten di sepak bola dunia. Fakta uniknya, Iran ini adalah satu negara dengan sepak bola yang kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan mereka menjadi negara dengan ranking FIFA tertinggi. Menuju Piala Dunia tahun 2026 ini, Iran semakin menunjukkan konsistensinya. Lolos untuk edisi keempat secara beruntun. Bahkan pada edisi kali ini, mereka lolos lewat drama yang sangat sengit melawan Uzbekistan. Sempat tertinggal 2 gol, namun mereka mampu bangkit dengan 2 gol strikernya Mehdi Taremi. Secara permainan, Iran ini ngandalin organisasi pertahanan yang sangat rapi. Bahkan tim-tim Eropa itu kesulitan dalam menghadapi mereka. Tambah lagi dengan transisi cepatnya, mereka sangat nyaman bermain tanpa bola. Lalu tiba-tiba menghukum lawan dengan counter attack cepatnya. Nah, kekuatan lainnya dari Iran adalah set piece bola mati mereka. Dengan fisik yang besar, tidak seperti yang lain, ini menjadi kekuatan nilai plus dari Iran. Kalau kita ngomongin pemain nih, ada dua striker tajam mereka yang sering malang melintang di Liga Top Eropa. Yaitu ada Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun. Dua pemain dengan tipikal yang berbeda, namun kalau sudah duet, wah, negara lain pasti ketar-ketir sih. Mentalitas mereka nggak usah diragukan lagi. Mereka bisa bersaing di Liga Top Eropa itu aja udah membuktikan kalau mereka adalah pemain top dunia. Bahkan di berbagai kesempatan, tim-tim seperti Portugal, Spanyol, Inggris itu sering kerepotan saat menghadapi mereka. Menurut kalian, Iran bisa nggak ya bawa nama Asia terbang tinggi di Piala Dunia kali ini?

Pendengar Pro Sultan akan kenal informasi dan inspirasi saatnya kami hadirkan di ruang dengar Anda lantunan lagu-lagu religi dan juga ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Ridwanullah.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya. 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

malaikat yang dipatahkan sayapnya oleh Allah. Malaikat Jibril pernah mendatangi Rasulullah dan menceritakan suatu kejadian yang luar biasa kepadanya. "Ya Rasulullah, dulu aku pernah melihat satu malaikat yang diberikan Allah kemuliaan. Malaikat ini berada di singgasana yang indah dan selalu ditemani oleh 70 ribu malaikat lainnya untuk melayaninya. Namun pada suatu hari, aku melihat malaikat ini berada di atas gunung Ka'af dalam kondisi sayap yang patah. Ia menangis dan memanggilku, 'Wahai Jibril, maukah engkau menolongku?' Aku pun bertanya, 'Kesalahan apa yang telah kau perbuat?' Malaikat ini kemudian menceritakan kesalahannya, 'Wahai Jibril, Allah menghukumku seperti ini karena tidak menghormati Muhammad pada malam Isra Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad lewat di depanku, aku tidak berdiri dan menyambutnya. Itulah kesalahanku, wahai Jibril. Allah menghukumku karena aku tidak menghormati kekasihnya. Tolonglah aku, wahai Jibril.' Setelah mendengar perkataan malaikat tersebut, aku merendah diri, berdoa di hadapan Allah agar memberikannya pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, 'Wahai Jibril, katakanlah kepadanya untuk berselawat kepada kekasihku Muhammad.' Setelah malaikat ini membaca salawat kepada Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuninya. Allah menumbuhkan kembali kedua sayapnya dan menempatkan ia kembali di atas singgasananya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

ketika cucu Rasulullah tidak punya baju lebaran. Hasan dan Husain adalah cucu kesayangan Rasulullah yang saat itu tidak memiliki pakaian baru untuk dipakai di hari lebaran. Mereka bertanya kepada ibunya, "Ibu, anak-anak di Madinah sudah membelikan mereka pakaian lebaran kecuali kami. Mengapa ibu tidak membelikan kami?" Fatimah menjawab bahwa baju mereka masih di tukang jahit. Malam hari raya pun tiba, sementara pakaian baru pun belum juga terlihat, sehingga Hasan dan Husain bertanya lagi kepada ibunya. Fatimah pun menangis karena tidak punya uang untuk membelikan pakaian untuk kedua buah hatinya. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Fatimah pun menghampirinya dan bertanya, "Siapakah kamu?" "Wahai putri Rasulullah, saya adalah tukang jahit. Saya membawa hadiah pakaian untuk kedua putramu." Lalu Fatimah memanggil kedua putra kesayangannya dan memakaikan pakaian yang indah tersebut kepada mereka. Tak berselang lama, Rasulullah pun datang dan melihat kedua cucu kesayangannya sudah rapi mengenakan pakaian baru yang sangat indah. Rasulullah bertanya kepada Fatimah, "Wahai putriku, apakah engkau melihat siapa tukang jahit tadi?" Fatimah menjawab, "Iya ayah, aku melihatnya." Rasulullah pun berkata, "Ketahuilah, sesungguhnya ia bukanlah tukang jahit, melainkan malaikat Ridwan yang membawa baju tersebut dari surga."

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku kirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya. Kamu, nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya, Ningsih, zaman sekarang itu, kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Piala Dunia RRI.
1: Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Format lebih besar, 48 tim, intensitas tinggi. Tapi ingat, intensitas tinggi berarti risiko cedera juga membayangi bintang lapangan hijau. Bagaimana FIFA menangani ini? Tahun ini, standar medis naik level. Tim medis terbaik bersiaga di setiap stadion. Protokol concussion atau geger otak diperketat. Pitch side emergency care disiapkan secepat kilat. Lebih dari sekedar perban, teknologi imaging portable memungkinkan diagnosis cedera lutut atau otot langsung di pinggir lapangan dalam hitungan menit. Selain itu, aturan baru FIFA 2026, cedera dan butuh perawatan di lapangan, wajib menepi selama 1 menit untuk meminimalisir drama sekaligus memastikan perawatan maksimal di luar garis lapangan agar permainan tetap fair dan cepat. Kesehatan pemain adalah prioritas. FIFA memastikan bintang Anda kembali bugar, siap mencetak gol.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Pendengar Prosa Utara kan kanal informasi dan inspirasi masih di ruang dengar Anda bersama dengan saya Jubaida di sini yang sebentar lagi sebenarnya akan beranjak ke edisi Tarakan di malam ini bersama dengan Regita Bayu sekitar 1 jam ke depan. Namun sebelum saya mengakhiri masa tugas pendengar, tentunya kami senantiasa mengajak Anda untuk bisa mengupdate informasi-informasi yang bisa Anda update melalui laman kami. Di manakah? Ya pastinya di rri.co.id. Anda juga bisa follow terlebih dahulu RRI Tarakan yang mana informasi-informasi dari sekitaran kota Tarakan juga sudah kami update untuk Anda sehingga Anda tidak akan tertinggal berita lagi. Jangan sampai di sini orang udah ngomongin terkait dengan berita ini, Anda masih bertanya-tanya, ada apa? Ada apa? Itulah pendengar, kami hadir untuk Anda untuk memberikan beragam informasi-informasi agar Anda tidak tertinggal informasi. Juga Anda bisa nonton kembali atau menyaksikan kembali program-program yang sudah kami sajikan melalui laman kami di YouTube channel RRI Tarakan Official. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi baik dari kota Tarakan, daerah, luar daerah, dan juga dari mana saja yang pasti ya, Anda bisa langsung ke laman kami di rri.co.id. Seperti ada informasi dari Kementerian Pertanian, kali ini menyatakan telah menghentikan jumlah impor kambing dan domba. Pasalnya, populasi domba nasional ini telah mencapai 9,15 juta ekor pada tahun 2015. Direktur Jenderal Peternakan dan juga Kesehatan Hewan atau PKH Kementan, Agung Saganda, mengatakan bahwa peningkatan populasi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong upaya pemerintah, khususnya dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap impor domba dan juga kambing. Meski demikian, pendengar ya, sambung Agung, ini pemerintah masih membuka opsi impor domba dan juga kambing secara terbatas. Hal ini pun memenuhi kebutuhan pasar tertentu untuk produk premium yang dibutuhkan sektor hotel, restoran, dan juga cateringan atau horeca. Ya, informasi-informasi ini pun bisa Anda baca langsung lebih lengkap, lebih jelasnya di laman kami, lagi dan lagi rri.co.id.

dan mengalami perubahan. FIFA berencana merevisi aturan skorsing pemain akibat akumulasi kartu kuning selama turnamen berlangsung. Menurut laporan BBC, FIFA tengah menyiapkan skema baru yakni catatan kartu kuning akan dihapus pada dua momen berbeda. Pertama setelah fase grup selesai dan setelah babak perempat final. Pada edisi sebelumnya,

3 pertandingan fase grup, 1 laga babak 16 besar, dan 1 laga perempat final baru dihapus ketika tim berhasil melaju ke semifinal. Namun, format baru Piala Dunia 2026 yang akan diikuti 48 tim pembuat jumlah pertandingan

mempertimbangkan dua opsi. Pertama, menaikkan batas akumulasi kartu kuning menjadi 3 sebelum terkena skorsing. Kedua, menambah jumlah titik penghapusan kartu kuning sebelum turnamen. Pada akhirnya, FIFA memilih mempertahankan batas 2 kartu kuning untuk skorsing, namun menambahkan 2 momen penghapusan akumulasi kartu. Jika aturan ini disetujui dalam rapat Dewan FIFA, maka pemain akan menghadapi skorsing jika menerima 2 kartu kuning dalam 3 pertandingan fase grup. Selain itu, pemain juga bisa terkena larangan bermain jika mengumpulkan 2 kartu kuning dalam rentang pertandingan dari babak 32 besar hingga perempat final.

platform siaran favorit. Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh

Saatnya kita dengarkan Warta Intimum, produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau, menghadirkan informasi yang tepat, seimbang, dan akurat.

0: Selamat malam pendengar Warta Intimung edisi Selasa 16 Juni 2026. Kami hadirkan informasi yang seliputan reporter RRI Malinau. Pendengar, bersama saya Diana Narulita, inilah Warta Intimung malam selengkapnya. Kita akan mulai dengan berita pertama. Pendengar, DPRD Malinau mendorong pelaksanaan SPMB yang lebih fleksibel, dan berikut laporan selengkapnya.
1: Menjelang pelaksanaan serentak sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau mendorong pelaksanaan yang lebih fleksibel untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Ketua Komisi 1 DPRD Malinau, Dovina Damus, mengatakan penerapan sistem domisili tetap memerlukan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi di lapangan. Menurutnya, aturan tidak boleh diterapkan secara kaku.
2: Sistem rayon pun tetap harus adalah kebijakan. Kita melihat tidak bisa kita paksakan juga dia harus di sekolah yang ini, rayon yang ini, gitu kan, ya harus lebih fleksibel lah. Dan kami juga berharap sistem penerimaan baru, maksudnya siswa baru ini tidak ada yang memberatkan, karena seharusnya memang tidak ada, semua sudah ditanggung oleh pemerintah, tinggal bagaimana administrasinya saja, bagaimana memperlancarnya, dan bagaimana secara bijak kita menerima siswa itu, jangan saklek seperti itulah, tapi dipertimbangkan banyak hal sehingga memudahkan masyarakat dan pelayanan pendidikan.
1: Pelaksanaan SPMB jenjang PAUD, SD dan SMP mulai digelar serentak pada 22 hingga 24 Juni 2026. Mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan melalui keputusan Bupati Malinau, seleksi masih menggunakan 4 jalur, yakni domisili, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, serta prestasi. Untuk jenjang SD, kuota jalur domisili ditetapkan paling sedikit 80% dari daya tampung, afirmasi 15% dan perpindahan tugas orang tua atau wali paling banyak 5%. Sementara pada jenjang SMP, kuota domisili paling sedikit 50%, afirmasi 20%, perpindahan tugas orang tua atau wali paling banyak 5%, serta prestasi 25%. Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau juga telah memetakan daya tampung sekolah untuk mendukung pelaksanaan SPMB. SPMB akan dilaksanakan di 185 satuan pendidikan yang terdiri atas 35 TK, 110 SD, dan 40 SMP. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikutnya Yayasan Al-Ikhlas Malinau menggelar hitanan massal dan juga bakti kesehatan dalam memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah 2026 Masehi. Sinergi dengan Polres Malinau dalam HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini. Berikut laporan selengkapnya.
3: Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah 2026 Masehi, Yayasan Al-Ikhlas Kabupaten Malinau kembali melaksanakan kegiatan sosial hitanan massal yang dirangkaikan dengan bakti kesehatan Polres Malinau dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini. Haji Imam Samuji yang mewakili Ketua Yayasan Al-Ikhlas Malinau menyampaikan bahwa kegiatan sunatan massal ini merupakan program rutin yayasan yang selalu dilaksanakan setiap tahun dalam rangkaian 1 Muharram. Hal ini sebagai bentuk kepedulian sosial dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini terus berjalan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari mitra yayasan hingga para donatur tetap dan simpatisan, termasuk juga Polres Malinau dalam membentuk sinergi yang baik untuk masyarakat melalui kegiatan bakti sosial sunatan massal dan pelayanan kesehatan gratis.
4: Mohon maaf keluarga yang belum layak, tapi belum semua daftar tunggunya masih banyak, tapi alhamdulillah tiap bulan bisa memberikan sembako dan lainnya. Harapannya ke depan di Manu Seberang itu juga ada yayasan, di sana juga ada nanti Madrasatul Quran. dan sudah siap ustadznya, Ustadz Habib Kurniawan, Ustadz Aris, pokoknya ustadz-ustadz banyak di sini. Jadi mohon nanti bantuan bapak ibu yang berkenan bisa memberikan ramenya yayasan untuk kegiatan itu semua. Terkait kegiatan sunatan massal, jumlah peserta 51. Kemudian terima kasih kepada donatur, kepada sponsor, ada bantuan berupa uang. Alhamdulillah dalam waktu singkat ketua panitia bisa mengumpulkan uang 20 juta rupiah.
3: Sementara itu, Kapolres Malinau AKBP Imam Irawan dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan bakti kesehatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80.
5: Kegiatan sunatan massal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, kesejahteraan sosial. Melalui momentum Hari Bayangkara yang ke-80 ini, kami ingin semakin mendekatkan diri kepada masyarakat serta memberikan manfaat yang nyata bagi warga yang membutuhkan. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya membantu meringankan beban orang tua peserta, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi antara Polres Malinau dan masyarakat, yayasan, dan seluruh lapisan masyarakat. Sinergi dan kebersamaan seperti inilah yang menjadi kekuatan dalam membangun lingkungan aman, sehat, dan harmonis.
3: Masyarakat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Malinau menyambut baik kegiatan ini karena dinilai sangat membantu, terutama dalam meringankan beban biaya kesehatan dan memberikan manfaat langsung kepada

0: Pendengar, perda tarif ambulan dinilai mendesak untuk mendukung layanan rujukan di Malinau. Dan berikut laporan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Malinau dinilai perlu segera menetapkan peraturan daerah, perda terkait tarif ambulan guna mendukung layanan rujukan bagi peserta program jaminan kesehatan nasional. Kepala Bagian Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan, BPJS Kesehatan, Kantor Cabang Tarakan, Deni Marta Pasarela, usai pertemuan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Malinau, mengatakan regulasi tersebut menjadi dasar hukum agar biaya ambulan rujukan dapat dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Ambulan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas menuju fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan maupun rujukan antar rumah sakit sebenarnya termasuk dalam cakupan penjaminan JKN. Namun, penjaminan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat perda yang mengatur tarif ambulan.
2: Kalau dari perda tersebut belum terbentuk, itu memang kita dari BPJS Kesehatan pun sebagai penyelenggara ataupun pemegang dana amanat tidak bisa melakukan pembayaran ataupun penjaminan dikarenakan tidak ada dasar untuk pembayaran yaitu perda. Itu saja sebenarnya. Dimana nanti untuk kelengkapan ambulans kita bisa memeriksa lagi yang kita sesuaikan dengan standar dari Dirjen Kemenkes, itu kita akan mengecek lagi kelengkapan ambulans dimana sebenarnya itu bisa menjadi komitmen. Dimana nanti kelengkapan ambulans kita bisa, yang penting kelengkapan dasar, nantinya kita bisa mengembangkan lagi dengan kelengkapan yang lebih tinggi lagi dengan tetap istilahnya dasar awalnya sebagai titik kritisnya tadi yang bisa kita supaya puskesmas istilahnya mendapatkan timbal balik dengan apa yang sudah dilakukan sesuai dengan regulasi, itu dasarnya adalah perda.
1: Ia menekankan keberadaan perda tarif ambulan dapat memberikan kepastian bagi fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas dalam memperoleh penggantian biaya atas layanan rujukan yang telah diberikan pada peserta JKN. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, program Malinau Bersih Lingkungan diproyeksikan jadi modal sosial hadapi tantangan lingkungan di Malinau. Berikut laporan selengkapnya.
1: Di tengah berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks, pemerintah Kabupaten Malinau memilih menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagai kekuatan masyarakat. Melalui program Bersih Lingkungan atau MBL, peran ketua RT dan warga diproyeksikan menjadi modal sosial untuk menjaga kualitas lingkungan dari tingkat paling bawah. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Ernest Silvanus, mengatakan MBL merupakan upaya mengembalikan keterlibatan masyarakat dalam merawat lingkungan sekitar. Selama ini kegiatan kerja bakti dinilai masih bertumbuh pada aparat desa dan pengurus RT.
3: Ada dua peran yang kita munculkan, peran ketua RT, peran warga. Peran ketua RT ini bagaimana mereka mampu menggerakkan, memotivasi, bahkan juga menjadi jembatan bagi masyarakat dan pemerintah desa. Nah, peran masyarakat apa? Aktif. Ya, kalau selama ini kan, kalau kita lihat kerja bakti, hanya mungkin aparat desa, aparat RT. Nah, tapi kita pengen ke depan ini warganya, dari lingkungan terkecil, keluarga maupun lingkungan keluarga sendiri. Kita berharapkan kesadaran, jadi anggaran yang kita siapkan memang fokus pertama untuk kebersihan lingkungan itu sebulan itu dua kali, itu sudah teranggarkan.
1: Ernest menjelaskan program MBL akan didukung melalui program Dana RT tahun 2027. Kegiatan gotong royong tersebut menyasar pembersihan jalan lingkungan, gang, serta area publik. Selain itu, warga juga didorong melakukan normalisasi saluran air dan drainase guna mencegah genangan sekaligus melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk secara berkala untuk menjaga kesehatan lingkungan. Pemerintah juga memberikan ruang bagi RT untuk menangani persoalan spesifik yang membutuhkan respon cepat di lingkungan masing-masing. Misalnya membantu warga yang belum memiliki fasilitas sanitasi layak atau menangani titik genangan yang tidak harus menunggu intervensi dari organisasi perangkat daerah. Dari 165 juta rupiah dana operasional yang dialokasikan per RT yang direncanakan untuk tahun mendatang, sekitar 33% dialokasikan untuk program tersebut. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia. Di tengah berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks,

0: Pendengar, demikian Warta Intimum malam hari ini. Saya Diana Narlita mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar, mah.
0: Ya udah, iya. Yuk, bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau Zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai Zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.
3: Ada yang baru dari Rehab. Sudah lagi.

0: 130. Final pertama dalam sejarah. Menit ke-89, skor 3-2 untuk Uruguay. Sebuah umpan silang melambung dan gol. Hector Castro memastikan kemenangan 4-2 atas Argentina. Tapi tahukah Anda, Castro bukan pemain biasa. Dia dijuluki El Divino Manco, sang dewa tangan satu. Di usia 13 tahun, ia kehilangan lengan kanannya akibat kecelakaan. Disabilitas tak menghentikannya, ia tak hanya mencetak gol penutup di final, tapi juga pencetak gol pertama Uruguay di sepanjang sejarah Piala Dunia. Hector Castro, bukti nyata bahwa kesan bukanlah penghalang untuk menjadi juara dunia.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

Piala 2026. Dengan catatan yang mengesankan selama fase kualifikasi dan deretan pemain bertalenta, Portugal diperkirakan menjadi salah satu kontestan utama dalam turnamen yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di bawah kepemimpinan pelatih Roberto Martinez, Seleco das Cuenas menunjukkan performa yang sangat mengesankan, tentunya meningkatkan harapan para penggemar. Kombinasi

mega bintang Cristiano Ronaldo. Dengan memastikan edisi 2006 ini adalah piala dunia terakhir yang akan diikutinya. Bintang dari Al Nassr itu bertekad untuk melengkapi koleksi gelar juara dengan yang saat ini masih kosong dalam daftar portasinya. Kondisi ini tentunya menambah semangat bagi rekan-rekan satu timnya. Bruno Fernandes pun menyatakan tekadnya agar Portugal dapat meraih gelar juara sebagai bentuk penghormatan kepada Cristiano Ronaldo. Portugal memulai langkahnya untuk meraih Piala Dunia 2026 melalui jalur kualifikasi UEFA. Dalam penyisian ini, peserta dibagi dalam 12 grup yang masing-masing terdiri dari 4 hingga 5 negara. Tim yang menduduki peringkat pertama akan lolos secara otomatis ke turnamen utama. Seleção das Quinas tergabung dalam grup F dan berhasil meraih posisi teratas dengan total 13 poin. Mereka unggul 3 poin dari rival terdekat, yaitu Republik Irlandia. Portugal telah mengikuti 8 edisi Piala Dunia dengan prestasi terbaik mereka mencapai semifinal. Prestasi luar biasa itu diraih pada Piala Dunia 1966 di Inggris. Seleção das Quinas merebut posisi ketiga di bawah arahan legenda sepak bola, Eus Bio. Di Piala Dunia 2006 yang diadakan di Jerman, Portugal kembali melaju ke semifinal. Tapi harus menerima kenyataan pahit dengan finish di urutan keempat setelah mengalami kekalahan dari Jerman. Sementara itu, pada Piala Dunia 2022 di Qatar, langkah Portugal terhenti di perempat final setelah secara mengejutkan kalah 0-1 dari Maroko, yang mengakibatkan

Dengar 97,9 MHz lagu dari Kenya dengan judul Jatuh Cinta. Ini lagu terakhir perjumpaan Anda bersama dengan saya Jubaida. Selain ini, kami akan hadirkan untuk Anda yakni warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Saya Jubaida pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi. Berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
3: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo.

0: snack menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang yang jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya sebagai CEO dan antara dan sekaligus

0: 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
1: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar. Yang

0: kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
2: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Saya ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
4: Pemerintah menerbitkan utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri Panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
3: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Saya juga akan ke Inggris habis itu untuk ke Eurobond, investor meeting di Eropa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
4: Terkait Panda Bond, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Panda Bond sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
5: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya, Agriculture Bank of China, Song Hou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
4: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Panda Bond tersebut. Panda Bond diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bond juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pasca guncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuta Pura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
6: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan sejak Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuta Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi

0: mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Nutapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimaru mengatakan seluruh pasien dapat evakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Nutapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa terjadi.
1: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing, dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tidak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Ruangan yang agak pasien yang agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai dengan tempat ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke tenda IGD.
0: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
2: Aturan dari kami regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya, alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu tersedia oleh BPBD.
0: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Nutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awal info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar saat ini bisa berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Soki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Soki.
6: Dikasih merupakan medis. Ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke JPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, serangan jantung. Dia pasca, kita konsultan ke dokter saraf.
5: Dengan dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah tanah suci tetap memperoleh pendampingan medis hingga ke tenda hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Islam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya dengan rekan kami, Sadatul Daren. Ain.
7: Baik, Mas Lukman, di manapun Anda berada, saat ini saya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini ada informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke Tanah Air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Manokwari dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Manokwari mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu barat tadi menggunakan dengan nomor penerbangan SP5144. Justru jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali Tanah Air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji. Haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke Tanah Air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2006. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Jakarta Pondok-Gede, 12.092 jemaah haji Bekasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andre.
8: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2000. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Selesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
9: Kabupaten sendiri, insyaAllah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor, insyaAllah persiapan sudah hampir matang. Dengan persiapan untuk siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jemaah sendiri, ini masih berada di Tanah Suci, kalau di Mekah masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti berapa hari ke depan jamaah itu berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke Tanah Air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2.10 pada dini hari.
8: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
10: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semuanya sudah semua ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun hajinya sudah selesai semua.
8: Tercatat sebanyak Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat dan Timur, Andastrisno Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Carya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
1: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
2: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan

0: kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah Layanan Kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
1: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk peran kepada polisi. Nah, setelah itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
0: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan Majen dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
1: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember, jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
0: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah, mengatakan pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
2: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Jabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
0: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
1: Pemerintah Indonesia.
0: Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro3 untuk Indonesia.
1: Indonesia hadir dan
3: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dan terbesar negara tersebut. Lanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporan yang bersama dengan Nur Diansyah.
4: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin
5: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas daerah hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Masyarakat yang melakukan Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
5: Selain itu, TVRI berharap kegiatan Nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator media center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
6: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya Nobar di sini, semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman dia bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Dia juga kita ada nanti apa narasumber itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih kita gitu, itu sudah konfirmasi semua.
5: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center termasuk diskusi bersama narasumber pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama Presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Suka bola kan? Pasti dong. Demi sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Pertanyaannya, apakah Anda siap? Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Di sisi lain yang lebih emosional, ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026 lebih

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat malam mendengar kembali menjumpai Anda. Pada tarakan malam hari ini, saya Regita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 23.55 tengah. Tentunya dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan Mimbar Agama Buddha dengan tema malam hari ini yaitu belajar Dharma dari sepiring makanan. Kemudian dilanjutkan dengan mini drama dan juga ngobras, ngobrol bareng komunitas nuansa daerah budaya Tidung ya. Dan setelah ngobras, seperti biasa kan kami hadirkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu mancanegara era 2000 hingga 2010 di pukul 22 dan juga rangkaian musik pada pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini, pendengar, terlebih dahulu kita akan dengarkan Mimbar Agama Buddha dengan tema belajar dari sepiring makanan yang akan disampaikan oleh Aditya Damajaya. Selamat mendengarkan.
1: Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo Buddhaya. Salam kebajikan para pendengar setia RRI Pro Satu Tarakan yang berbahagia. Senang sekali pada kesempatan yang baik ini saya sekalian dapat kembali hadir Bapak Anda dalam Mimbar Agama Buddha. Semoga Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian senantiasa berada dalam keadaan sehat, damai dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu belajar Dharma di sepiring makanan. Para pendengar yang berbahagia, setiap hari kita makan. Sejak bangun pagi hingga menjelang malam, makanan di bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Kita memilih makanan yang kita sukai, menikmati rasanya, bahkan terkadang menjadikannya sebagai sarana berkumpul bersama keluarga dan sahabat. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak untuk merenungkan apa sebenarnya yang dapat kita pelajari dari sepiring makanan yang ada di hadapan kita? Bagi kebanyakan orang, makanan mungkin hanya dipandang sebagai sesuatu yang menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh. Tapi dalam ajaran Buddha, hal-hal sederhana yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi pintu masuk menuju kebijakan. Bahkan dari sepiring nasi yang tampak biasa, kita dapat belajar tentang rasa syukur, kesadaran, pengendalian diri, cinta kasih, hingga hakikat kehidupan itu sendiri. Buddha mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu ditemukan di tempat yang jauh atau dalam peristiwa-peristiwa besar. Kebijaksanaan dapat ditemukan dalam setiap pengalaman hidup apabila kita mau melihatnya dengan perhatian dan pemahaman yang benar. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, marilah kita menyimak satu syair dari Dhammapada, syair 204. Aro kya parama laba santuti paramang danang, wisa saparama nati nibbanang paramang sukang. Yang artinya, kesehatan adalah keuntungan yang tertinggi, kepuasan adalah kekayaan yang tertinggi, sahabat yang dapat dipercaya adalah kerabat terbaik, dan nibbana adalah kebahagiaan yang tertinggi. Para pendengar yang berbahagia, makanan memang membantu menjaga kesehatan jasmani kita. Kan tetapi, apabila kita merenungkannya lebih dalam, makanan juga dapat menyehatkan cara pandang kita terhadap kehidupan. Dari makanan kita belajar menghargai jerih payah orang lain. Dari makanan kita belajar mengenal batas antara kebutuhan dan keinginan. Dari makanan pula kita belajar bahwa segala sesuatu di dunia ini muncul karena adanya sebab dan kondisi. Oleh karena itu, selama beberapa menit ke depan, mari kita bersama-sama melihat bagaimana sebuah suplemen makanan yang sederhana ternyata menyimpan begitu banyak pelajaran dharma yang relevan bagi kehidupan kita di zaman sekarang. Para pendengar yang berbahagia, suplemen makanan adalah tentang rasa syukur. Ketika makanan telah tersaji di hadapan kita, seringkali kita perhatikan, kita langsung tertuju pada rasa. Dan ketika makanan tersaji di hadapan kita, seringkali perhatian kita langsung tertuju pada kenikmatannya. Kita jarang memikirkan perjalanan panjang yang telah dilalui makanan tersebut hingga akhirnya sampai ke meja makan kita. Coba bayangkan sepiring nasi yang sedang kita santap. Di balik setiap butir nasi terhadap begitu banyak tangan yang telah bekerja. Ada petani yang mengolah sawah di bawah terik matahari. Orang-orang yang menanam, merawat, memanen, mengangkut, menjual, hingga memasaknya. Belum lagi alam yang menyediakan tanah, air, udara, dan sinar matahari yang memungkinkan padi tumbuh dengan baik. Tanpa semua kondisi tersebut, mungkin sepiring nasi yang sekarang kita nikmati tidak akan pernah hadir di hadapan kita. Buddha mengajarkan bahwa segala sesuatu tidak muncul dengan sendirinya, melainkan karena adanya sebab dan kondisi yang saling mendukung. Mahanidana Sutta, Nikaya 15, terdapat pernyataan yang sangat terkenal. Imas ming sati idang hoti, imas supada idang upajati. Yang artinya, karena ini ada, maka itu ada. Karena ini muncul, maka itu muncul. Kalimat yang singkat ini mengandung makna yang sangat dalam. Tidak ada suatu pun yang berdiri sendiri. Kehidupan kita berlangsung karena adanya hubungan dan ketergantungan dengan banyak pihak. Makanan adalah salah satu contoh yang paling mudah untuk melihat kebenaran tersebut. Seringkali kita merasa bahwa apa yang kita miliki adalah hasil usaha kita sendiri. Namun, ketika melihat sepiring makanan dengan lebih bijaksana, kita menyadari bahwa keberadaan kita sesungguhnya ditopang oleh jasa banyak-banyak orang. Kesadaran seperti ini akan melahirkan rasa syukur. Rasa syukur bukan hanya sekedar mengucapkan terima kasih. Rasa syukur adalah kemampuan untuk menyadari bahwa kita menerima begitu banyak kebaikan dari kehidupan. Orang yang bersyukur akan lebih mudah merasa cukup. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur akan selalu merasa kurang meskipun telah memiliki banyak hal.

0: Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Solonia Stoltman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia menyapa malam.
6: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro3 dari Jaringan Berita Nasional. Dan kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi yang mungkin Anda lewatkan dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kata tokoh dunia. Kita tidak menjadi wadah peleburan, tetapi menjadi mosaik yang indah. Beda orang, beda keyakinan, beda kerinduan, beda harapan, beda mimpi. Jimmy Carter.
2: Kabar tanah suci.
3: Tahun depan kita usulkan untuk bisa melalui cicilan.
4: Persiapan-persiapannya seperti apa, Bu? Nanti berangkat sama siapa, Bu?
5: Sendiri.
4: Oh, sendiri, Bu. Nanti kuat jalan sendiri, Bu.
5: Insya Allah.
2: Program khusus menghadirkan laporan langsung dari jantung pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah 2026 Masehi di Mekah, Madinah, dan lokasi-lokasi penting serta bersejarah lainnya di tanah suci. Juga menyoroti berbagai peristiwa penting yang terjadi selama musim haji.
6: Di Madinah itu ada 95 hotel yang kita kontrak.
7: Kemarin ketika berada di Arafah dan Mina itu hujan sangat lebat.
2: Kami hadirkan pukul 11.45 menit waktu Indonesia Barat hanya di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: memori kolektif bangsa.
1: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
2: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam.

0: apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir masa yang sangat banyak.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Perdana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan komitmen Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara untuk mencapai prioritas pembangunan. Untuk tahun 2027, Kemenkeu mendapat anggaran sesuai pagu indikatif yang diusulkan sebesar Rp49,8 triliun rupiah. Usulan pagu indikatif tersebut sudah mendapat persetujuan Komisi 11 DPR RI dalam rapat kerja pada Selasa 16 Juni 2026.

Fardan Aruna Syafzani Wibowo menjadi jamaah haji termuda pada musim haji tahun ini. Remaja berusia 13 tahun tersebut berangkat ke Tanah Suci menggantikan mendiang ayahnya. Siswa MTs Khadijah Kota Malang ini menggantikan ayahnya yang wafat akibat penyakit kanker. Pengalihan porsi haji tersebut berjalan lancar dengan regulasi batasan usia yang dimudahkan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membuka peluang memeriksa anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK 5, Bobby Adityo Rizaldi. Bobby akan diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan suap audit laporan keuangan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein, mengatakan pemanggilan saksi akan disesuaikan tentunya dengan kebutuhan penyidikan dan fakta-fakta yang berkembang selama proses penanganan perkara. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 17 Juni 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, diprediksi akan terbentuk pola siklonik di Samudra Hindia Barat Bengkulu, kemudian di pesisir barat Papua, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, yang menginduksi terbentuknya daerah pertemuan dan perlambatan angin atau daerah konvergensi di Bengkulu, di Samudra Pasifik Utara Papua Barat, dan juga di sekitar pusat pola siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Selat Makassar bagian selatan, di Laut Sawu, di Laut Timor, di Laut Flores, di Laut Banda, di Laut Seram, di Laut Arafuru, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah atau sirkulasi siklonik tersebut dan di sepanjang daerah konvergensi ataupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, dan hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera dan juga Kalimantan. Sedangkan potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju, sedangkan potensi hujan ringan di Manado, Gorontalo, Palu, Ternate, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, dan juga Manokwari. Serta potensi kabut ataupun asap terdapat di Jayawijaya. Dan potensi udara kabur terdapat di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Siaga Bencana. Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Inilah pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentang peran dunia pendidikan.
2: Saya memandang bahwa lembaga pendidikan inilah yang

0: apakah kita berhasil sebagai bangsa atau kita tidak berhasil sebagai bangsa. Semua bermula dari lembaga pendidikan, dari pendidikan. Karena itu juga dicerminkan dalam APBN kita. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya mengajukan APBN di mana sektor pendidikan mendapat porsi alokasi anggaran yang tertinggi dari seluruh anggaran negara. Pendidikan adalah yang tertinggi, dan kalau tidak salah yang tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Undang-undang mengharuskan kita menganggarkan 20% untuk pendidikan. Kalau tidak salah anggaran kita di atas itu.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: dan komen TikTok tarui. Ho ho ho ho ho ho ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
1: Elok-elok, Buyuang, banyak kan info.
0: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

Saya mendirikan Seni Jaranan Reog Subur Doyo tanggal 20 Desember 2016. Setelah saya pensiun, itulah saya angsur-angsur beli peralatan kuda kepang. Apa macam kenong, saron, batu kempul, gong, dan gendang. Ya kalau modal kita sendiri sudah puluhan juta. Ya, murni dari diri kita sendiri. Setelah melanjutkan itu, karena di Salunto tidak ada reog, coba kita menghidupkan seni reog Ponorogo di Salunto.

makanan selain Jawa yang ada di Sonto itu keturunan dari orang tua kita. Orang Rantai itu dulunya berkumpul di Sonto. Dia mempunyai ciri khas masing-masing, kesenian masing-masing. Ada kuda lemping, ada macam-macam lah, tergantung dari suku masing-masing, kayak gitu.

saya ajak teman-teman ikut bergabung untuk mendirikan ini. Nah, setelah itu baru nanti yang lain mengikuti. Nah, ada yang masih pelajar.

semua itu memang ada kendala, ada rintangan. Pertama, adik-adik ini karena baru belajar, itu kan agak menangkapnya agak susah, agak lama, kan gitu. Yang paling sulit itu, paling di musiknya. Di musiknya agak sulit. Soalnya antara kuda kepang sama reog kan beda. Iramanya beda, jadi membawakan irama gamelan pun beda.

Sawa pada umumnya tuh musim ulang tahun.

lantai menurut bahasa Minangnya atau ketinggenger ya dalam istilah Belandanya. Terus itu adalah salah satu tenaga kerja yang ada di Sumatera Barat umumnya dan di Sorontu khususnya. Sesuai dengan namanya, orang rantai itu memang adalah tenaga kerja yang dirantai. Bahkan mereka itu telah dirantai sejak pertama kali mereka dibawa ke daerah kita ini. Jadi mereka umumnya datang dari Batavia dan Jakarta sekarang atau Pulau Jawa dari Sumatera Timur, itu dari Sulawesi, dia mereka dibawa ke sini dan itu dirantai.

mereka dirantai itu karena mereka umumnya terdiri daripada penjahat kelas kakap. Tapi mereka juga adalah tahanan politik. Dan bagi pemerintah kolonial, tahanan politik, orang-orang terpelajar, orang-orang terserahkan, itu sama bahayanya dengan kriminal. Mereka itu memang dirantai, dikawal ketat, supaya jangan mempengaruhi orang-orang di mana mereka datang dan mereka tinggal dan mereka berhubungan. Jadi mereka dirantai, mereka diikat. Cara tambang batubara pemerintah itu kita tahu ada tiga jenis. Menambang, tambang dalam, tambang atas, dan tambang permukaan.

0: sewa juga nggak mau, maka bekerjakanlah pekerja paksa yang terdiri di orang rantai ini untuk mendapatkan kualitas yang terbaik ini. Nah, dan batu bara dengan kualitas terbaik ini itu dianggap sebagai satu kualitas terbaik di dunia pada masa itu, dan itu dijadikan sebagai komoditas ekspor Sumatera Barat, khususnya di India Belanda pada masa itu. Dan batu bara terbaik ini pertama kali itu dijual langsung di Emhafen. Karena Emhafen itu pada awal abad ke-20 itu adalah pelabuhan pengisian batu bara tercanggih dan termodern di Asia Tenggara. Nah, dan di sana itu datang dan merapat kapal-kapal dari Eropa. Kapal-kapal Belanda, kapal-kapal Jerman, kapal-kapal Inggris yang dari Eropa mau ke Batavia, lalu lewat Pantai Barat Sumatera, dan mereka mengisi batu bara di sini. Samping itu, batu bara produksi ombilin ini juga digunakan, ya tentu saja untuk kebutuhan lokal, seperti kegunaan kereta api, stakspur, Sumatera stakspur maskapai, juga untuk penggunaan batu bara oleh kereta api jalur Aceh, Sumatera Timur, dan Sumatera Selatan. Mereka itu memang dipekerjakan dengan cara yang berlebihan, ya. Mereka itu mendapatkan perlakuan kerja paksa. Mereka itu dipaksa untuk bekerja di dalam tambang-tambang di bawah tanah. Jadi mereka ditempatkan di penjara orang lain. Jadi mereka itu dikawas, diawasi, dan dimonitor dengan sangat ketat di sana. Dan masing-masing mereka dalam jumlah yang sangat terbatas itu diawasi oleh seorang mandor. Dan mandornya itu mandor yang dianggap sangat kejam dan bisa katakan tidak memiliki peri kemanusiaan untuk melakukan para buruh tadi. Jadi ada tiga kriteria buruh di sana, ya, termasuk orang rantai, semuanya disiapkan di gudang ransum. Bahkan makanan mereka dijatah, dikurangi, bahkan yang celaka lagi, orang yang lebih berani dan lebih bagah itu merampas makanan orang-orang yang lain. Itulah yang luar biasa penderitaan yang dialami oleh para kuli berkenaan dengan makan. Sehingga ada yang tidak dapat makan karena jatahnya diambil oleh orang bangga, kuli yang bangga lagi. Sebetulnya kita tahu, ya, sebagian besar dari tenaga kerja termasuk orang rantai tadi itu adalah orang-orang yang secara sosial, orang-orang yang bersosial tinggi dan orang berkebudayaan. Jadi ketika mereka dipaksa bekerja itu memang mati semuanya. Tapi ketika tenaga kerja paksa ini telah dihapuskan, terutama 1938, mereka kan boleh katakan kembali ke masyarakat. Ketika mereka kembali ke masyarakat itulah, ya, apa-apa yang telah mereka miliki, peradaban-peradaban seni budaya yang mereka miliki itu mereka aktualkan lagi.
1: Kakek saya berasal dari Jawa Timur, kampung kecilnya Bangil.

0: manusia seiring upaya perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targetnya.
2: Wakil Kepala sekaligus Juru Bicara Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan, pemenahan internal dilakukan melalui transformasi sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi prioritas karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targeted betul-betul, yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi. Kami nanti akan bekerja sama dengan Kemenkes, ahli gizi dan sebagainya.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris berharap kepemimpinan baru BGN dapat membangun sistem pengadaan yang lebih akuntabel, terbuka, dan transparan. Harapan tersebut disampaikan agar berbagai persoalan yang sempat menjadi perhatian publik tidak kembali terulang pada masa mendatang.
3: Ya, kita nggak lagi melihat misalnya pengadaan motor listrik senilai 1, sekian triliun tanpa akuntabilitas yang jelas. Harga yang diadakan menurut sirup di BGN kan sekitar 40-an juta. Tapi dikuliti oleh teman-teman netizen ya bahwa kalau belanja di toko online itu nggak nyampe 10 juta gitu kan. Ya ke depan saya harapkan pimpinan baru BGN dengan kehadiran Bu Arum bisa membangun sistem pengadaan yang jauh lebih baik lagi.
2: Selain melakukan transformasi tata kelola internal, BGN juga terus memperbaiki data sebagai dasar penyusunan kebijakan serta mengevaluasi sejumlah aspek pelaksanaan program. Melalui berbagai langkah perbaikan tersebut, BGN terus melakukan penataan program agar intervensi gizi pemerintah dapat lebih tepat sasaran. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia memperluas peluang kemitraan strategis dengan Jerman pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak Jerman untuk memperkuat kerjasama di bidang investasi pada sejumlah sektor strategis di Indonesia. Hal ini sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan bilateral Presiden Prabowo dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta Senin kemarin. Dalam pertemuan yang mempererat hubungan kemitraan Indonesia-Jerman, Kepala Negara menuturkan terdapat sejumlah kesepakatan penguatan kerjasama. Salah satunya disebutkan Presiden Prabowo Subianto, yakni pada bidang investasi, hilirisasi, dan industrialisasi.
1: Indonesia juga mengundang pihak Jerman untuk memperluas investasi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari pendengar Pro3 dimanapun Anda berada. Kembali tim dini hari Pro3 RRI menemani Anda hingga nanti jelang pukul 5 waktu Indonesia Barat di hari Rabu tanggal 17 Juni 2026. Di edisi spesial tim dini hari Pro3 RRI akan melangsungkan juga siaran pandangan mata jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 antara Prancis dengan Senegal.

Senegal, tapi 7 kalinya imbang dan juga menang. Dan yang perlu menjadi catatan adalah 7 kali pertandingan itu clean sheet. Artinya pemain belakang dan juga kiper dari Senegal itu luar biasa tebal. Di sisi lain, Prancis selama 10 kali pertandingan, 9 diantaranya itu golnya subur banget. Minimal 2, kurang lebih ada 2. 1-2 yang jelas menggolkan. Sebegitu tajamnya lini depan dari Prancis. Meskipun untuk clean sheet-nya gak seistimewa Senegal. Beberapa kali lini belakang dari Prancis itu mudah untuk ditembus ataupun kebobolan dalam 10 kali pertandingannya. Nah, menurut Anda nanti, Anda bisa menyampaikan tanggapan Anda, ya, pandangan Anda, ke prediksi Anda antara Senegal, salah satu negara Afrika, ya, yang mungkin menjadi kuda, bisa menjadi kuda hitam, dan juga Perancis, salah satu negara urutan kedua setelah Spanyol yang disebut-sebut akan menjuarai Piala Dunia 2020 kali ini. Pertama itu yang sering disebut adalah Spanyol, kedua adalah Prancis. Ya, dua negara itulah. Lalu juga ada Brazil, ada Argentina dan lain sebagainya. Tapi frekuensi yang sering disebut adalah Spanyol dan juga Prancis untuk urutan kedua. Gimana menurut Anda pertandingan nanti? Nanti kami akan laporkan ataupun sampaikan informasinya, laporan panel mata pukul 2 waktu Indonesia Barat. Nanti pukul 1:30 waktu Indonesia Barat kami buka line telepon juga. Nanti kami coba untuk menganalisis terlebih dahulu bagaimana prediksi jalannya pertandingan di babak pertama dan selanjutnya.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Le Bleu Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sudah apa lagi nih Bang?
2: Loh. Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih, 2018-2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya, ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Minta waktu untuk menyampaikan sesuatu hal berkenaan dengan apa yang dihasilkan selama kunjungan beberapa hari Pak Rosan selaku Menteri Investasi sekaligus sebagai CEO Danantara yang baru saja tadi beliau setelah mendampingi Bapak Presiden menerima kunjungan Presiden Jerman, beliau melaporkan hasilnya dan pada kesempatan sore hari ini ingin langsung disampaikan kepada seluruh kawan-kawan. Untuk lebih detailnya kami persilahkan Pak Rosan.
2: Terima kasih Pak Mensesnek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama terima kasih Pak Mensesnek atas waktu yang diberikan dan juga kepada seluruh teman-teman media yang telah hadir. Izinkan saya melaporkan pertemuan saya dengan Bapak Presiden. Saya melaporkan dalam kesempatan ini karena memang saya baru pulang dari New York, penutupannya di New York 2 hari yang lalu. Jadi memang kami di Danantara melakukan kunjungan ke beberapa negara sejak dimulai tanggal 3 Juni kemarin, itu dari Hong Kong, Singapura, kemudian juga ke Boston, ada yang ke London dan juga di New York. Memang kalau di New York itu yang saya pimpin secara langsung. Nah, dalam kesempatan ini kami melakukan roadshow di beberapa negara itu karena pertama adalah dalam rangka kita Danantara setelah mendapatkan rating dari baik dari Moody's, S&P dan juga Fitch. Kita ketahui bersama bahwa dari Moody's kita dan S&P kita mendapatkan rating sama dengan rating pemerintah Indonesia atau sovereign rating. Nah, investment yang di mana itu adalah investment grade. Dan memang sebelumnya kami juga sudah pernah mendapatkan rating kalau dari Pevindo itu juga mendapatkan rating yang tertinggi atau AAA. Nah, oleh sebab itu setelah kami mendapatkan rating yang di mana rating kami sama dengan sovereign ratingnya pemerintah Indonesia, kami melakukan roadshow untuk untuk pertama kalinya kita menerbitkan global bond dari Danantara. Rencananya kami ini menerbitkan pada waktu itu kurang lebih 1 miliar US dollar. Nah, setelah kami melakukan roadshow di beberapa negara itu, dan kami sampaikan juga kebijakan-kebijakan policy dan investasi dari Danantara lakukan, alhamdulillah saya boleh laporkan responsnya itu sangat baik. Kami juga sangat cukup surprise, termasuk juga bank-bank kami, kami dibantu oleh baik oleh Mandiri Sekuritas, oleh Citigroup dan juga oleh HSBC. Responsnya itu boleh saya sampaikan positif. Kenapa respon positif? Kurang lebih kita menemui 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun. Nah, dari yang 5 tahun ini, yang awalnya tadinya kami diindikasikan karena keadaan memang juga pada saat itu memang pasar modal kita sedang turun, kemudian mata uang kita juga kita sedang tertekan. Memang waktu itu banyak mempertanyakan timingnya juga, tapi kami ingin mengetahui market juga dan sekaligus ingin menyampaikan hal-hal kebijakan positif apa yang sudah kita lakukan. Nah, kemudian dari apa perjalanan kami itu, setelah book building yang tadinya kami perkirakan rate-nya di atas, mereka menyampaikan, banker kami itu menyampaikan di atas 6 bahkan 7, karena memang ada apa surat utang kita yield-nya itu kurang lebih di sekitar situ. Karena appetite atau book building atau penawaran masuk begitu tinggi, akhirnya kami bisa closing, oh ini ada, kami bisa closing di yang 5 tahun di 5,35%. 5,35% yang 10 tahun di 5,95%. Nah, ini adalah penghasil apa hasil yang sangat-sangat baik, dan ini membuktikan juga bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia ini tinggi, dan ini terbukti, dan ini real ya. Dan ini real, kenapa? Karena tanggal 11 kemarin kita sudah signing, dan tanggal 18 dananya akan masuk ke dalam rekening Danantara. Dan ini real, karena banyak yang menyampaikan sama ini, oh tidak akan ada investasi apa mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi. Karena kalau bicara, kalau kita kan bicara, saya senangnya bicara statistik, numbers, dan fakta. Dan ini faktanya gitu yang ingin saya sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu yang apa, teman-teman media yang terhormat. Jadi, dan ini pun apa di banyak media, termasuk juga salah satunya di Bloomberg, langsung menyatakan bahwa mungkin kalau ada ininya, Danantara sales debut dollar bond, a win for Prabowo after Ruth. Jadi ini juga disampaikan di dalam Bloomberg, dan juga ini saya quote aja salah satunya setelah kita closing. Ini yang menyatakan bahwa bond kita ini memang sangat sukses, dilihat dari segi permintaannya, dilihat dari segi yieldnya yang relatif rendah gitu ya. Karena kalau mereka tidak percaya, pastinya mereka minta yield premium yang sangat tinggi. Ini tidak mereka minta yield, bahkan kita lihat yieldnya sangat-sangat kompetitif sekali. Nah, kemudian kita lihat ini juga 5 tahun, 10 tahun. Dan sebetulnya kami juga melihat kemungkinan bahwa nantinya rencananya kita kalau menerbitkan obligasi, kita akan lihat bisa sampai yang 30 tahun. Karena appetite-nya itu sangat besar juga, karena mereka melihat bahwa ya Indonesia ini growth-nya ini relatif stabil. Iya, memang ada naik turunnya, itu memang dalam cycle selalu ada, apalagi di tengah tension geopolitik, geoekonomi, itu adalah hal-hal yang memang selalu ada dalam cycle ekonomi kita. Nah, oleh sebab itu ini yang kita sudah lakukan, dan saya sampaikan ke Bapak Presiden, ini roadshow yang kami lakukan dalam belah dilihat oleh tidak hanya oleh dalam negeri, tapi juga dilihat oleh investor luar negeri, ini menghasilkan hasil yang sangat-sangat positif, dan boleh kami sampaikan bahwa ini di luar ekspektasi banyak orang yang memperkirakan tadinya, oh kalau kita mau raise obligasi, mana ada yang mau beli, itu yang pertama. Kedua, wah pasti nanti rate-nya tinggi nih. Ternyata dua hal itu tidak terjadi, dan ini juga menunjukkan kredibilitas dari baik dari Danantara maupun dari pemerintah itu sangat terjaga selama kita memang berbicara kepada para investor itu secara terbuka, secara transparan, dan juga memberikan pemahaman ke mereka bahwa ini adalah rencana-rencana kita ke depannya. Oleh sebab itu rencana itu berjalan dengan baik. Nah, kalau boleh ingin saya sampaikan sedikit, dari investornya kurang lebih yang 5 tahun itu 38% itu dari Amerika Serikat, 41% dari Eropa dan Timur Tengah, 21% dari Asia, itu yang 5 tahun. Kalau yang 10 tahun, investornya 52% dari Amerika Serikat, 31% dari Eropa dan Timur Tengah, 17% dari Asia. Nah, ini memang boleh dibilang biasanya penerbitan obligasi dari Indonesia justru peminatnya kebanyakan dari Asia. Historical tuh seperti itu. Tapi ini justru kebalikannya, justru peminat dan yang membeli terbesarnya adalah dari Amerika Serikat. Justru ini peminat terbesarnya, terutama yang 10 tahun, 52% yang subscribe dari bond kita adalah dari Amerika Serikat, 52%. Nah, oleh sebab itu, yang ingin saya sampaikan, bahwa kepercayaan market, kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia itu sangat baik, dan ini tercermin dari mereka bersedia untuk membeli global bond-nya Danantara dari jangka 5 tahun, 10 tahun, dan bahkan mereka menyatakan kepada saya sangat-sangat terbuka apabila Danantara ingin menerbitkan bond sampai yang 30 tahun. Nah, oleh sebab itu mungkin nilainya obligasi tadi sudah ada di papan, obligasi 5 tahun senilai 750 juta dengan 5,35%, obligasi 10 tahun senilai 750 juta dengan tingkat bunga juga 5,95%. Jadi itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan kami di beberapa negara, dan alhamdulillah responnya juga

kecapean, masih agak jet lah sedikit. Tapi yang penting alhamdulillah hasilnya sangat-sangat baik gitu. Jadi mungkin itu yang saya ingin sampaikan, dan ini direspons di banyak media juga sebagai, karena kalau dilihat ini kan penerbitan obligasi pertama dari Danantara, dan relatif Danantara juga baru 1,5 tahun. Tetapi kita bisa menerbitkan obligasi dengan kepercayaan yang begitu tinggi, dan juga sekaligus ini kalau dibandingkan dengan obligasi sovereign wealth fund lainnya, itu relatif sama atau lebih rendah dari segi yieldnya. Jadi ini membuktikan bahwa memang Danantara dalam hal ini mempunyai kredibilitas yang baik, dan ini tercermin dari obligasi yang mempunyai offset subscribe sampai lebih dari 3 kali. Mungkin itu dari saya. Kalau mau ada pertanyaan, kalau kita lihat memang beberapa hari terakhir ini, baik dari pasar modal kita maupun rupiah kita mengalami penguatan yang kalau dibilang relatif cepat juga gitu ya. Nah, dan kita ketahui kalau percepatan ini atau penguatan baik pasar modal maupun rupiah kan tidak akan terjadi kalau kita tidak melakukan apa-apa. Ya, kita tidak melakukan apa-apa. Nah, kalau kita lihat ini baik dari Bank Indonesia, kemudian juga swap agreement yang diberikan oleh China, dan momentum pada saat kita roadshow ini kan sebenarnya keadaan masih lagi tidak bagus gitu. Tetapi begitu kita sampaikan, dan ini korelasinya sebenarnya sangat kuat, karena yang kita ketemu ini kurang lebih 122 investor, dan mereka ini adalah yang berinvestasi di pasar modal kita di Indonesia ini juga. Nah, pada saat mereka melihat bahwa oh, ternyata apa yang dilakukan dalam hal ini Danantara dan juga kebijakan-kebijakannya ini membalikkan momentum yang ternyata persepsi yang ada itu persepsi yang mohon maaf mungkin tadinya mereka ragu-ragu mengenai ekonomi Indonesia, mengenai kebijakan kita, tapi setelah mereka lihat, oh, Indonesia kita merespon secara baik dan benar gitu ya. Dan yang paling penting yang kita lihat juga adalah kredibilitas daripada kita menyampaikan dari Danantara ini itu diterima mereka dengan baik. Memang tanya jawabnya sangat kenceng. Jadi memang itu adalah serisnya, karena kalau kita lihat, kalau kami melihatnya selama ini kan sebetulnya ada lebih persepsi. Lebih banyak karena persepsi. Karena kalau kita lihat fundamental kita kan memang secara jangka menengah panjang juga sangat-sangat baik. Nah, bagaimana kita mencoba membalikkan persepsi momentum yang tadinya kalau kita bilangnya spiral down ini untuk kembali ke atas. Nah, momentum itu terjadi dengan series yang kebijakan-kebijakan policy yang diambil baik oleh pemerintah, dan kebetulan juga roadshow yang kami lakukan ini juga mendapatkan respon yang baik, terutama malah jadi dari investor dari Amerika gitu. Jadi kalau kami lihat ya, ini persepsinya

jangka waktu itu short term atau boleh bilang tradingnya intraday gitu ya, masuk hari ini bisa keluar. Tapi kalau investor luar, mereka view-nya langsung long term. Jadi mereka tidak melihat investasi mereka hari ini masuk, oh seminggu lagi itu kalau turun ya kita keluar. Enggak seperti itu. Jadi mereka lihat, oke, secara fundamentalnya seperti apa, oke, faktor technicalnya pasti ups and down-nya itu mempengaruhi. Tetapi kalau dilihat policy, kebijakan dan persepsinya itu positif, mereka akan terus melihat investasi ini untuk bisa berkembang ke depannya. Dan memang kalau kita lihat juga karena koreksi yang kemarin selama hampir berapa bulan ini hampir 36 atau 40% pasar modal kita, ini menyebabkan pricing dari

0: dari para investor di apa di berbagai negara itu.
1: Terima kasih Pak Rosan. Sedikit menjawab tadi yang ditanyakan bahwa memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini kita semua terus berupaya untuk memperkuat koordinasi, memperkuat kerjasama dan terutama mengambil kebijakan-kebijakan yang kita berharap dapat memperkuat yang tadi disampaikan, memperkuat mata uang kita, memperkuat persepsi publik, memperkuat persepsi pasar. Dan apa yang disampaikan Pak Rosan sebenarnya adalah upaya yang sebetulnya bukan karena keadaan hari-hari ini. Jadi memang itu target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond, bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor, baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global bond yang diterbitkan oleh Danantara. Itu sesuatu yang perlu kita patut syukuri, dan terima kasih Pak Rosan atas kerja kerasnya. Yang kedua berkenaan dengan, kalau pertanyaannya tadi bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat, perlu kami sampaikan bahwa selain Pak Rosan melaporkan mengenai hasil dari kunjungan kerja beliau, Bapak Presiden tadi juga kembali menekankan beberapa hal yang itu menurut pendapat kami juga bagian dari upaya kita untuk memberikan kepercayaan kepada pelaku-pelaku ekonomi yang nanti ujungnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Pertama berkenaan dengan masalah deregulasi, yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya.

0: bangsa dan negara kita. Jadi itu juga dua hal yang tadi ditekankan oleh Bapak Presiden untuk bisa dipercepat, selain mengenai mulai tumbuhnya kepercayaan investor asing terutama terhadap global bond yang diberikan oleh Dirantara. Yang terakhir yang tadi tidak kalah penting di dalam diskusi dengan Bapak Presiden, bahwa apapun itu tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah kami selaku pemerintah, mari kita semua kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Dinamika Olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: Mendengar dan juga pemirsa, terima kasih Anda terus bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan seperti yang kita sama-sama simak di laporan khusus Pro 3 pagi hari ini, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM dan juga Kepala Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Rosan Roslani agar bisa menyampaikan secara terbuka kepada publik data-data positif terkait perkembangan investasi di Indonesia. Sebagaimana keterangan yang diterimanya, pertemuan yang dihadiri oleh Menteri SDM, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, kemudian juga Kepala Badan Pengaturan BUMN, dan juga Mensesnek, serta Seskap Teddy Indrawijaya. Ada beberapa laporan dan fakta serta data-data yang bersifat positif. Oleh karena itu, diharapkan data-data ini bisa disampaikan kepada publik karena ini menegaskan mengenai komitmen Presiden Prabowo dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, transparan, dan akuntabel. Tapi bagaimanakah ketika ini diumumkan dan juga disampaikan kepada publik bahwa minat investasi asing saat ini cukup tinggi, terbukti dengan beberapa lawatan ke sejumlah hub finansial global termasuk New York, London, dan Singapura. Ada 122 investor yang membeberkan untuk berencana menginvestasikannya di Indonesia. Kami sudah bersama ekonom senior dan juga praktisi perbankan, ada Pak Rian Kirianto. Pak Rian, iya, terima kasih Pak Rian sudah bergabung bersama. Pak Rian, mungkin boleh dong disampaikan, ini pernyataan langsung dari Pak Presiden untuk membuka secara transparan kepada publik karena nilai investasi yang sudah cukup besar. Anda melihatnya memang demikiankah? Se-efektif ini ketika Danantara saat ini sudah berkembang?
1: Jadi pertama saya sampaikan appreciate ya bahwa Bapak Presiden ternyata sekarang ini memiliki concern ya untuk berbagai aspek yang terkait dengan pemerintahan kita itu di disclose atau disampaikan kepada publik. Yang kedua, kemarin memang juga waktu launching ya mengenai global bond atau investasi portofolio yang lain yang dirilis oleh government dan ternyata mendapat respon dari domestic sama foreign investor itu dengan cukup baik. Bahkan permintaan yang masuk yang saya monitor itu istilahnya itu kelebihan permintaan atau oversubscribe. Nah tentu ini bagi Pak Presiden itu kan sebuah berita baik ya atau good news. Nah good news ini yang harus mungkin beliau menyadari ini perlu disampaikan ke publik agar publik mengetahui bahwa di balik hiruk pikuk mengenai perang teluk, mengenai berbagai isu-isu politik dan sebagainya itu kita mampu dalam perspektif ekonomi mampu istilahnya menjual obligasi pemerintah ya yang dirilis oleh Danantara itu dan ternyata di buy-in

0: atau direspon dengan positif oleh investor. Dan itu terjadi di tengah-tengah berbagai assessment dari lembaga-lembaga rating internasional seperti Moody's, Standard & Poor's, kemudian ada Fitch Ratings, sama satu lagi itu yang MSCI, bahwa outlook kita itu mereka sama, yaitu outlook kita itu negatif. Nah, disitulah Pak Presiden mungkin merasa ini loh, di tengah assessment yang menunjukkan kita tumbuhnya outlook ekonomi negatif, ternyata respon market, global market masih positif. Itu esensinya di sana, Mbak Risti.
1: Oke. Nah, tapi kan ini juga perlu dijabarkan ya, Pak Rian ya. Sebenarnya sektor mana saja sih yang paling dilirik dunia dan oke, mungkin negara mana sajanya sudah ada gambaran ya, seperti Amerika atau negara-negara yang mungkin menjadi kunjungan dari Pak Prabowo sendiri. Tapi sektor mana sih yang dirasa paling menarik nih buat lirikan dunia?
0: Sampai dengan saat ini kalau kita lihat

0: itu sifat investasinya setahu saya, terutama dari China ya, itu sifatnya turnkey project. Turnkey project itu adalah sifat investasi di mana investor asing itu datang ke Indonesia bukan sekedar menanamkan modal, tapi juga membawa teknologi, membawa apa namanya engineer-engineer dan sebagainya banyak. Untuk di tahap awal itu mereka mengerjakan pabrik-pabrik itu atau proyek-proyek itu atau smelterisasi itu. Nah, going forward dalam tempo tertentu akan terjadi alih transfer of knowledge ya kepada pekerja-pekerja lokal. Nah, itu roadmap-nya seperti itu. Tetapi kita juga, setahu saya, kita juga punya apa namanya sektor-sektor yang sekarang banyak dimasuki oleh foreign direct investor, itu misalnya sektor kesehatan, ya, kesehatan. Karena investor asing tahu bahwa apa namanya kebutuhan atau kesadaran masyarakat Indonesia untuk hidup sehat itu semakin meningkat. Makanya kita bisa lihat banyak sekali apa ya produk-produk itu yang related dengan healthy sektor atau sektor kesehatan. Bahkan beberapa apa namanya daerah itu sudah mengembangkan rumah-rumah sakit yang sifatnya itu internasional standar. Contohnya di Bali, seingatnya di Bali itu kan nanti dibangun rumah sakit berskala internasional sehingga apa namanya pasien dari Indonesia itu tidak harus mengecek kesehatannya itu ataukah medical check up itu harus ke Penang atau ke apa namanya ke Singapura gitu. Itu salah satu. Dan masih banyak lagi sektor-sektor lain yang memang atraktif di mata apa investor asing. Salah satu triggernya Mbak Isi itu karena apa? Kita memiliki yang namanya huge population. Populasi kita itu besar sekali. Ada kalau data BPS itu kan kita populasi kita kurang lebih ya 287 jiwa.
1: Ya.
0: Ya, artinya itu pasar yang betul-betul
1: 287 juta ya.
0: Juta, itu kan atraktif banget.
1: Okay.
0: Dan sebagian memang usia bertumbuh, usia produktif. Saya kira itu yang dibidik oleh apa namanya oleh investor-investor asing.
1: Oke. Okay. Ini saya kembali ke
0: yang foreign direct investor ya.
1: Foreign direct investor ya. Oke.
0: Okay. Belum yang portofolio ya. Oke.
1: Okay. Oke. Okay. Tapi yang sebenarnya juga ingin saya tanyakan, sebenarnya ada target dari Pak Prabowo untuk meningkatkan ekonomi 8% di tengah situasi atau gejolak dunia yang saat ini cukup menghimpit ekonomi. Kira-kira dengan keberhasilan tadi dari sisi foreign investment ataupun juga portofolio yang belum disampaikan sama Pak Rian ya, apa sih hal-hal yang bisa benar-benar sudah sesuai nih on the track begitu targetnya atau jalannya Pak Rian?
0: Kalau saya lihat data BKPM ya sampai dengan kuartal 1 lah paling tidak itu masih on the track. Ya secara proporsi itu percentage achievement daripada investasi asing maupun domestik PMA dan PMDN itu kurang lebih 25%. Which is kan kalau kita setahun kan itu kan 100%. Nah, yang betul-betul sudah target itu yang apa namanya investasi langsung PMA dan PMDN itu di tahun 2025 itu betul-betul fully achieve, tercapai di atas sedikit di atas 100%.
1: Oke, soalnya kan begini.
0: Tapi sebetulnya
1: Soalnya begini Pak Rian, kalau tidak salah ya, mungkin boleh saya dikoreksi. Ada target kumulatif waktu di awal tuh sekitar 13.032 kalau tidak salah triliun hingga 2029. Nah, apakah angka ini cukup realistis begitu ya di tengah tren perlambatan ekonomi global?

paper, yaitu on paper. Tetapi yang harus dikerjakan adalah bagaimana mewujudnyatakan target itu setahun, tiap tahun. Ya, tiap tahun harus ada target annualnya itu harus achieve dulu. Nah, saya lihat dari sepanjang beberapa tahun terakhir itu, semua target yang ditetapkan sejak zaman Bapak Presiden Joko Widodo sampai sekarang Pak Prabowo, itu achieve terus. Nah, saya harus mengatakan ini appreciate. Yang kedua, tentu kita harus accelerate. Ya, accelerate bagaimana di tengah dinamika geopolitik yang seperti ini, kita mampu menjadi apa ya, menjadi salah satu bintang lah ya, atau star di antara negara-negara sesama kita, peer kita yang juga sama-sama berlomba-lomba meraih investasi asing. Saya sebetulnya satu negara yang harus kita berikan atensi khusus adalah Vietnam. Ya, Vietnam betul-betul kenaikannya luar biasa. Pertumbuhan ekonominya 2-3

0: gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan ambigu juga. Kalau memang kita punya keberhasilan dari realisasi PMA begitu ya di ini bulan Juni, berarti di kuartal pertama lah 2026. Tapi kan kita tahu bahwa yang tadi disampaikan Pak Rian, ini ternyata masih lebih pada dominasi industri padat modal nih, smelter, logam dasar begitu. Nah, bagaimana strategi investasi ini bisa bergeser ke sektor padat karya sehingga bisa mampu menyerap gelombang PHK dan angkatan kerja baru yang sekarang menjadi persoalan di Indonesia, Pak Rian?
1: Ya, pertama sebetulnya kalau kita, investor domestik atau asing ya, itu invest di hilirisasi, itu sebetulnya double target. Dalam artian begini, itu ada spirit padat modalnya atau capital intensif, tapi juga ada labor intensifnya atau padat karya. Karena jumlah rekrutmen tenaga kerjanya itu meningkat, akan bertambah. Sektor tambang itu kan termasuk padat karya juga, banyak menyerap tenaga kerja. Tetapi ini nggak cukup, harus diperluas di sektor-sektor yang lain. Kalau nggak salah, misalnya presiden punya salah satu di Astacita kita itu kan misalnya untuk pembangunan semacam food estate gitulah, mungkin di Nusa Timur ya. Nah, ini saya kira bisa menjadi satu attractiveness, daya tarik untuk

0: membanggakan diri, pertumbuhan ekonomi kita tumbuh 5,61%, tapi ditopang tanpa mengecilkan makna konsumsi rumah tangga. Melulu hanya konsumsi rumah tangga. Pendulumnya harus kita geser, Bu Mbak Risi. Tetapi kembali, kalau kita ingin mendorong penanaman modal domestik sama asing itu lebih tinggi lagi, tadi akselerasinya harus dibarengi dengan tadi kesiapan fundamental kita, kesiapan dari kepastian hukumnya, kemudian jaminan keamanan, kemudian ada ketersediaan sumber daya manusia yang betul-betul sudah relatif full skill lah ya. Itu saya kira yang diinginkan oleh investor, apakah itu dari dalam negeri, apakah itu dari luar negeri.
1: Oke, baik. Dan menurut Anda, apa yang masih kurang dilakukan untuk bisa benar-benar realistis pada angka-angka investasi ini supaya ekonomi Indonesia menjadi kuat? Silakan.
0: Satu ya, saya ingin meng-underline sampaikan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu betul-betul memiliki perhatian yang baik. Ini ceritanya kan bagus, kita jualan obligasi pemerintah dan ternyata dunia luar investor asing merespon dengan positif. Nah, tolong ini dipublish atau dikomunikasikan ya dengan baik bahwa ini adalah salah satu dari bagian kecil kinerja pemerintah. Oke. Yang kedua, mungkin tata kelola di pemerintahan kita juga harus lebih diperbaiki lagi sesuai dengan standar internasional. Atau bahasa satu sesuai dengan best international practices gitu ya. International best practice seperti apa ya, kita berkaca lah dengan bagaimana Jepang bisa menjadi negara maju, Korea menjadi negara industri maju dan sebagainya. Jadi ada perbaikan di sisi good governmentnya, termasuk apa regulasinya ya. Satu contoh Mbak Risti, tempo hari kan udah dipublish tuh ada semacam surat pengaduan atau surat komplain ya dari Cina, pemerintah Cina seingat saya. Karena sebagian pengusahanya merasa kok tidak nyaman belakangan ini investasi di Indonesia. Nah, dengan sangat baik, lalu pemerintah Cina itu memberikan klarifikasi kepada pemerintah Indonesia. Dan itu dijawab dengan baik. Nah, saya kira belajar dari ini, jangan sampai terjadi di kemudian hari lagi seperti ini.
1: Baik.
0: Artinya apa yang menjadi concern daripada foreign investor itu betul-betul harus dijaga dengan baik. Ibaratnya begini, investor asing masuk ke negara kita, kasih karpet merah, ini bahasa saya. Kasih karpet merah.
1: Jadi iklim investasi domestiknya sudah cukup nyaman begitu ya. Okay. Nah, belum lagi soal ini ya, regulasi perizinan. Sekarang kan basisnya katanya digital begitu ya. Apakah sudah bisa memberikan kepastian

0: tersebut didominasi oleh generasi muda.
1: Sehingga kita mendukung pengajuan dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk adanya penambahan anggaran sebesar 1,7 triliun kira-kira. Itu jika dibandingkan dengan kementerian lain masih sangat kecil. Jadi dari DPR, Komisi 7, kita sangat mendukung guna lebih banyak lagi program yang bisa menyasar dan menyasar langsung kepada target, ya, sesuai dengan target, sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, dan tentunya agar balance lah, bahkan kalau bisa lebih banyak programnya daripada manajemennya.
0: Ia juga menekankan pemerintah perlu memperhatikan secara serius pengembangan sektor ini, termasuk melalui dukungan anggaran yang memadai. Menurutnya, postur anggaran Kemenekraf saat ini dinilai masih sangat terbatas dibandingkan dengan potensi yang dimiliki. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

kalau ngomongin sepak bola di Afrika, nah satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final. Salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga ke babak 16 besar, walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini

0: kejutan ini di apa yang tidak dijagokan justru mendapat apa memiliki perlawanan sendiri. Bagaimana dengan Prancis versus Senegal?
1: Iya, Prancis Senegal di grup I ini adalah salah satu dari masih sedikit pertandingan yang menarik ya di minggu pertama ini di partai-partai pembuka sian grup. Nah, selain tentunya misalnya antara Brasil dan Maroko, maka Prancis dan Senegal ini adalah salah satu pertandingan yang kita tunggu-tunggu di minggu pertama ini.
0: Iya.
1: Ada dua alasan kenapa pertandingan ini jadi sangat menarik. Yang pertama, ini adalah pertandingan apa pertemuan atau laga antara juara. Prancis adalah juara dunia dua kali, kemudian Senegal juga juara Afrika di penghujung tahun 2025, walaupun 3 bulan setelah itu akhirnya gelar mereka dicopot oleh CAS dan juga FIFA karena dianggap melakukan tindakan disipliner yang mencederai terkait pertandingan itu sendiri. Tapi bagaimanapun sekali lagi mereka adalah juara Afrika yang sebenarnya. Nah, yang kedua, ini adalah merupakan partai klasik yang berulang. Kalau kita ingat, sekitar 24 tahun yang lalu, tepatnya tahun 2002, dunia di Korea, juga mempertandingkan partai pembuka antara Prancis sebagai juara bertahan pada saat itu menghadapi Senegal. Nah, tapi semua ironi bagi Prancis,
0: kalah,
1: nah, yang tampil sebagai pemenang adalah Senegal 1-0 pada saat itu. Padahal Prancis datang ke Korea sebagai juara bertahan setelah mereka juara di kandang sendiri tahun 1998 ya. Nah, yang tidak kurang menariknya dari dua penyebab tadi adalah bahwa ini adalah pertandingan di mana bintang-bintang Senegal, kita tahu kan Senegal adalah salah satu negara Afrika yang dikoloni oleh atau jajahan Prancis sekian lama ya. Sehingga selain bahasa resmi mereka dalam bahasa Prancis, bintang-bintang sepak bola mereka itu banyak yang lahir dan juga berkiprah di Liga Prancis. Kemudian di sisi lain pelatih Prancis adalah pelatih yang juga tidak hanya sudah menangani Prancis di tiga edisi Piala Dunia terakhir, tapi juga berhasil memberikan gelar juara sebagai pelatih dan juga sebagai pemain. Satu dari tiga legenda sepak bola dunia yang meraih predikat itu ya, tampil sebagai juara dunia, sebagai pemain dan juga sebagai pelatih. Nah, dikit ke belakang tahun 2002, pada saat itu Desem memang masih berpredikat sebagai pemain nasional, bahkan menjadi salah satu pemain yang meraih gelar juara dunia pertama bagi Prancis tahun 98, tapi tidak bermain pada saat 2002, karena pada saat itu dia sudah mulai pensiun ya, mulai mundur. Begitu juga bintang Prancis pada saat itu, Zinedine Zidane, sudah ikut bermain tahun 2002 menghadapi Senegal pada saat itu karena lagi cedera. Nah, kemudian di kubu Senegal, pelatih yang melatih mereka sekarang ini, Pepe Thiaw, adalah pemain yang juga bermain pada tahun 2002, walaupun masih di bawah bayang-bayang dari Papa Dio yang mencetak gol juga pada saat itu, dan juga pemain-pemain top Senegal lainnya. Nah, alasan-alasan inilah yang membuat pertandingan dini hari nanti antara Prancis dan Senegal akan menjadi semakin menarik. Itu mengupas. Kalau kita berbicara kekuatan kedua tim, ya wajar lah ya Prancis masih sedikit lebih unggul kan. Bahkan kalau kita menilik pada baju di resmi misalnya versi Asian Handicap ataupun di Inggris, memang semua masih lebih menjagokan Prancis. Senegal itu di tour seperempat, tidak banyak-banyak juga seperempat, seperempat. Tapi ini kan bisa berubah hingga satu jam sebelum pertandingan. Karena kita tidak bisa menafikan bahwa kekuatan Senegal saat ini adalah merupakan kekuatan terbaik dalam sejarah sepak bola mereka, bahkan disebut-sebut sebagai generasi emas ya Senegal ya. Pembuktian itu mereka sudah berikan dalam dua fase pada dua kontestasi yang berbeda. Misalnya Senegal lolos ke putaran final Piala Dunia dalam tiga edisi terakhir, yang di Rusia, kemudian Qatar, dan kali ini di tiga negara di benua Amerika Utara mereka selalu lolos. Kemudian mereka juga tampil seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa mereka tampil sebagai juara di Piala Afrika 2025. Nah, semua pembuktian ini menunjukkan bahwa Senegal bukanlah tim yang bisa disebut akan mudah dikalahkan.

0: Prancis. Tapi saya yakin bahwa pertandingan ini tidak kalah serunya seseru antara Maroko dan Brasil ataupun antara Jepang dan Belanda.
1: Oh ya.
0: Ya, jadi banyak juga yang memegang bahwa 60-70% kemungkinan hasil pertandingan di hari nanti draw, ya. Sama seperti pertandingan beberapa pertandingan sore yang disebutkan tadi. Nah, selain itu Senegal juga tetap diperkuat oleh bintang-bintang Eropa mereka, termasuk misalnya Sadio Mane, kemudian mereka juga masih diperkuat oleh Koulibaly di belakang, kemudian juga ada Nicolas Jackson, sang striker yang memang sangat tajam ya. Nah, ini membuat alasan kenapa Senegal tetap diberikan tempat terhormat dalam menghadapi Prancis ini hari nanti. Nah, selain itu kita juga harus tahu bahwa Senegal masih diperkuat oleh barisan pemain yang sudah memperkuat mereka sejak Piala Dunia Rusia 2018, kemudian mereka juga sudah bermain bersama-sama melanjut ke 2022 di Qatar, walaupun pada saat itu Mane tidak ikut dengan cedera, tiba-tiba cedera dan harus dipulangkan. Kemudian mereka masih tetap utuh bermain, adanya sedikit perubahan menjelang di 2022 ini. Nah, hal yang sama juga terjadi pada pasukan Prancis. Mereka bahkan tetap dilatih oleh Didier Deschamps, sang pahlawan sepak bola mereka sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian sebagian besar pemain yang bersama mereka yang memperkuat tim ini juga sudah bermain bersama sejak Piala Dunia di Rusia 2018. Kemudian mereka juara pada saat itu. Kemudian berlanjut mereka tampil sampai ke Grand Final di Qatar 2022 dengan barisan pemain yang nyaris sama. Kecuali penjaga gawang memang lebih banyak menempatkan Mike Maignan belakang ini menggantikan Lloris ya. Tapi di barisan depan mereka tetap ada Mbappe, tetap ada Dele, ada Dembele, kemudian ada juga pemain-pemain seperti Doué dan juga Olise.
1: Baik. Bung Apan, kalau faktor cuaca katanya mendukung ini, bagaimana?
0: Ya, sedikit banyaknya tentu cuaca yang panas lebih berpihak ke negara-negara yang memang terbiasa suhu panas ya, negara timur, negara-negara kawasan Asia bagian selatan, kemudian Afrika khususnya. Tapi jangan lupa bahwa penyelenggaran Piala Dunia ini memang setiap 4 tahun diadakan di musim panas. Kecuali pada saat 2022 di Qatar, itu diadakan di bulan Desember untuk menyiasati cuaca yang terlalu panas di Timur Tengah jika diadakan di pertengahan tahun. Jadi setiap 4 tahun ini memang penyelenggaraannya di bulan Juni, di Juni ke Juli ya. Atau bukan Juni-Juli, antara Mei ke Juli lah. Itu adalah musim panas. Nah, kalau berbicara tentang Piala Dunia di 2026 di Amerika ini, setiap tim terutama dari negara-negara Eropa itu sudah hadir di sana 2 minggu sebelum, rata-rata 2-3 minggu sebelum kick-off pertandingan pertama yang mereka lakukan di Amerika ataupun Meksiko dan Kanada. Sehingga mereka sudah ada penyesuaian ya dengan cuaca. Belum lagi aturan baru dari FIFA akan ada namanya heater break ya,
1: yaitu
0: pertandingan dihentikan 2 kali. Satu kali di pertengahan 45 menit pertama dan sekali lagi di pertengahan 45 menit kedua, ditambah dengan istirahat resmi di pertengahan 2 babak ini. Jadi 3 kali apa namanya penyelidikan untuk menyiasati cuaca panas. Sehingga saya kok tidak terlalu melihat bahwa cuaca itu menjadi rintangan lagi masuk bagi negara-negara asal Eropa. Itu Bung Lupa.
1: Nah, ini kan tadi disinggung juga bagaimana nasibnya jangan sama kayak Spanyol versus Tanjung Verde yang semuanya menjagokan Spanyol gitu ya, ternyata akhirnya imbang gitu ya. Apakah ini juga nanti Senegal berpotensi memberikan kejutan ini untuk Prancis nih?
0: Sangat berpotensi jika negara, jangan lupa Senegal ini tidak bisa disamakan dengan negara-negara Afrika seperti Tanjung Verde ataupun Kongo. Karena Senegal adalah juara Afrika, artinya mereka punya modal berangkat ke Amerika untuk berlaga di Piala Dunia 2026 ini. Kualitas, kemudian skill, kemudian kebintangan pemain mereka itu selevel dengan pemain-pemain Prancis.
1: Iya.
0: Dan jadi nilai plus dalam pertandingan nanti sehingga semakin menarik adalah bahwa kedua tim, baik itu Prancis dan Senegal, sudah sangat pahami kekuatan masing-masing. Saya sampaikan di awal tadi bahwa rata-rata pemain Senegal itu tampil mengawali karir mereka sebagai pemain bola profesional di Liga Top Eropa di klub-klub Prancis,
1: yeah,
0: termasuk tim mereka, gitu. Nah, begitu juga pemain-pemain Prancis itu sangat banyak yang bermain bersama pemain-pemain Senegal di banyak klub di Eropa. Jadi mereka sudah sangat memahami, walaupun dalam sejarah sepak bola di Piala Dunia kedua tim ini baru pernah ketemu satu kali, yakni pada saat Piala Dunia 2002 di Korea dan Jepang. Itu satu-satunya pertemuan mereka di ajang resmi putaran final Piala Dunia. Dan jika kita berkaca pada satu pertemuan itu, ya secara head-to-head Senegal lebih di atas dari Brazil karena mereka menang, ya. Gitu. Jadi ini sekali lagi di luar laga antara Brazil dan Maroko, ini adalah pertandingan kedua yang paling ditunggu-tunggu oleh pencinta sepak bola dunia, dan mungkin pertandingan yang paling ketat di antara semua laga-laga yang sudah terjadi di satu minggu pertama ini.
1: Iya, ini kan sorotan kalau di Prancis Mbappe ya, jadi sorotan gini. Bagaimana nanti Mbappe, apakah mungkin nanti di pressure sehingga ruang geraknya menjadi terbatas atau seperti apa? Bung Apan melihatnya nanti.
0: Iya, salah satu pemain yang tidak bisa diabaikan keberadaannya, saya sepakat Mbappe bagaimanapun. Dia adalah striker yang masuk ke usia-usia, masa-masa usia emasnya. Kemudian pemain yang di usia mudanya sudah sangat berpengalaman di prestasi Piala Dunia ini, kemudian juga menjadi top skor Real Madrid di musim kemarin dengan 25 gol. Artinya bahwa Mbappe menjadi salah satu pemain kunci yang sangat diandalkan oleh Prancis depan. Tapi jangan lupa selain Mbappe juga ada pemain yang tidak terlalu berbahaya, ya seperti misalnya Ousmane Dembele, pemain yang berada di second line, tapi bisa muncul menjelma menjadi apa pemberi kejutan di gawang-gawang lawan, baik itu di timnas maupun di klub di PSG. Sehingga saya kok tidak melihat bahwa Senegal hanya akan fokus untuk mengawasi Mbappe, tapi mereka tentu akan memberikan apa. Game plan yang akan mereka terapkan adalah lebih kompak, lebih disiplin untuk bermain rapat, tidak memberi ruang terlalu leluasa ke lini depan maupun second line dari Prancis, terutama di daerah pertahanan dari Senegal. Jadi mereka akan bermain lebih disiplin menghadapi Prancis yang memang bermain dengan bintang-bintang terbaiknya.
1: Ya. Baik, Bung Aman, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3. Nanti kita saksikan ya. Baik,
0: sama-sama. Jam 2. Oke. Terima kasih.
1: Pendengar pemerhati sepak bola Opan Lamarang.
2: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim singa teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka, atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Prediksi Prancis versus Senegal di laga perdana Grup E Piala Dunia 2026 bersama dengan Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia atau PPDI Kota Tarakan sekaligus pecinta sepak bola Muhammad Yosta Noftami. Bung Yosta.
4: Iya.
3: Salam olahraga.
4: Ya, salam olahraga.
3: Iya, boleh diceritakan dulu apa tentang euforia Piala Dunia yang ada di Tarakan seperti apa?
4: yang ditarakan cukup cukup meriah ya, yeah. Pelaksananya terlihat di beberapa titik itu banyak yang mengadakan nobar, mm-hmm. Jadi walaupun itu mainnya ada yang pagi tapi tetap meriah perayaannya kali ini.
3: Jadi tidak melihat jam-jam pagi ataupun dini hari, tetap antusias ya untuk mengikuti jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 ya, Bung Esta ya.
4: Iya betul.
3: Oke, boleh diceritakan juga tentang komunitas teman-teman PPDI di sana, seperti apa yang dilakukan pada saat Piala Dunia 2026? Apakah ada waktu-waktu tertentu untuk berkumpul, menyaksikan bersama, seperti itu?
4: Untuk sekarang memang masih belum ada kegiatan untuk nobar bersama gitu ya. Tapi mungkin ke depan bisa direncanain ya. Mungkin setelah fase di luar fase-fase grup gitu kan, tim-timnya kan sudah yang bagus-bagus itu.
3: Udah mengerucut ya.
4: Ada rencana untuk nobar lah mungkin.
3: Oke. Momen Piala Dunia sepak bola ini kan bisa disebut sebagai pemersatu ya dari teman-teman untuk berkumpul, untuk bersilaturahmi. Bagaimana sepak bola ini menjadi ruang inklusi dan juga mempererat kebersamaan di komunitas PPDI ini, Bung Yosta?
4: Iya, dengan adanya Piala Dunia ini ya, mudah-mudahan mungkin ketika teman-teman dari PPDI ataupun penyandang disabilitas lainnya turut hadir gitu di tempat-tempat nobar gitu kan, jadi sekaligus memperlihatkan bahwa teman-teman penyandang disabilitas ini sudah berusaha untuk membuka ruang mereka sendiri, keluar dari zona nyaman dan berbaur dengan masyarakat umum.
3: Oke. Baik. Nah, kalau dari sisi emosional sendiri, apa yang dirasakan ketika mendukung tim-tim jagoan mungkin ya ketika bertanding di Piala Dunia 2026? Apakah sama tegangnya ya? Sama serunya seperti penonton pada umumnya nih?
4: Ya, saya rasa teman-teman juga cukup banyak yang suka menonton sepak bola ya. Artinya tentunya tahu dengan tim-tim mana aja yang memang mereka dukung secara penuh gitu kan. Artinya rasa emosional itu tetap ada ketika tim mereka yang bermain itu mereka dukung dengan yakin gitu.
3: Jadi ada gregetnya juga ya, sama-sama punya greget ketika menonton pertandingan Piala Dunia ini. Baik, pertandingan yang akan berlangsung dalam waktu dekat adalah Timnas Prancis versus Timnas Senegal. Ini ada rencana mau nonton bareng?
4: Mudah-mudahan ya, apalagi kalau di
3: nanti di nih jam 2 ya.
4: Kan ini kan termasuk sudah masuk jam 12 malam gitu kan. Ya masih bisa
3: menyempatkan
4: agak,
3: ya
4: enggak terlalu pagi lah kalau pulang kan.
3: Masih ada waktu ya, bisa disisihkan ya.
4: Iya betul.
3: Oke, baik.
4: Apalagi situasi Tarakan kan ramai kan, jadi kalau pulang agak-agak telat tuh masih aman lah.
3: Oh, baik. Bung Yosta, tadi kita dengar ya beberapa teman-teman disabilitas netra menyampaikan bahwa ini adalah salah satu tontonan ataupun siaran yang sangat dinantikan ya, karena memang teman-teman ini juga ternyata mengikuti siaran Piala Dunia 2026 dan antusias. Seperti apa nih responnya?
4: Ya, saya rasa memang pertunjukan dari Piala Dunia ini bisa menjangkau ke semua aspek, termasuk juga di penyandang disabilitas. Jadi tidak hanya masyarakat non-disabilitas yang bisa menikmati, tapi bagaimana caranya itu pun penyandang disabilitas masih bisa menikmati Piala Dunia ini.
3: Itu ya, jadi semua kalangan tanpa terkecuali termasuk teman-teman disabilitas juga bisa berhak untuk menikmati siaran yang berkualitas juga ya.
4: Betul.
3: Iya, Bung Yosta. Kalau dari sisi akses tontonan, teman-teman lebih sering menonton lewat mana? TV, streaming, ataupun radio, mana yang lebih nyaman nih?
4: Untuk berbagai macam ragam disabilitas memang menyesuaikan dengan dirinya sendiri ya. Jadi tidak hanya terpaku pada satu jenis tontonan aja, termasuk juga bisa didengarkan langsung dari siaran RRI untuk teman-teman yang netra gitu kan.
3: Oke, jadi tinggal pilih saja ya, nyamannya di mana.
4: Betul.
3: Ale, oke, kalau bisa bicara tentang pertandingan Piala Dunia 2026, dari Bung Yosta sendiri menjagokan tim mana nih, Bung Yosta?
4: Saya sih untuk sekarang ya, untuk di Piala Dunia 2026 ini kemungkinan masih berat ke Prancis sih.
3: Oh, nanti malam ya Prancis dengan Senegal.
4: Betul.
3: Oke, okay, bagaimana prediksinya nih melawan Senegal? Apa yang menjadi apa sisi mana yang menjadi perhatian nih dari Bung Yosta?
4: Iya, kalau untuk dari Prancis memang secara pemain yang dibawa oleh pelatih itu memang pemain-pemain yang sebetulnya semuanya tuh sudah memegang gelar juara di timnya masing-masing gitu kan. Tapi melihat dari beberapa pertandingan Piala Dunia yang baru mungkin semalam ataupun beberapa hari yang lalu sudah dimainkan, ternyata tidak semudah itu tim-tim tim-tim unggulan ini bisa menang dengan mudah gitu.
3: Tidak bisa disepelekan juga ya.
4: Iya, jadi saya rasa semoga aja Prancis ini tidak memandang remeh lawannya sehingga sehingga membuat mereka blunder dan kehilangan poin. Itu kan sangat sayang gitu untuk di Piala Dunia kali ini.
3: Oke, baik. Ada banyak juga ya teman-teman disabilitas yang merasa terbantu dengan adanya siaran RRI. Bagaimana mereka mendapatkan hiburan terkait dengan Piala Dunia 2026 ya, Bung Yosta ya?
4: Iya, betul, Mbak.
3: Oke, kalau bicara soal Prancis dan juga Senegal nanti, prediksinya Bung Yosta berapa-berapa nih? Tadi kan ada pendengar juga yang menyampaikan ada faktor cuaca ini juga mempengaruhi jalannya pertandingan. Seperti apa nih?
4: Ya, kalau saya melihat kan main jam 12 di Wita, waktu Indonesia Tengah kan artinya 12 jam siang di Amerika Serikat gitu kan.
3: Iya.
4: Itu memang lagi trik-triknya ya di atas kepala itu matahari.
3: Iya.
4: Tapi dengan sistem Piala Dunia yang ada hydration break-nya itu di menit 20, saya rasa itu bisa menguntungkan bagi tim-tim yang tidak pernah bermain di cuaca yang panasnya sangat ekstrim gitu.
3: Oke.
4: Tapi ada kerugiannya juga ketika mungkin di permainan tim itu sudah berjalan dengan baik, tiba-tiba harus dipotong dengan hydration break, itu bisa merubah mood para pemain yang ketika dilanjutkan ternyata sudah tidak sebebas sebelumnya gitu. Jadi saya rasa cuaca itu memang ada pengaruhnya, tapi tidak terlalu signifikan lah.
3: Oke, jadi tetap ya menjagokan Prancis ya kalau dari Bung Yosta.
4: Ya, secara statistik
3: juga ya,
4: Prancis layak ya untuk diunggulkan gitu.
3: Ah, oke, okay, baik. Jadi nanti mau nonton bareng di mana, Bung Yosta? Apakah di RRI Tarakan juga menyiapkan ya?
4: Iya, betul.
3: Nonton bareng. Bagaimana nih di sana?
4: Ya mungkin nanti jika apa namanya, saya rasa terlebih dengan nama besar tim Prancis ya, saya rasa akan ramai sih penonton yang akan datang ke RRI Tarakan.
3: Kalau kemarin-kemarin juga sempat nonton.

0: Pukul 1:31 menit waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa kami buka line telepon dan juga layanan WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa memberikan komentar dan opini Anda atau prediksi Anda pada dini hari ini, pada tanggal 17 Juni ya, di hari Rabu, 2 dini hari akan berlaga dalam perhelatan Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Senegal. Dan saya nggak sendiri, di studio Pro 3 RRI sudah hadir pengamat sepak bola Bung Estu Santoso. Bung Estu, selamat dini hari.
1: Selamat lagi, kita berjumpa lagi.
0: Berjumpa lagi. Ini termasuk big match nggak kalau menurut Bung Estu?
1: Kalau dari sejarahnya big match.
0: Big match ya, iya. Nama-nama besarnya mentereng, iya, di kedua negara ini.
1: Dan yang pasti kan yang satu semifinalis Euro, yang satu sebenarnya juara tanpa mahkota, karena sebenarnya sudah juara tapi didiskualifikasi kan
0: Senegal Afrika, bukannya sedang di AFCON, yeah, tuntutan, yeah, hukum.
1: Makanya kan posisi sekarang kan statusnya masih Maroko kan,
0: masih Maroko. Kalau misalkan menang, yeah, dibandingnya, yeah, maka akan mahkotanya nempel lagi nih.
1: Betul. Makanya kan dua tim kuat, dua kontinental ya,
0: yeah,
1: dan yang pasti dua tim ini kan saling berkaitan sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Ada banyak pemain dari Senegal yang ke Liga Prancis gitu.
0: Oke, okay, baik. Dan waduh, belum sudah ada pendengar. Saya coba sapa dulu deh pendengarnya. Ada Pak Wibi di Makassar. Salam olahraga, Pak Wibi.
2: Salam olahraga Jaya, Bang.
0: Jaya. Ya, silakan. Komentarnya. Prediksi.
2: Kalau saya itu tetap menjagokan kesebelasan dari Asia Afrika.
0: Saya dari Afrika?
2: Ya, Asia Afrika. Supaya,
0: oh, okay,
2: mengalahkan hegemoni dari
0: Eropa. Menarik, ya, menarik.
2: Dan sekali Asia Afrika bangkit semuanya. Cuma Eropa dan
0: Amerika saja. Siap. Wah, ini bukan dari analisis kekuatan tim beberapa pertandingan terakhir atau 10 pertandingan terakhir, tapi lebih keinginan Pak Wibi supaya ada perwakilan dari Asia ataupun Afrika meruntuhkan hegemoni dari negara-negara Eropa. Baik, ada Pak Andi di Bengkulu Utara ya. Pak Andi, halo.
3: Ya, halo Bung Fajar.
0: Salam olahraga Pak Andi, silakan.
3: Ya, ya. Betul yang disampaikan Bung Fajar.
0: Apa ya, tuh?
3: Kedua tim yang berlaga ini punya pemainnya punya nama besar semua gitu di klubnya masing-masing gitu ya.
0: Iya.
3: Kalau beberapa prediksi banyak yang menjagokan Prancis. Gitu. Tapi saya lebihnya dominannya ke negeri Afrika
0: gitu. Iya. Gitu, ya. Menarik. Oke. Okay. Baik, Bang Andi. Makasih.
3: Iya.
0: Yeah. Oke, okay, wah. Dua pendengar dimulai obrolan kita, Bung Estu, dua-duanya udah ngomong mendukung dari negara Afrika sebagai kuda hitam juga mungkin Senegal. Gimana nih, Bung
1: Estu? Bisa jadi kuda hitam. Yang pasti kan mereka lolos berturut-turut ya, tiga pertandingan terakhir lolos berturut-turut, artinya ya sebuah kewajaran kalau mereka disebut kuda hitam gitu. Jadi menurut saya, dan seperti saya katakan tadi, basically Senegal kan juara dalam tanda kutip sampai sekarang kan di AFCON terakhir itu, dan dia itu mencapai 3 kali lolos ke putaran final Piala Dunia berturut-turut. Artinya ini kan sebuah catatan yang menarik, walaupun tak satu pun dari 3 penampilan itu sampai 16 besar.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya secara prestasi itu tidak jauh, tetapi selalu lolos. Beda buktinya Kamerun enggak lolos, Nigeria enggak lolos.
0: Iya. Yeah, nah,
1: mereka, yeah, kan raja-raja Afrika di tahun 90 dan awal-awal 2000.
0: Nigeria ya, betul. Iya,
1: Nigeria, Kamerun kan.
0: Kamerun.
1: Siapa sih enggak kenal Roger Milla, Kanu, tapi sekarang justru orang mengenalnya di luar Maroko, Tunisia ya, Afrika bagian utara, di bagian negara Afrika yang lain, Senegal, ada Mane, Sadio Mane.
0: Atau jangan-jangan negara-negara di Afrika ini membuat kejutan lagi seperti Verde kemarin. Oh.
1: Bisa jadi. Apalagi kan kalau dilihat dari apa ya, dari kualitas atau komposisi pemain Senegal mungkin tidak berbeda jauh dengan negara-negara Afrika yang mengejutkan, Maroko misalnya kemarin ya, apalagi Cape Verde atau Tanjung Verde, walaupun debutan mereka mampu bermain dengan sangat bagus. tidak sekedar hanya mereka bukan menunggu bis ya, mereka ditekan hampir 80% hampir 80 menit ditekan. Jadi kalau ngomong menunggu apa
0: parkir bus gitu enggak ya?
1: Bukan, memang ditekan setengah apa
0: lapangan
1: gitu. Jadi mereka wajar saya melakukan itu dan pertahanan mereka sangat disiplin. Nah, Senegal juga punya chain seperti itu mungkin, tapi bedanya adalah Senegal masih akan bisa melakukan penetrasi.
0: Oke, baik. Saya terima lagi pendengar. Waduh, sudah mulai ramai nih. Pak Caswa di Brebes, Pak Caswa, halo.
4: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga. Jaya, silakan Pak Caswa.
4: Ini yang akan bertanding mana dengan mana sih?
0: Waduh, nih nggak ngikutin nih. Prancis Senegal, Pak Caswa. Oh, Prancis sama Senegal. Dua-duanya tim besar nih.
4: Iya, tapi saya tetap jagoannya Prancis.
0: Wih, akhirnya ada yang dukung Prancis.
4: Oke. Okay.
0: Waalaikumsalam. Akhirnya 2 Senegal, 1 Prancis. Pak Kadir di Jambi. Halo. Selamat dini hari. Salam olahraga Pak Kadir.
4: Salam olahraga Jaya.
0: Jaya. Silakan Pak Kadir. Gimana kalau Pak Kadir?
4: Iya, saya juga selain daripada tim yang saya dukung, saya lebih ke pemainnya ya.
0: Uh-uh.
4: Saya tuh mengidolakan Kylian Mbappe.
0: Oke, baik. Jadi otomatis Prancis ya dukung ya.
4: Iya, pokoknya Kylian Mbappe deh.
0: Oke, okay, makasih Pak Kadir. Jangan-jangan fansnya Real Madrid ya. Pernah di PSG nggak juara, pindah lagi PSG juara. Tapi ini menarik, ada catatan juga nih soal Kylian Mbappe. Karena sekarang itu spotlight justru ke Dembele. Kemarin kan sempat ngangkat Dior ya? Balon Dior. Nanti kalau dia skor lagi di Piala Dunia, spotlightnya terus-terusan ke Dembele lagi. Jadi ada prediksi kalau Mbappe ini malah membuat tidak solidnya tim karena ingin mendapatkan spotlight. Tanggapannya gimana?
1: Itu kan sebenarnya ini kan mengaitkan isu yang ada di Real Madrid aja sih sebenarnya.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kalau saya sih menurut saya Didier Deschamps ini pelatih yang sangat dihormati ya, pelatih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ini kan ini faktor backroom atau ruang ganti itu kan penting sekali dalam sebuah tim. Satu musim terakhir setelah tidak ada Carlo Ancelotti di Real Madrid kan banyak drama-drama yang terjadi.
0: Betul. Nah, ini juga saya ingat tentang bagaimana tangan dinginnya Sir Alex Ferguson di Manchester United. Kalau ada pemain-pemain yang agak-agak nakal, udah jelas nggak selamat dah pokoknya. Jadi peran pelatih ya, kalau ada kekhawatiran Mbappe justru ingin mendominasi, mendapatkan spotlight, kayaknya dengan adanya Didier Deschamps nggak seperti itu ya.
1: Ya yang pasti gini, Mbappe merasakan juara bersama siapa? Ya bersama Didier Deschamps. Mm-hmm. Ya, kita nggak bisa bohong dengan itu gitu.
0: Yeah.
1: Dan dia adalah salah satu pemain yang dibesarkan dalam tanda kutip oleh Deschamps gitu. Dan Deschamps ini bukan sekedar pelatih, dia ex kapten tim yang pernah buat timnya juara.
0: Yeah.
1: Gitu. Dia pemain jadi panutan. Mungkin bintangnya di era 98 Zidane mungkin.
0: Zidane.
1: Tapi Deschamps adalah penyeimbang atau dia adalah core penting dari tim itu gitu, karena dia adalah gelandang jangkar dan sudah menjadi rahasia umum bahwa gelandang-gelandang jangkar yang jadi pemain atau gelandang-gelandang jadi pelatih itu adalah orang-orang yang punya integritas melatih berbeda. Pep Guardiola misalnya, dia jadi di era pemain kan bukan nomor satu ya. Luis Enrique juga seperti itu. Tapi yeah, ketika jadi pelatih mereka kan luar biasa bagus ya.
0: Mungkin karena di gelandang itu tengah itu bisa memotret lebih gede.
1: Poin punya gede, tanggung jawabnya juga gede. Karena tugasnya adalah kalau timnya menyerang dia menyuplai ke depan, kalau timnya bertahan dia memotong serangan.
0: Wah, nah, iya, itu dia.
1: Jadi, dua tanggung jawab besar lah. Gitu.
0: Pak Mulyadi di Banjarmasin. Pak Mulyadi, halo. Selamat ini hari. Salam olahraga.
5: Salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Mulyadi.
5: Ya, ini Senegal ini sebetulnya kan tahun 2025 itu kan calon juara, tapi kena hukuman jadi kan cuma runner up apa itu. Tapi saya megang Senegal malam ini.
0: Oi. Okay. 1-2 Oke, baik. Makasih Pak Mulyadi. Orang tetap ini di AFCON ya, di Piala Afrika.
1: Iya, juara sebenarnya, menang di final. Cuma karena WO kan. Dia karena sempat WO mau walk out.
0: Oh iya.
1: Karena hampir setengah jam lah, karena ada keputusan yang itu, dan itu dasar hukumnya yang membuat mereka harus dicabut juaranya. Ya. Itu seperti di aturan di Piala Dunia, ketika tim sudah walk out, udah otomatis kalah.
0: Kalah.
1: Nah, itu.
0: Oke. Di tangan Pape Thiaw gimana ya, Senegal?
1: Ya, mungkin kalau dilihat dari track record kemarin ya, menuju persiapan ke Piala Dunia, mereka Senegal tidak pernah menang dengan lawan tim peserta, sekali seri dan sekali kalah lawan Amerika.
0: Amerika, ya. Amerika.
1: Jadi secara berbeda dengan Prancis ya. Prancis kan persiapan atau menuju Piala Dunia ini uji cobanya sangat baik gitulah, dengan tapi balik lagi uji coba tetap perlu uji coba. Auranya tetap berbeda gitu, dan kalau kita lihat ya terakhir lah di AFCON ketika Senegal bicara banyak, menurut saya itu gambaran Senegal yang sebenarnya, bukan hanya menuju Piala Dunia, karena pemanasan kan tapi berbeda, pemain lebih hati-hati menjaga kondisi
0: gitu. Takut cedera, padahal banyak yang cedera juga di Prancis nih, Bung Estu, tapi tahan dulu ya.
1: Iya.
0: Dari Surabaya ada Pak Toto, halo, selamat ini hari, selamat olahraga.
6: Selamat dini hari, selamat olahraga.
0: Jaya, silakan. Ya, Pak Toto, gimana kalau Pak Toto nih?
6: Kalau saya ini memang wajah-wajah baru harus muncul. Saya jagung Senegal ini.
0: Wih, wah ini berarti 3-5 ya. 3-5 nih, 3 Prancis, 5 Senegal sejauh ini.
6: Oh, kenapa? Karena wajah-wajah baru itu muncul.
0: Oh, gitu. Ingin agar wajah-wajah baru muncul. Oke, baik. Terima kasih, Pak Toto.
6: Apa namanya dunia ini? Terima kasih Bung Wajah, Bung Isru. Terima kasih.
0: Iya.
1: Sama-sama,
0: Pak. Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, halo.
7: Halo.
0: Silakan, Pak Sarwi, salam olahraga.
7: Salam olahraga.
0: Silakan.
7: Iya. Kalau saya ini namanya cuma prediksi kan ya, bisa juga.
0: Iya.
7: Ini soalnya kemarin-kemarin juga ternyata yang tidak diunggulkan juga. Kalau saya pribadi saya sendiri tetap mendukung Prancis.
0: Oke, menarik. Terima kasih Pak Sarwi. Yo.
7: Prancis.
0: Oke, baik. Bu Indra di Cirebon. Tahan dulu ya, Bu Indra, lo. Selamat dini hari.
8: Selamat dini hari, Fajar Nugroho.
0: Iya, ada Bung Esther juga.
8: Iya, Ibu hanya mau menyampaikan saja. Mungkin Prancis itu tidak ingin peristiwa tahun 2002
0: terulang lagi.
8: Iya, begitu saja. Nanti lanjut oleh Bung Fajar.
0: Oke, baik. Iya, ini pengalaman atau sejarah kelamnya ya, rapot merahnya Prancis ketika berhadapan dengan Senegal tahun 2002 kalah 0-1 tipis, tapi di situ ada dalam skuad itu ada Pape Thiaw sebenarnya, cuma jadi bangku cadangan doang.
1: Iya, betul. Yang pasti itu momen satu-satunya kedua tim bertemu ya. Setelah itu enggak pernah bertemu lagi. Cuma catatannya adalah Prancis dalam sejak menang kalah 0-1 itu sampai 2026 dia tuh belum pernah menang lawan tim Afrika. Itu catatannya.
0: Wah,
1: ya itu catatannya. Tapi juga Senegal sejak menang 1-0 clean sheet waktu itu sampai 2026 tidak pernah clean sheet. Nah, itu catatan juga.
0: Wah, sebentar. Saya punya catatan, koreksi saya jika saya salah, bahwa dalam 7 pertandingan terakhir Senegal itu clean sheet.
1: Oh, sorry. Maksud saya gini. Informasinya kebalik. Senegal tidak pernah kebobolan lagi.
0: Iya.
1: Sorry, maksud saya itu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, maksud saya itu. Tapi catatannya adalah Prancis ketika habis kalah dari Senegal itu selalu kalah dari tim Afrika. Artinya tim Afrika ini tidak bersahabat dengan Prancis. Tapi Senegal setelah itu belajar untuk mempertahankan itu, walaupun di Piala Dunia 3 Piala Dunia terakhir tidak pernah lolos sampai 16 besar.
0: Oke.
1: Okay. Hanya 16 besar. Jadi Senegal ini tetap, saya sepakat tadi kuda hitam, tapi kuda hitam yang yang selalu belum beruntung. Beda, mungkin beda dengan catatan yang lain ya. Maroko kemarin sampai semifinal. Senegal mungkin mengalahkan Maroko dua kali ya dalam dua final ya. Mengalahkan Mesir dan Maroko.
0: Okay.
1: Dua Afrika terakhir. Cuma walaupun yang
0: Arab Saudi kalah ya.
1: Bukan di Piala Afrika.
0: Oh, Afrika, oke.
1: Okay. Termasuk kemarin walaupun memang status juara masih digantung, tetapi mereka ketika di Piala Dunia tidak sama dengan Maroko. Misalnya tidak kalau Mesir di masa lalu ya bagusnya ya. Tapi kalau sama Maroko masih kalah secara pencapaian. Kalau pencapaian kan sampai semifinal ya.
0: Iya, iya.
1: Sedangkan Senegal 16 besar.
0: 16 besar. Oke. Okay. Baik, apakah akan ada sejarah dalam setiap Piala Dunia? Pasti ada sejarah-sejarah. Saya ingat banget ini Brazil kalah telak banget, itu sedih banget rasanya. Itu sejarah yang aduh gimana ya.
1: Saya boleh flexing dikit ya.
0: Apa?
1: Saya di sana waktu itu.
0: Wah,
1: saya di sana waktu kalah 7-1 kan.
0: Iya.
1: Pak, saya perjalanan pulang ke Indonesia.
0: Oh, gitu.
1: Jadi oh enggak, saya hari terakhir di sana. Jadi saya nonton bareng di Copacabana waktu itu.
0: Ya ampun.
1: Di waktu itu saya dapat kesempatan nonton di sana. Jadi saya habis nonton dari Rio, nonton kalau nggak salah Inggris Belgia deh kalau nggak salah.
0: Oh, itu pasti masa di sana itu sedih. Ya,
1: jadi awalnya itu seneng semua kan. Yeah. So, kita datang siang itu kan mau kumpul pinggir pantai gitu, main bola dulu gitu, yeah, gitu kan. Terus habis itu orang pada sepi. Kenapa sepi? Pada ngumpul ke titik-titik tertentu yang ada TV-nya kan.
0: Oke.
1: Okay. Tiba-tiba kalah segitu banyak. Tiba-tiba kalah segitu banyak kan. Itu kelihatan banget orang sana itu sedih, sebel, marah
0: sebelum jadi satu gitu ya.
1: Enggak, lempar-lemparan.
0: Enggak, enggak kewas ya. Dan ini juga terjadi di Piala Dunia kemarin. Brazil juga akhirnya tidak terlalu impresif, ditahan imbang.
1: Iya.
0: Apakah tim-tim unggulan, tim-tim besar juga senada nih, kecuali Jerman ya, juga senada. Spanyol juga ditahan imbang, Swiss juga demikian. Ini banyak banget nih, jangan-jangan Prancis juga mengalami hal yang serupa. Padahal, koreksi saya jika saya salah lagi, bahwa Prancis itu termasuk tim tersubur. Dalam 9 pertandingan terakhir itu selalu mencetak skor. Depannya itu tajamnya minta ampun.
1: Yeah.
0: Walaupun catatannya kebobolan juga. Jadi enggak ada clean sheet gitu dari Prancis. Gimana nih Bung Estu?
1: Iya, yeah, yang pasti ini adalah ini kan tahun terakhir si Deschamps menangani tim ini ya. Jadi Deschamps punya tanggung jawab besar, dan pertandingan ini adalah pertandingan ke-20. Hari ini pertandingan ke-20. Dia bisa mempunyai rekor menyamai catatannya Helmut Schön itu 25 pertandingan bersama timnas. Kalau dia berhasil sampai final, berarti kan bisa ada, karena itu ada berapa pertandingan tuh?
0: Ya, 5 lebih ya.
1: Iya, 5 lebih.
0: 5 kan? lebih. Bisa apa namanya melampaui rekor.
1: Iya, pokoknya kalau dia sampai perempat final aja udah menyamai Helmut Schön 25 pertandingan. Ini pertandingan 20. Ada 2 pertandingan lagi di fase grup kan, berarti 2 2-2. Fase 16 besar, perempat final, semifinal udah sama. Kalau sampai final dia 26 pertandingan. Artinya ini catatan yang bagus, dan ini adalah Piala Dunia ke-4 dia sebagai pelatih. Dari 2014, 18 dan 22. Statistiknya 19 pertandingan di pemain dia, 14 kemenangan, 3 seri dan 2 kalah. Okay. Cuma 2 kalah. Golnya yang dicetak itu 42 dan kebobolan 21. Separuh golnya kebobolan. Jadi ini rekornya seorang Didier Deschamps ya. Didier Deschamps ini menjadi Piala Dunia ke-5-nya sebagai manusia, karena 98 dia kan kapten.
0: Iya.
1: Ke-6.
0: Dia bermain justru ya, bukan jadi pelatih ya, bermain.
1: Ke-6 ya, sampai 2002 dia masih main. Jadi ini pelatih yang komplit secara Piala Dunia. Dia seperti Franz Beckenbauer gitu, yang jadi pemain, jadi pelatih sukses.
0: Udah kayak membernya Piala Dunia kayaknya.
1: Betul. Dia nanti kalau 4 tahun lagi tuh ke situ tuh udah enggak pakai apa-apa dia aja. Face muka aja.
0: Face recognition-nya.
1: Gitu. Jadi, okay. Dia Desam itu adalah real legend Piala Dunia.
0: Oke. Okay. Nah, ini tapi menjadi catatan bahwa satu tim Senegal clean sheet, artinya pertahanannya tebelnya minta ampun, kuat banget, baik itu pemain belakang maupun yang di bawah Mister Gawang, kiper. Tapi di sisi lain, Prancis ketajamannya minta ampun. Kita punya Dembele, Mbappe, Olise. Olise juga mungkin kada main ya, juga ya kabarnya.
1: Betul. Olise, ini saya cek dulu yang main hari ini. Pokoknya Mbappe, belakangnya Mbappe itu langsung ada Dembele ya.
0: Dembele.
1: Jadi ini kalau ngomongin, tapi kalau ngomongin lini depan sih menurut saya sih so-so ya. Karena ada Mane, Jackson dan juga Ismail Sarr. Yang baru saja juara sama
0: Ismail Asar juga bagus banget.
1: Bagus, ya? Juara ya. Sama Perez di Conference League kan.
0: Oh iya.
1: Jadi kalau ngomong depan
0: justru PR berarti di Prancis dong. Kalau Prancis kan hampir setengahnya kebobolan tuh, golnya banyak ya, tapi ya. Berarti pemain belakang ini menjadi PR juga dan bagi Deschamps. Dan
1: salah satunya Konde katanya sempat kurang fit kan.
0: Iya.
1: Konde tapi bisa dimainin, ini dimainkan.
0: Oh dimainkan.
1: Dimainkan.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ternyata Olise jadi cadangan ya.
0: Olise cadangan.
1: Iya, Olise cadangan.
0: Wah, ini di luar prediksi saya ya.
1: Ya.
0: Ternyata dicadangkan ya. Oke. Okay. Ya,
1: kita cek dulu. Takutnya, tapi ya, ini lini depannya.
0: Kalau di FIFA dimainkan ini.
1: Oh, sorry, Olise. Dimainkan. Jadi Olise di belakangnya Mbappe. Jadi Olise, Dembele sama Due di depannya ada Mbappe.
0: Mbappe. Oh,
1: jadi dengan 4-2-3-1 ini melawan 4-3-3. Jadi ini Olise, Dembele, Due, Mbappe ini sama-sama di klub mereka adalah jagoan ya.
0: Jagoan. Dan tengahnya juga bukan kaleng-kaleng kalau Jerman itu. Ada Tchouaméni, ada Rabiot. Wah, ini ya. Luar biasa. Pokoknya mungkin dari sisi materi lengkap lah ya Prancis ini ya.
1: Sangat lengkap sih dan nyaris
0: Konde juga main ya?
1: Iya, Konde dimainkan. Nyaris tidak ada ini, tidak ada apa namanya, tidak ada celah dari ini. Tapi kalau ngelihat
0: Senegal
1: juga sama sebenarnya.
0: Karena Senegal ini digadang-gadang sebagai generasi emasnya. Betul. Senegal.
1: Jadi ini kan kalau kalian lihat average usia ya. Kalau lihat average usia itu dua tim ini hampir-hampir sama sebenarnya. Average usia Senegal itu average usianya

0: Oh sorry, average usia dari pemain Senegal ya 26, sekian, hampir 27. Terus pemain seniornya ada 3 nih veterannya ya. Ada Idris Guaye gelandang, Ibrahim Bayi, lalu ada Kalidou yang back itu 34 yeah. tahun, Idris tadi 36 dan juga Sadio Mane 34 tahun.
1: Oh, Guaye ternyata dimainkan karena saya pikir cedera. Ternyata enggak ya. Kemarin tuh sempat
0: ketika
1: latihan tuh pulangnya dulu.
0: Iya, kalau yang update itu semua pemain Senegal oke.
1: Oke ya.
0: Oke.
1: Oh, jadi memang untuk dijaga kondisi fitnya mungkin Guaye. Jadi kemarin tuh kabarnya sempat latihannya tuh sesi latihannya dia ke ruang ganti duluan lah gitu ya.
0: Iya.
1: Ketika kabarnya. Jadi isunya wah jangan-jangan cedera nih gitu.
0: Iya, betul.
1: Media yang nulisnya gitu.
0: Yang pasti ini bisa buat ngecoh lawan.
1: Ngecoh lawan. Strategi. Baik, ini dengan skuad yang ditampilkan kedua belah negara. Ini gimana nih? Babak pertama prediksinya nih.
0: Kalau ini sih kalau kemarin ya Curaçao Jerman, Curaçao tertekan tapi masih bisa mencuri gol. Kalau
1: satu gol
0: dan golnya gol mahal kan 1-1 walaupun akhirnya kalah 1-7 kan. Gol mahal menurut saya itu. Terus Tanjung Verde lawan Spanyol dari awal memang ditekan.
1: Iya.
0: Ditekan dan tidak Spanyol tidak selengah Jerman. Nah kalau ini akan berbeda. Ini akan berbeda, akan saling serang menurut saya. Tidak ada yang dominan menurut saya. Prediksi saya tidak dominan.
1: Dan kalau begitu saya akan berharap pertandingan ini akan sangat seru ya. Karena dua-duanya jual beli serangan tanpa ada yang
0: betul.
1: Satu yang bertahan
0: iya.
1: terus gitu ya. Atau ball possession-nya 70-30 enggak gitu. Mungkin ya 50-50
0: mungkin. Saya bisa katakan 50-50 ya, atau saling bergantian lah. Kalau misalnya lawan 60 satunya 40 tapi bergantian.
1: Jadi
0: tidak sedominan kemarin. Kalau Tanjung Verde itu kan dalam tanda kutip keterlaluan banget. Tapi kan Tanjung Verde bertahan dengan baik gitu. Kalau Curaçao ya akhirnya mentalitas Jerman yang menunjukkan bahwa event itu Curaçao bermain pemainnya banyak di Eropa. Tapi kan bicara mental dan sejarah dan juga pengalaman Jerman kan berbeda gitu. Tapi kalau ini menurut saya hampir sama kedua tim.
1: Oke. Tidak akan seperti beberapa kali penyelamatan Abu Nanda Qatar ya yang diserang terus-terusan, penyelamatan yang luar biasa, tidak seperti Verde itu serangan dari Cosindo, Spanyol ya. Itu. Waduh.
0: Ini ada fun fact nih. Cosindo itu sebelum main IG-nya cuma 50 ribu
1: pengikut.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
0: Tadi malam,
1: yeah.
0: saya sebelum tidur jam 6 juta.
1: favorit. Oh iya, satu lagi ada bintang yang menjadi spotlight juga, pemain Maroko 18 tahun yang di.
0: Oh iya, iya, iya.
1: Disebut-sebut oleh media.
0: Iya. Itu, yang gondrong itu.
1: Yang gondrong. Nah, iya.
0: Jadi sebenarnya dia itu kan kapten timnas U21-nya Prancis tuh.
1: Prancis atau Maroko?
0: Bukan, U21-nya Prancis.
1: Oh.
0: Jadi U21-nya Prancis.
1: Jadi dia pindah warga negara.
0: Dia tidak dipanggil
1: Prancis.
0: Tidak dipanggil Prancis. Jadi dia meledak. Jadi baru tahun ini dia pindah sebenarnya menjadi warga Ayub Buadi.
1: Ah iya betul Ayub Buadi. Iya. Yeah.
0: Iya, jadi dia itu sebenarnya sampai tahun lalu masih kaptennya Atletico.
1: ini emas yang dibuang sepertinya karena Brazil itu sampai enggak berkutik beberapa kali penetrasinya jaga.
0: Iya. Yeah. Jadi dia itu baru bulan Mei menjadi bagian dari tim Maroko.
1: Luar biasa. Ini fun fact yang mind blowing.
0: Iya. Jadi kayak Martin Pes lah di Piala Asia.
1: Oh iya. Wah, ini Bung Indra dan Bung Tomo sudah siap-siap ini, dan pendengar di lapangan hijau kedua belah tim dari Senegal maupun dari Prancis sudah memasuki lapangan dan saat ini masih dalam seperti biasa ya, seremoni untuk menyanyikan lagu kebangsaan masing-masing negara. Ini RRI-nya mati untuk atmosfer, teman-teman teknik mungkin bisa ya disambungkan lagi ya. Dan pemain belakang Diouf ternyata dimainkan juga, Koulibaly dimainkan juga, lalu juga diet

0: dan Niakate. Itu beberapa punggawa. Nggak ada RRNet untuk ya, tolong dinyalakan dulu ya. Ya, jadi beberapa kali penyelamatan, lalu juga pertahanan maupun Mendy. Mendy juga ternyata main ya.
1: Iya, dimainkan.
0: Dimainkan ya. Wah, ini sepertinya emang sengaja untuk mengecoh lawan ya. Beberapa isunya banyak yang cedera ataupun sakit punggung dan sebagainya. Ternyata Konde juga dimainkan, lalu juga Tchouaméni ya, Saliba dan Hernandez. Oke, baik. Jadi cadangannya gimana nih dari Super Sub? Kita masih kenal istilah Super Sub nggak sih, atau gimana nih, Bang?
1: Kalau pemain ke Piala Dunia sih, menurut saya sih Super Sub semua ya.
0: Semuanya Super Sub.
1: Super semua, bukan Super. Super semua menurut saya. Pemain terbaik di negara.
0: Oh, yang N'Golo Kanté juga ada ya?
1: Iya. Pemain paling tua di skuadnya Prancis itu N'Golo Kanté.
0: Iya, baik. Dan, iya. Gimana, Bung Indra? Sudahkah kita bersiap-siap untuk kick off? Tapi dari squad yang sudah tampil ini, prediksi kalau tadi tuh pendengar ternyata imbang ya. Tadi ada yang mendukung Senegal, ada yang mendukung. Saya pikir akan berat sebelah, banyak yang mendukung Prancis, ternyata justru malah imbang. Bahkan banyak, lebih banyak Senegal tadi. Kalau Bung Estu gimana?
1: Saya cek dulu ya. Saya kan main prediktor di ini, main prediktor di FIFA. Jadi saya kemarin beberapa prediksi saya hampir bener lah ya gitu. Cuma banyak yang salah juga sih. Jadi saya prediksi

0: Saya sih 3-1 ya. Prancis 3, Senegal 1.
1: Ay.
0: Agak ngawur aja saya sih.
1: Wah, ini...
0: Ini based on seminggu yang lalu ya.
1: Oke.
0: Okay. Belum deadline day buat FIFA ya, game predictor.
1: Iya. Ada atmosfernya kan? Ya, suasananya baik dan kalau 3-1 artinya akan memupus rekor dari pelatih Senegal ya, Pepe Thiaw yang yeah. Clean sheet. Berarti kita akan lihat saja bagaimana jalannya
0: pertandingan. Tapi saya nggak terlalu yakin dengan prediksi saya sendiri. Balik lagi itu seminggu yang lalu. saya mungkin sambil iseng aja karena saya bikin liga juga kan.
1: Oh gitu.
0: Bikin liga juga.
1: Oke. Okay. Dan beberapa kali Piala Dunia sudah berlangsung, beberapa pertandingan, banyak kejutan-kejutan. Tim-tim negara besar, negara-negara favoritnya justru tidak tampil impresif. Meraih poin penuh ya, harus berbagi poin. Banyak yang seri kecuali negara seperti Jerman karena menangnya cukup besar, tapi lawannya juga mungkin di atas kertas ya tidak terlalu gimana-gimana juga. Tapi sekarang kita akan segera menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim untuk menghadirkan laporan pandangan mata jalannya Piala Dunia 2026 pada dini hari ini antara Prancis melawan Senegal.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Prancis versus Senegal.
1: Ya, Bung Indra, silakan.
3: Ya, terima kasih Bung Fajar Nugroho dan juga Bung Estu yang telah mengulas bagaimana jelang pertandingan Prancis menghadapi Senegal di kualifikasi atau pertandingan putaran final Piala Dunia 2026. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung. Prancis mengenakan kostum biru putih, kos kaki merah, sementara Senegal mengenakan kostum putih hijau, kos kaki putih. Sebuah upaya tadi dari Prancis, namun masih berada di kotak penalti, tadi berhasil disapu saja langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Jules Kounde, namun dapat direbut lagi oleh pemain Senegal. Nampaknya di sana di sektor sebelah kiri, lini serang mundur ke belakang, pemain Senegal menguasai bola, masih di daerah pertahanannya sendiri. Pemain Senegal, kapten kesebelasan dari Senegal di sana tadi, nomor punggung 15, kini menguasai bola. Krepin Diata sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawan yang lebih bebas. Ada nomor punggung 5 di sana, masih berada di sektor sebelah kanan, berbahaya, lepaskan umpan ke dalam kotak penalti. Oh, disundul saja atau dihalau oleh Theo Hernandez tadi, barisan pertahanan dari Prancis. Upaya dari Senegal di awal-awal babak yang pertama ini ciptakan peluang melalui umpan crossing tadi di sisi kanan dari pertahanan Prancis, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Senegal yang pertama di babak yang pertama ini. Memasuki menit ke 1 menit 30 detik telah berlalu. Ya, kita masih menantikan wasit memimpin jalannya pertandingan, Ali Reza Fagani dari Australia. Ya, kita nantikan sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Senegal di sektor sebelah kiri. Masih terjadi tadi bagaimana pelukan dan juga tekanan dari pemain Prancis mengawal pemain Senegal yang berada di kotak penalti sudah dilakukan, nampaknya di sektor sebelah kanan sudah dilakukan. Oh, namun terjadi pelanggaran tadi nampaknya terhadap penjaga gawang dari Prancis, Mike
1: Mainan,
3: penjaga gawang AC Milan.
0: Yang kabarnya udah nggak di AC Milan lagi itu.
3: Oh, siap pergi ya.
0: Saya pergi.
3: Ya, upaya lagi dari Prancis mencoba membangun serangan kini. Mainkan bola William Saliba, masih memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Masih mencari celah nampaknya para pemain dari Tchouaméni tadi, Sektor sebelah kanan, Jos Conde mundur ke belakang, pemain Perancis. Ini menjadi pertemuan yang juga bersejarah bagi Senegal dan juga Perancis jika mengenang pada Piala Dunia 2002 ketika Perancis menghadapi Senegal dan harus metik kekalahan atas Senegal yang baru debut ketika itu. Ya, mundur ke belakang pemain Perancis. Masih memainkan bola, angkat langsung jauh ke depan mencari Dembele tadi. Datang lagi, mencoba Kylian Mbappe mengontrol bola, namun dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Senegal. Masih Senegal dapat menguasai bola, menetralkan serangan dari Perancis tadi di satu sebelah kiri, namun terjadi pelanggaran tadi bagaimana nomor punggung 10 dari Senegal, Sadio Mane. Perbenturan tadi dengan salah satu pemain Perancis nomor punggung 14, Adrien Rabiot, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas nampaknya bagi Senegal di awal-awal babak yang pertama ini. Sayang sekali penguasaan bola yang kurang baik tadi dari Mbappe yang menyambut umpan dari lini tengah Perancis. Tendangan bebas siap dilakukan oleh main Senegal, mundur ke belakang kepada Edouard Mendy, penjaga gawang Senegal, angkat langsung jauh ke depan, dihalau tadi oleh Jos Conde. Datang lagi bagaimana Rabiot, mundur ke belakang kepada Conde, masih memainkan bola pada Maignan ke sisi kiri, masih mencari celah pemain-pemain Perancis. Tomeni tadi nomor punggung 19, Hernandez tadi. Ya, masih tempo lambat bagaimana kedua sebelasan mencari celah di awal-awal babak yang pertama ini hingga menit ke-5. Masih 0-0 dan sejumlah peluang tadi ada diperoleh dari Senegal melalui tendangan penjuru. Ya, ini masih memainkan bola nomor punggung 8 dari Perancis, Orient Tchouameni. Angkat langsung jauh ke depan mencari kawan yang lebih bebas, namun dikawal dengan ketat tadi oleh barisan.

0: Malik Diouf. Coba sodorkan lagi mundur ke belakang back pass kepada penjaga gawang Edward Mendy. Masih Mendy melirik ke kiri dan ke kanan mencari kawannya. Sodorkan saja pendek kepada Malik Diouf. Persiapakan lagi diberikan mundur lagi kepada Mendy. Mendapat tekanan tadi dari pemain Perancis. Mencoba melebar ke sektor sebelah kanan. Nomor punggung 15 di sana. Krepin Diata sodorkan bola ke depan. Mencapai 4-1-2 berbahaya saudara-saudara. Nomor punggung 18 masuk di kotak penalti. Nomor punggungnya berputar-putar. Dia dapat tekanan tadi nomor punggung 4 dari Perancis tadi berhasil direbut. Berikan lagi sodorkan bola ke depan pada Hernandez. Namun terjatuh, bukan pelanggaran. Masih Senegal kini menguasai bola. Sodorkan lagi ke sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Perancis. Masih memainkan bola. Bagaimana Diata dan juga nomor punggung 26 di sana dari Senegal. Oh, direbut lagi oleh pemain Perancis. Terjadi perebutan. Kembali lagi Senegal menguasai bola. Bukan sebuah pelanggaran tadi mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pelukan. Penjaga gawang Mike Nan upaya tadi mengirimkan umpan terobosan di daerah kotak penalti dari Perancis. Upaya pemain-pemain Senegal yang juga terlihat cukup agresif di awal-awal babak yang pertama ini. Sodorkan lagi, masih dekat lingkaran tengah, melebar ke sisi tengah, angkat langsung jauh ke depan, berada di depan kotak penalti dari Perancis. Membentur tadi nampaknya dan juga sudah berada di posisi offside salah satu pemain dari Perancis, maksud kami Senegal, di sisi kanan pertahanan dari Perancis. Tendangan bebas saja bagi Perancis di awal babak yang pertama ini. Masih kini menguasai bola dengan tenang. Upamecano sudah kepada Jules Koundé, mundur lagi ke belakang dengan tenang. Pemain Perancis ini menguasai bola, mencari kawannya, melihat ke depan, sodorkan lagi ke tengah. Nomor punggung 19 Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Balikan lagi pemain Perancis, nampaknya juga cukup kesulitan tadi. William Saliba berikan kepada Upamecano. Masih memainkan bola Upamecano, mundur ke belakang kepada Mike Nan. Masih Mike Nan dengan kostum kuning-kuning pada kesempatan kali ini. Romani mundur ke belakang lagi. Dan juga tadi nomor punggung 11 bagaimana Olise. Oh, sempat terlepas tadi namun langsung saja dihalau oleh Mike Nan. Rabiot pada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Perancis juga cukup kesulitan nampaknya juga mencari celah untuk melewati barisan tengah dari Senegal. Olise kini menguasai bola, mencoba menjemput bola. Olise dekat lingkaran tengah, angkat langsung ke depan, namun membentur tadi pemain Senegal. Dapat dikuasai oleh pemain Senegal di sektor sebelah kiri lini serangnya. Senegal kini menguasai bola, tarik mundur ke belakang. Ada nomor punggung 5 di sana. Bagaimana pemain Ghana Gueye, nomor 11, melebar kepada Diata, mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal sodorkan lagi bola ke depan. Cukup lambat tadi bagaimana nomor punggung 3 juga, Koulibaly, terluar si kulit bundar tadi, mendapat sentuhan dari pemain Perancis nampaknya. Menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Senegal memasuki menit ke-10 babak yang pertama.
1: Ya, Bregar, saat ini Senegal masih menguasai bola ke belakang. Kali ini ada sang penjaga gawang Mendy, langsung saja dia ke tengah yang dituju adalah Kamara, namun berhasil digagalkan oleh pemain Perancis. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Perancis nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni. Ke belakang dia ke Mike Maignan, sang penjaga gawang yang mengenakan kostum warna kuning. Langsung saja umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Olise, namun bola lebih dulu meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Senegal yang berkostum putih dan juga hijau. Kali ini di tengah lapangan di sektor sebelah kiri, masih bermain-main di sektor pertahanan mereka sendiri pemain-pemain Senegal. Tiga pemain Senegal ini juga berhadapan dengan tiga pemain Perancis, namun berhasil lepas dari pemain Perancis. Kali ini pemain nomor 10 dari Senegal tadi mencoba untuk melakukan terobosan namun masih gagal. Bola kembali ke belakang kali ini di sektor pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri. Ke belakang dia ke sang penjaga gawang Edward Mendy, melebar dia kali ini ke sektor sebelah kiri. Ke tengah lagi ada Nikate, ke bawah dia ke kanan. Ada pemain nomor punggung 15, nomor punggung 3 ya. Oke. Ke belakang lagi dia, coba untuk mengalirkan kepada pemain.

0: pemain yang berada di tengah namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini bola Theo Hernandez dari Prancis, lebar dia ke tengah, ke belakang lagi. Ada pemain-pemain Prancis masih menguasai bola di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Pemain nomor punggung 7 dari Prancis, Saliba, 17 maksud saya, Saliba tadi, sekarang ke kanan. Kali ini mencoba untuk membuka ruang. Dembele, umpan langsung yang dituju adalah nomor punggung 20 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Désiré Doué masih membawa, Désiré Doué masih ke tengah dia, kembali lagi ke kanan. Kali ini yang dituju adalah Kylian Mbappe dalam kotak penalti Senegal, namun terlepas dari Kylian Mbappe, berhasil dikuasai oleh pemain Senegal, dibuang saja jauh tadi oleh Niakate. Bola yang dituju untuk Mbappe, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Prancis masih mencoba melakukan serangan kembali, berhasil digagalkan oleh Diata. Ke daerah pertahanan Prancis, bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Prancis. Pemain nomor punggung 17 melebar dia ke kanan. Kali ini yang dituju adalah Olise.
1: Iya, salah satu yang menarik ya, Bung, ini adalah peran dari dua jangkar dari Senegal ya. Sejauh ini bahkan 12 menit berlaga berjalan, hampir 13 menit berjalan itu tanpa shoot dari Prancis. Artinya duet Diaye, baik itu Pape Diaye maupun Pape Guaye sama Idris Guaye, ini sangat bagus sekali perannya.
0: Ya, kali ini Senegal, Prancis melakukan serangan. Theo Hernandez mencoba untuk melakukan serangan namun gagal. Kali ini Rabiot, ya ternyata tadi ya, Rabiot mencoba untuk melakukan serangan namun gagal, sehingga bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Sektor belakang kanan Senegal ini masih mencoba melakukan build up serangan. Edward Mendy melebar dia, Malik Diouf langsung ke depan. Yang dituju adalah dua pemain Senegal mencoba untuk mengejar, namun sayang sekali berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini bola ke belakang, Mike Maignan coba mencari rekannya, langsung melewati garis tengah, umpan langsung yang dituju adalah Kylian Mbappe. Kylian Mbappe bekerja sama dengan pemain nomor punggung 7 dari Dembele. Kylian Mbappe mencoba melakukan serangan namun bola umpan dari Dembele tadi terlalu dekat dengan jaga gawang dari Senegal, gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Prancis. Masih pemain-pemain Prancis mencoba melakukan serangan kali ini. Olise melebar dia, udah melewati garis tengah lapangan. Masih menguasai bola kali ini pemain-pemain Prancis. Kembali lagi ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri. Ada kali ini pemain nomor punggung 20 dari Prancis. Kembali lagi ke belakang, pemain nomor punggung 4, Upamecano. Upamecano ke kanan lagi ya. Kali ini yang dituju adalah Olise. Olise terjatuh, sayang sekali. Désiré Doué tadi ketika mencoba mengecoh satu pemain Senegal terjatuh. Pelanggaran sudah dilakukan langsung. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, mencoba melakukan terobosan tadi, gagalkan lagi oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini pemain Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan mereka, dibayang-bayangi oleh pemain nomor 11 Olise tadi. Coba melakukan serangan, terjatuh satu pemain dan bola masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Tchouaméni, lagi Tchouaméni masih menguasai bola kali ini, lebar dia sektor sebelah kanan. Nomor punggung Rabiot tadi ya, belakang lagi yang ditunggu adalah Tchouaméni. Coba untuk melakukan serangan kali ini nomor punggung 20 Désiré Doué di sektor sebelah kanan pertahanan dari Senegal. Kembali lagi ke belakang, nomor punggung 8 Tchouaméni masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah, melebar dia ke sebelah kanan. Kali ini menggunakan sayap kanan, ada Olise di sana. Kembali lagi kemarin nomor punggung 7 Dembele. Ke belakang lagi, sedikit kesulitan sepertinya pemain-pemain Prancis ini menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat untuk pertandingan di kali ini. Kanan kali ini mencoba melakukan serangan melalui sayap kiri, sayap kanan di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Pemain-pemain berkostum berwarna biru ini masih mencari ruang. Pelan-pelan tapi pasti ini, seperti lagunya Kotak, pelan-pelan saja ini sepertinya serangan-serangan yang coba dilakukan namun gagal. Lebih dekat bola kepada sang penjaga gawang dari Senegal, Edward Mendy. Ini masih belum tampak serangan-serangan yang berarti dari Prancis ya, Bung Estu ya. Apakah ini memang salah satu taktik dari mereka juga atau seperti apa Anda melihatnya, Bung Estu?
1: Ya, dua tim ini bermain saling berebut penguasaan lini tengah. Yang pasti duet jangkar dari Senegal, duet Duaye Idris maupun Pape Duaye cukup bagus sejauh ini. Mereka mau memotong serangan dengan bagus, dan beberapa kali serangan Prancis justru tidak sampai kotak 16. Beda dengan Senegal tadi ketika dia mampu melakukan crossing di menit ke pertama, di detik ke-22 crossingnya El Hadji Diouf tadi, lalu dia melakukan mengepung di menit ke-6 sampai menit ke-7 tadi. Ismail Sarr sempat berada di pertahanan Prancis walaupun langsung dikepung oleh Prancis. Artinya serangan masih dimiliki, sejauh ini masih dimiliki oleh Senegal, dan terbukti satu shoot dari 15 atau 16 menit ini masih dimiliki tim Senegal, sedangkan Prancis masih mencoba mencari celah, dan beberapa kali coba dilakukan, termasuk tadi ada terupas dari seorang Dembele ke Mbappe, tapi digagalkan oleh para pemain belakang di menit ke-12 tadi. Dan ini memang tidak seperti sebelum-sebelumnya ya, ketika tim kayak kemarin misalnya Cape Verde dengan Spanyol, mereka langsung menguasai. Tetapi Senegal adalah juara Afrika dalam tanda kutip yang masih digantung statusnya. Ini memang kekuatan pemainnya hampir sama dengan Prancis. Ada Mane di situ, ada Nicolas Jackson, ada Ismail Sarr yang kemarin terakhir membawa Crystal Palace juara di Conference League. Artinya kualitas pemain dari Senegal ini kan tidak jauh berbeda, dan ini menurut saya salah satu yang membuat Prancis harus hati-hati, harus lebih tertata dalam melakukan penetrasi baik itu di kanan kiri maupun di tengah.
0: Ya, Desiré Doué tadi mencoba untuk melakukan serangan dari Prancis, kali ini masih mencoba membangun lagi serangan, agak masih sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan dari Senegal yang cukup rapat, melebar dia ke Olise kali ini, sektor sebelah kiri pertahanan Senegal sudah memasuki garis penalti. Langsung saja tendangan kaki kiri dilakukan tadi, namun masih membentur pemain-pemain Senegal, dibuang jauh oleh pemain Senegal, bola masih dikuasai pemain-pemain Prancis kali ini. Nomor punggung 17 melebar dia ke tengah, kali ini ada Upamecano, ke belakang dia ada Tchouaméni. Nomor punggung 20 kali ini Désiré Doué sudah melewati 3 pemain namun berhasil digagalkan, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis. Nomor punggung 19 kembali pada Désiré Doué ke tengah tadi, dicuri oleh pemain-pemain Senegal kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal, ke belakang di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Satu pemain Senegal nomor punggung 26 tadi, Pape Gueye, dan nomor punggung 15 kali ini menguasai bola di sektor sebelah kanan, mencoba melakukan terobosan langsung kali ini. Pemain nomor punggung 19 dari Senegal melakukan umpan tarik, namun sayang sekali meninggalkan lapangan. Nomor punggung 10 tadi Sadio Mane ya sepertinya ya. Oh, Ismail Sarr ternyata mencoba melakukan sprint tadi. Ismail Sarr lakukan umpan terobosan, namun sayang sekali bolanya keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Prancis, masih belum membahayakan gawang Prancis. Skor masih 0-0 di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-19 di Piala Dunia 2026. Prancis kali ini masih melakukan serangan di sektor sebelah kanan, kembali ke belakang dia, nomor punggung 8 kali ini Tchouaméni, di sektor tengah mencoba mencari rekannya, melebar ke kiri, ada nomor punggung 17, kemudian melebar lagi dia, masih Tchouaméni kembali ke kanan, kali ini Olise di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal, kembali kepada Tchouaméni, kemudian nomor punggung 17 dari Prancis, Olise kali ini di sektor sebelah kanan, yang dituju pemain nomor punggung 5 yaitu Konde, tidak berhasil melewati pemain Senegal. Konde, Sadio Mane tadi mengawal ketat Konde ya, ternyata tidak berkonde dia ya, tapi bergimbal dia, bukan berkonde itu ya. Tendangan penjuru untuk Prancis kali ini, ada sekitar 6 pemain Prancis berada di dalam kotak penalti Senegal, sudah dilakukan langsung saja ke dalam kotak penalti, membentur pemain Senegal kali ini. Oh, ternyata pemain Prancis tadi sempat tersentuh ya, pemain Prancis, sehingga menghasilkan tendangan gawang ya. Sangat meriah sekali bagaimana supporter dari kedua tim Senegal dan juga Prancis ini memadati stadion di pertandingan pada siang hari ini. Tendangan dengan gawang kali ini untuk Senegal. Jaga gawang Nicolas Mendy. Langsung ketuk ke depan dia. Yang dituju adalah Sadio Mane. Berhasil menguasai bola, Sadio Mane terjatuh. Sadio Mane tadi di sektor lingkaran tengah pertandingan saat akan mengontrol bola dan dibayang-bayangi oleh Tchouaméni tadi. Sadio yang selalu dicari, Mane gitu kan. Nyata ada di sini dia. Pemain Senegal nomor punggung 5, Idrissa Gueye menghadapi bola kali ini ke belakang dia. Niakate melebar ke sektor kanan, nomor punggung 8, Kamara. Hampir saja tadi berhasil dicuri bola oleh Mbappe, namun berhasil dibuang jauh oleh Edouard Mendy ke dalam pertahanan Prancis. Pemain-pemain Senegal kali ini mencoba untuk melakukan perebutan bola. Berhasil kali ini pemain-pemain Senegal, dibayang-bayangi oleh pemain nomor 7 Dembele tadi. Ya, terbentur kaki dari Olise, namun masih berhasil dikuasai pemain-pemain Senegal. Ya, dicuri oleh pemain nomor punggung 20 dari Prancis, Doué tadi. Kali ini Prancis mencoba bangun serangan. Mbappe membawa bola, Mbappe dibayang-bayangi oleh 3 pemain Senegal. Melebar dia ke sektor sebelah kanan, namun berhasil dicuri saja oleh pemain nomor punggung 15 saat mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti Senegal tadi. Mbappe Diata membuang jauh, tendangan penjuru sudah dilakukan, pendek saja. Mbappe kali ini menguasai bola, melebar dia ke tengah. Kali ini pemain nomor punggung 20 dari Perancis mencoba melakukan liuk-liukan, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini mencoba membangun Senegal, serangan Senegal dari sektor tengah. Kali ini yang dituju adalah Nicolas Jackson, terjatuh sepertinya Nicolas Jackson. Berhasil direbut bola oleh pemain nomor 4 dari Perancis, yaitu Upamecano. Dikuasai bola sepenuhnya kali ini oleh pemain-pemain Perancis di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Upamecano pendek saja dia ke tengah. Yang dituju adalah Olise, langsung yang dituju langsung ke dalam kotak penalti dari Senegal, namun berhasil dikuasai oleh Edouard Mendy. Lebar dia ke sektor kanan, main nomor punggung 3, Koulibaly. Belakang lagi kepada Mendy, bermain-main dengan maut sepertinya Mendy ya. Namun hampir saja melakukan blunder Mendy, yang berhasil diselamatkan oleh pemain-pemain Senegal lainnya. Senegal kali ini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah melewati garis tengah kali ini sektor kiri pertahanan Senegal. Pape Gueye ke belakang dia. Kali ini yang dituju adalah lebar ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 19 dari Niakate. Jatuh tadi, bukan pelanggaran. Prancis masih menguasai bola kali ini, nomor punggung 19. Lebar dia ke belakang, masih Prancis. Nomor punggung 8, Tchouaméni. Olise ke kanan, mencoba mencari rekan, ke belakang lagi Upamecano. Sudah melewati garis tengah, Upamecano di tengah. Bergeser dia sedikit. Nomor punggung 8, Tchouaméni kembali lagi. Coba terobosan kali ini, terjatuh. Umpan terobosan yang dilakukan oleh Prancis kali ini berhasil dicuri. Yang dituju adalah main 11, Nicolas Jackson dari Senegal. Mencoba melakukan penetrasi, langsung dengan kaki kiri. Ah, sayang sekali membentur mister gawang. Nicolas Jackson, tendangan kaki kirinya hampir saja membahayakan gawang Perancis, membentur mister gawang sebelah kiri bawah. Umpan, maksud saya tadi sprint yang dilakukan oleh Nicolas Jackson, bayang-bayangi oleh main Perancis. Upamecano ya tidak mampu mengejar Upamecano, kecepatan dari main nomor 11 Nicolas Jackson dari Senegal. Hampir saja tadi merubah skor, namun sayang sekali belum berhasil. Masih terus berlangsung, Indra, pertandingan untuk malam hari ini. Masih seru ini, Indra.
2: Ya, menit ke-25 babak yang pertama ini, Senegal memperoleh tendangan penjuru tadi melalui aksi Nicolas Jackson. Bersiap-siap melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan. Mencoba disundul, datang lagi. Oh, namun terlalu jauh tadi, mencoba disambut oleh pemain-pemain Senegal. Bola pun bergulir ke sisi kiri, namun nampaknya terjadi sebuah
0: hydration break
2: dan juga terjadi kini menit ke-25 ini hydration break di mana menjadi peraturan di Piala Dunia 2026. Ya, Bung Estu, sejauh ini bagaimana melihat permainan dari kedua tim?
1: Ya, kalau lihat statistik sih sebenarnya ball position sempat 50-50 dan sekarang menjadi 61-39 dikuasai oleh Prancis. Tapi kenyataannya walaupun menguasai bola lebih banyak, peluang justru yang ada dimiliki oleh Senegal. Di menit ke-25 tadi sepakan Nicolas Jackson berawal dari umpan dari belakang, hanya dua pemain yang berperan ternyata mampu sampai ke kotak 16 dan tendangan kaki kiri seorang Nicolas Jackson berhasil, tetapi sayangnya diselamatkan oleh tiang. Itu satu.
0: Yeah.
1: Dari menit pertama sebenarnya sisi kiri pertahanan dari Prancis dieksploitasi dengan baik oleh para pemain Senegal. Buktinya tadi ada crossing dari El Hadji Diouf, lalu di beberapa kali Ismaël Sarr di menit ke-6 sampai ke-7 dia bahkan sempat dikepung 3-4 pemain dari Prancis karena melakukan serangan yang sangat penetrasi yang sangat frontal. Itu catatannya. Lalu ada di menit 14 tadi catatannya adalah sebuah through pass dari Dembele kepada Mbappe sebenarnya, tapi belum mencapai sasaran. Itu salah satu, mungkin salah satu peluang yang seharusnya bisa dimaksimalkan oleh para pemain Prancis. Tapi sejauh ini perang lini tengah masih terjadi. Sepak bola memang membutuhkan sebuah kecepatan, tetapi memang ada delay-delay yang terjadi di lini tengah dan kelihatan sekali bahwa kedua tim memang sepertinya masih mencoba untuk meraba, mencari celah, terutama Prancis ya. Prancis masih masih kesulitan menembus menembus pertahanan dari Prancis ya. Perempat pertahanan terakhir dari Prancis ini sangat masih Senegal masih sangat sulit sekali diterobos oleh Prancis. Celah-celah dari sisi kanan flank maupun kiri cukup bagus. Desiré Doué sebenarnya cukup agresif ya dibandingkan Dembélé sejauh ini, tetapi belum ada peluang-peluang yang diciptakan dia, terupas yang diberikan kepada Mbappe. Itu yang terjadi oleh itu yang dilakukan oleh seorang Dembélé. Desiré Doué mungkin lebih agresif, tetapi dia belum bisa menciptakan peluang, memberikan terupas atau memberikan umpan crossing kepada Mbappe yang memang ditaruh di depan. Dan Mbappe sendiri memang sedikit mati kutu sejauh ini karena pertahanan dari Senegal cukup disiplin di sana. Tidak hanya dua center back mereka, tapi juga Idris maupun Mbappe Douaye sebagai gelandang jangkar mampu menutup dengan baik pergerakan pemain, termasuk si Mbappe sendiri.
2: Ya, beberapa kali tadi bagaimana juga Kylian Mbappe tidak mampu mengontrol bola meski mendapatkan umpan atau juga memiliki penguasaan bola. Ya, para pemain kini sudah mulai bersiap-siap kembali setelah melakukan hydration break di babak yang pertama ini, di mana juga lapangan di New York, New Jersey ini juga mendapatkan siraman air untuk mengurangi panas dari suhu di sekitar stadion. Kita nantikan nampaknya ini lemparan ke dalam bagi Senegal. Ismaël Sarr nampaknya akan melakukan lemparan di sektor sebelah kiri, tahun 19 nampaknya. Ya, kita nantikan Moussa Niakate memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Niakate, kita nantikan mana sejumlah pemain Senegal juga bersiap-siap berada di daerah kotak penalti dari Prancis, memberikan pengawalan pada pemain-pemain Senegal juga pemain-pemain Prancis. Kita nantikan apakah akan lakukan lemparan yang cukup jauh Niakate di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Konsentrasi mengambil ancang yang sudah dilakukan, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan, mencoba dikuasai oleh Kylian Mbappe, namun terhenti lagi oleh barisan permainan dari Senegal. Terjadi pelanggaran tadi perebutan dengan Dembélé, salah satu pemain Prancis, pemain Senegal di dekat daerah pertahanan. Nama punggung 8 nampaknya Lamine Kamara tadi melakukan sentuhan pada Dembélé. Upaya lagi dari Senegal namun terhenti lagi. Mekano dapat direbut lagi mengenai Nicolas Jackson, menguasai bola, sodorkan bola ke depan, berbahaya, langsung untuk menekan. Oh, namun masih jauh tadi bagaimana pemain dari Senegal ini, Ismaël Sarr, namun tendangannya masih jauh melambung di atas mistar gawang dari Perancis. Upaya lagi dari Senegal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis, mundur ke belakang, ke tengah dikit, mencoba mencari kawan yang dibebas, memainkan bola kini alirkan ke tengah lapangan pertandingan nomor punggung 3. Kolibali sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Karena Diata di sana angkat ke depan mencari kawannya di umpan 1-2 tadi maksudnya, namun berhasil patahkan kembali bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal. Diata sudah dilakukan. Belakang lagi mundur ke belakang, masih memainkan bola, mencoba mencari kawannya kini. Bagaimana Moussa Niakate sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Sodorkan lagi pemain Nicholas Jackson, berputar dia namun terjatuh tadi, mendapat dorongan dari Jules Koundé tadi, pemain yang bermain untuk Barcelona ini. Sisi kanan pertahanan Prancis pangkat langsung jauh ke depan mencari Nicholas Jackson, namun terlepas kuasaan bola, mencoba dikosi oleh Olise, sodorkan lagi langsung jauh ke depan namun jatuh di kaki pemain Senegal. Mundur ke belakang, memainkan bola. Pemain-pemain Senegal juga cukup nampaknya solid dalam penguasaan bola. Setelah terjadi perebutan dengan pemain Perancis, angkat langsung jauh ke depan namun lebih dekat kepada penjaga gawang Mike Nan, sodorkan langsung kepada Theo Hernandez, melebar di sektor sebelah kiri lini serang dari Perancis, mundur lagi ke belakang berpunggung 17. Ada Rabiot di sana, mencoba melebar ke sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Jules Koundé, mencari kawannya, angkat ke depan tadi maksudnya, namun tidak jadi, berikan kepada Olise, mundur lagi kepada pemain nomor 4 tadi, Upamecano, masih memainkan bola nomor punggung 8 di sana. Ada Tchouaméni, lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar ke satu belah kiri, ada Theo Hernandez di sana, Olise mundur ke belakang, nomor punggung 17 di sana, Saliba, melebar sedikit, nomor punggung 8 bagaimana Tchouaméni tadi, masih memainkan bola dan juga cukup kesulitan pemain Prancis untuk menembus. Ada juga Dembele, berikan lagi kepada Jules Koundé, namun terlalu deras datangnya bola tadi, umpan yang diberikan Dembele tadi kepada Koundé di sektor sebelah kanan lini serang. Kemudian kita juga lihat bagaimana Patrick Vieira, Robert Pire yang menyaksikan pertandingan Prancis menghadapi Senegal, legenda dari pemain-pemain Prancis yang juga tentu punya sejarah pada tahun 2002 ketika menghadapi Senegal dan harus mengakui keunggulan Senegal ketika itu, Papa Diop yang ketika mencetak gol bagi Senegal di 2002 Piala Dunia Korea Selatan dan Jepang. Ya, Rabiot kini menguasai bola di lingkaran tengah, sodorkan lagi kepada Upamecano, masih Upamecano menyentak ke depan mencari kawannya, namun tadi memberikan terobosan, dapat dipotong tadi oleh barisan pertahanan Senegal. Hendy langsung jauh ke depan, bola melambung, terjadi duel kop di sana, mencoba disundul lagi, dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Senegal, masih terjadi sundulan-sundulan di udara, bola bergulir ke sisi kanan dan meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di sektor sebelah kiri. Lini pertahanannya sudah dilakukan yang cepat. Nicholas Jackson mencoba menguasai bola, mencoba menggiring perlahan, dapat tekanan tadi dari Tchouaméni, mundur sedikit lagi ke belakang, pemain Senegal masih menguasai bola, alirkan kini beralihkan di sektor sebelah kanan kepada Diata. Senan Diata mencoba menggiring bola, masih Diata menguasai bola, kirimkan lagi ke sektor sebelah kanan, kerjasama 1-2 dia, namun maksudnya memberikan umpan yang mencoba dikejar tadi namun terlalu deras, juga tidak mampu dijangkau tadi oleh pemain Senegal lainnya di sisi kiri pertahanan dari Perancis. Bola hanya meninggalkan lapangan, tendangan gawang sudah dilakukan. Bagaimana sekarang Mike Nan juga menguasai bola, masih Mike Nan menguasai bola, dia sama dia dengan Saliba, masih Saliba kembalikan lagi pada Mike Nan, cari kawannya, mencoba keluar sedikit dari daerah kotak penalti, mencoba perlahan mencari kawannya, mainkan bola, alirkan saja kepada Upamecano. Upamecano masih Tulis pada Jules Konde melihat Olise dan juga Mbappe di sana, namun dapat dipotong lagi kembali oleh pemain Senegal. Datang lagi Senegal, kini menguasai bola, dapat lagi direbut oleh Tchouaméni di sana dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melibar sektor sebelah kiri ada Doye lagi, bagaimana dibantu juga Theo Hernandez yang juga membantu di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Perancis sudah dilakukan, kami mundur ke belakang pada Tchouaméni kepada Upamecano, masih Upamecano melihat ke depan lagi, melihat Jules Konde di sana, kontrol bola sejenak, Jules Konde terjadi perebutan, dapat lagi direbut oleh pemain Senegal, patah lagi serangan dari Perancis, namun kembali perebutan bola bukan pelanggaran. Ada Jules Konde tadi berikan kepada Rabiot menguasai bola, mampu patahkan kembali serangan-serangan dari Perancis ini. Penguasaan bola yang silih berganti dari Senegal dan juga Perancis di memasuki menit ke-35 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Perancis menghadapi Senegal, di mana pertandingan pertama bagi kedua kesebelasan di Piala Dunia 2026.
3: Senegal kali ini mencoba membangun serangan, Malik Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Belakang lagi yang dituju adalah main nomor punggung 3 Koulibaly, melebar ke sektor sebelah kanan ada main nomor punggung 15 Diata masih membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran. Belak ke kanan dia, main nomor punggung 8 dari Kamara, yaitu dari Senegal Kamara. Ke tengah dia, coba dibayang-bayangin oleh pemain nomor 7 dari Prancis, Dembele. Masih pemain-pemain Senegal menguasai bola kali ini di sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Coba melakukan serangan pemain-pemain Senegal. Pemain nomor punggung 15 dari Senegal masih mencoba untuk membangun-bangun serangan kali ini. Bayang-bayangi oleh pertahanan dari Prancis, ke belakang lagi ke sektor tengah, melebar ke nomor 3, di situ ada Koulibaly. Kembali lagi nomor 15, umpan terobosan tadi yang dituju adalah Sadio Mane, namun ternyata mati langkah Sadio Mane ya, sehingga tidak berhasil menerima umpan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Prancis di menit 37 pertandingan di hari ini. Belum berubah skor, masih tetap 0-0 untuk pertandingan antara Perancis dan juga Senegal. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Perancis. Sang kiper menggunakan seragam serba kuning, Mike Maignan, masih membawa bola dengan santainya dia, mencoba mencari rekan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 Olise, namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal kali ini. Sudah melewati garis tengah, pemain Senegal terjatuh tadi, Sadio Mane. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Ke belakang dia, sang penjaga gawang Edouard Mendy. Kemanakah dia akan mengalirkan bola? Langsung yang dituju adalah menor punggung 18 Ismail Assar tadi, namun berhasil digagalkan oleh Theo Hernandez. Lemparan ke dalam untuk pemain Senegal, menor punggung 15 kali ini. Diata masih bawa bola, sudah melewati garis tengah. Kali ini yang dituju adalah Ismail Assar. Coba mengejar Ismail Assar, namun sayang sekali dapat dibayang-bayangi tadi oleh Theo Hernandez, sehingga gagal serangan dari Senegal kali ini. Perancis membangun serangan, naik mainan, coba untuk mencari rekannya. Langsung dia umpan jauh yang dituju adalah Konde tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal kali ini, masih di sektor pertahanan mereka sendiri. Main nomor punggung 3 Koulibaly, ke tengah dia, kali ini ke kanan ada Diata dari Senegal. Kembali ke tengah, terjadi perebutan bola antara pemain Senegal nomor punggung 22 Pape Guaye tadi dengan Rabiot, salah satu pemain dari Prancis, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Senegal. Sudah dilakukan, yang dituju adalah kali ini pemain nomor punggung 11 dari Senegal. Diata melewati 3 pemain dari Prancis, terjatuh dia di depan kotak penalti Prancis, menimbulkan pelanggaran. Langsung saja tembakan tadi coba dilakukan oleh Nicolas Jackson, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Mencoba membangun serangan Prancis, berhasil melewati satu pemain Prancis kali ini. Kali ini Konde sudah masuk ke sektor pertahanan dari Senegal, umpan ke dalam kotak penalti, namun yang dituju adalah Olise, tidak berhasil, dicuri saja kali ini. Masih wasit menghentikan pertandingan karena satu pemain Senegal masih tergeletak tadi,
0: saat mencoba melakukan serangan terjatuh. Pemain Senegal nomor punggung 18 Ismail Assar berbenturan dengan Saliba tadi ketika melakukan penetrasi di depan kotak penalti dari Perancis. Masih memegang kaki kanannya Ismail Assar, masih mendapatkan perawatan dari tim medis dan juga dicek juga oleh wasit yang memimpin pertandingan malam hari ini, yaitu Ali Reza Fagani dari Australia. Kita tunggu seperti apa, apakah keputusannya, apakah diganti atau masih dapat melanjutkan permainan Ismail Assar. Sementara itu sisa waktu yang ada saat ini dimanfaatkan oleh para pemain untuk melepas dahaga dan juga mendapatkan arahan dari masing-masing pelatih, yakni Didier Deschamps dan juga Pape Thiaw. Didier Deschamps adalah pelatih Prancis dan pelatih Senegal adalah Pape Thiaw ya. Main nomor punggung 18 Ismail Assar ini dibopong atau dipapah ya oleh tim medis Senegal untuk menerima perawatan di pinggir lapangan. Wasit kembali akan melanjutkan pertandingan. Kali ini ya, bola dikuasai oleh pemain Prancis. Nomor punggung 4 dari Prancis tadi, Upamecano, melebar dia ke kanan kali ini. Yang dituju adalah Jules Kounde. Belakang lagi Upamecano, sempat terjatuh satu pemain Prancis namun bukan pelanggaran. Kali ini nomor punggung 20 Desiré Doué dari sektor sebelah kiri penyerangan Prancis. Desiré Doué masih menguasai bola, dibayangi oleh 3 pemain Senegal. Dia tengah yang dituju adalah Kylian Mbappe, patahkan serangan dari Prancis kali ini oleh pemain-pemain Senegal. Terjatuh satu pemain Senegal, bukan merupakan pelanggaran ya, ternyata menyentuh tangan. Wasit melihat bola sempat menyentuh tangan dari salah seorang pemain Senegal sehingga menghukum dengan tendangan bebas. Main nomor punggung 26 tadi, Pape Guaye ya, saat terjatuh ini sempat menyentuh tangannya Pape Guaye sehingga menghasilkan tendangan bebas di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Ada 2 pemain Prancis yakni Dembele dan juga Olise, ini sedang bersiap untuk mengambil tendangan bebas. Berkonsentrasi main nomor punggung 7 Dembele, Usman Dembele. Sementara itu dalam kotak penalti ada Saliba, ada Mbappe dan juga ada Olise yang mencoba untuk menerima umpan dari Dembele. Sudah dilakukan dalam kotak penalti Senegal namun berhasil dikuasai oleh pemain Senegal, dibuang saja kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis. Mencoba untuk melakukan serangan kembali Prancis kali ini, Mbappe di sektor sebelah kanan melewati 2 pemain Senegal. Mbappe namun berhasil dicuri oleh pemain Senegal, dikuasai kembali lagi bola kali ini oleh pemain-pemain Prancis ke belakang. Kali ini ada Hernandez, pemain nomor punggung 8 yaitu Tchouaméni, lebar dia ke sektor sebelah kanan. Yang dituju adalah Kounde, ke belakang lagi. Kali ini masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Mencoba untuk melakukan serangan dalam kotak penalti, yang dituju adalah Kylian Mbappe, namun berhasil dibuang saja bola oleh sang kapten dari Senegal yaitu Koulibaly, menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Koulibaly menggunakan lututnya tadi mencoba menghalau umpan terobosan. Sudah dilakukan tendangan bebas dalam kotak penalti, berhasil diamankan dengan mudah oleh Mendy, sang penjaga gawang Senegal bernomor punggung 16. Menit sudah masukin 44, Indra.
4: Ya, memang semakin menarik tadi jumlah peluang dari Prancis di menit-menit akhir babak yang pertama di waktu normal. Sisa kurang lebih 30 detik lagi waktu normal, kita lihat bagaimana nanti waktu tambahan yang akan diberikan. Senegal kini menguasai bola, sodorkan bola kepada nomor punggung 5 tadi Idrissa Gueye, kembali lagi kepada Mendy, masih Mendy menguasai bola. Yang juga oleh Mbappe di sana, kembali lagi Idrissa, sodorkan bola ke depan, cari kawannya, melebar ke sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan mencari Nicholas Jackson kah di sana, namun lebih dekat kepada pemain Perancis. Bagaimana Rabiot coba menguasai bola, berputar sedikit, mundur ke belakang, belikan lagi pada Chomani, lebar kepada Hernandez di sektor sebelah kiri, masih Hernandez menguasai bola, berikan lagi kepada Olise, ada nomor punggung 17 di sana, Saliba. Saliba menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan mencari Jules Konde, terjadi duel kop di sana, jauh dapat dipatahkan kembali oleh barisan pemain Senegal, Sadio Mane tadi yang juga turut membantu ke belakang pertahanan dari Senegal. Menguasai bola kini, sodorkan lagi, namun membentur pemain dari Perancis. Bola mencoba dikuasai tadi oleh nomor punggung 19 dari Senegal, namun masih terjadi berebutan di sana, menyentuh pemain dari Perancis. Keluar lapangan, 6 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Senegal di sektor sebelah kiri pertahanannya. Masih lempar ke dalam, jauh ke depan tadi. Namun kembali dihalau lagi oleh Perancis, angkat langsung jauh ke depan pemain Senegal. Dihalau oleh Saliba. Jatuh lagi di kaki pemain Perancis atau Senegal, kembali dapat merebut. Lebar ke sebelah kanan ada Diata. Diata menatap ke depan, mundur sedikit. Masih Diata menguasai bola. Berikan lagi ke tengah tadi. Masani Kate angkat ke depan tadi, maksudnya mencari kawannya di sektor sebelah tengah. Namun terjadi lagi perebutan, ada Dembele kini menguasai bola. Masih Dembele menguasai bola di sektor sebelah kiri, berikan kepada Doye, namun dapat dipatahkan kembali tadi. Upaya serangan dari Perancis gagal lagi di sektor sebelah kanan. Serangan dari Senegal mencoba lagi cocor saja langsung kepada Saliba, di mana nomor punggung 8 Lamine Kamara mencoba mengejar bola tadi. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal di sektor sebelah kanan lini serangnya atau sektor sebelah kiri dari pertahanan Perancis di menit waktu tambahan ini yang sudah berlangsung sekitar 2 menit. Koulibaly mundur ke belakang kepada Mendy, menguasai bola Mendy dengan tenang, masih mencari kawan yang berdiri bebas. Mendy, Edward Mendy, pemain yang juga pernah bermain untuk The Blues Chelsea, angkat langsung jauh ke depan, cari kawannya tadi kepada Ismail Sarr, namun lebih dekat kepada Theo Hernandez, mundur kepada Mike Nunn, angkat langsung ke depan Mike Nunn, namun jatuh di kaki pemain dari Senegal. Sodorkan bola ke depan, kerjasama 1-2, mencoba diperagakan, namun patah lagi juga upaya serangan dari Senegal. Bagaimana Doye tadi, kembali salah umpan tadi Doye. Ismail Sarr mencoba melewati 1-2 pemain, namun berhasil kembali jatuh di kaki pemain Perancis meski tadi sempat terjatuh. Rabiot mendapat tekanan tadi dari Ismail Sarr. Saliba menguasai bola, Saliba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, sodorkan balik lagi kepada Theo Hernandez. Hernandez sodorkan umpan terobosan tadi, maksudnya mencari Kylian Mbappe, namun lebih dekat kepada Edward Mendy, penjaga gawang dari Senegal. Upaya lagi, pemain Senegal menguasai bola, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba mencari, menggiring daerah pertahanan dari Prancis, mencari kawannya, namun lebih dekat lagi atau tidak menemui Sadio Mane yang mencoba mengejar tadi. Lebih dekat kepada penjaga gawang Mike Nunn yang menguasai bola, sodorkan pendek saja kepada Saliba. Saliba pendek saja kepada Chomani. Chomani menguasai bola, menatap ke depan, coba menggiring perlahan, rentikan lagi kepada Rabiot, balikan lagi kepada Chomani. Melihat di sektor sebelah kiri ke sebelah kanan lini serangnya, ada Konde kini menguasai bola. Konde berikan lagi kepada Chomani, dekat garis tengah lapangan pertandingan. Upamecano sodorkan bola ke depan kepada Dembele, masih Dembele, alirkan lagi sektor sebelah kiri, lepaskan umpan, masuknya tadi mencari Kylian Mbappe di depan daerah kotak penalti dari Senegal. Umpan yang diberikan Konde ini terlalu deras sehingga bola mengalir ke sisi kanan luar lapangan dari pertahanan Senegal. Lemparan ke dalam kini akan dilakukan oleh Diata. Sudah lebih dari 4 menit berlangsung waktu tambahan dari 4 menit yang diberikan. Mencoba gimana Olise menguasai bola, sodorkan kepada Upamecano. Upamecano bayangin kata tadi, berikan lagi pada Jules Konde. Jules Konde berputar sedikit ke belakang, berikan lagi ke Upamecano. Upamecano masih di sisi kanan pertahanan dari Perancis, sodorkan pada Chomani. Masih Chomani, sodorkan bola ke depan, kepada Doye tadi, berikan lagi kepada Rabiot, melebar ke sektor sebelah kiri pada Theo Hernandez, masih Hernandez ke tengah lagi kepada Chomani. Chomani menatap ke depan, di sana ada juga Olise. Olise mundur ke belakang lagi kepada Ndebele, ada karena Jules Kounde kerjasama 1-2 tadi maksudnya, namun dapat dibaca tadi oleh permainan atau pertahanan dari Senegal yang membuang bola jauh ke depan, jatuh lagi di kaki pemain Prancis, sodorkan lagi bola ke depan, lagi memberikan umpan terobosan, namun maksudnya kembali patah lagi serangan dari Prancis. Senegal kini menguasai bola. Koulibaly melebar ke sektor sebelah kiri, masih memainkan bola di depan sendiri. Koulibaly menguasai bola, melebar ke sektor sebelah kanan. Diata kini menguasai bola di sisi kanan lini serang, mencoba memberikan lagi, memberikan umpan. Bagaimana pemain nomor punggung 8 Lamine Kamara melebar ke sektor sebelah kiri, diserang dari Senegal, dibayangi oleh Jules Kounde di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, berada di kotak mati, berbahaya, ada Sadio Mane, lepaskan umpan, lepaskan lagi, terangkan, sudah berada di depan gawang. Bagaimana pemain dari Senegal tadi, nampaknya Lamine Kamara atau nomor punggung 18 namanya Ismail Sarr, namun sayang umpan manis yang berada di kotak penalti melalui pergerakan yang di Sadio Mane dan juga pemain lainnya, namun tendangan kaki kanannya masih melambung di atas mistar gawang dari Prancis. Gagal bagaimana upaya Senegal menciptakan skor di akhir-akhir babak yang pertama ini. Sungguh menegangkan tadi bagaimana pergerakan di daerah kotak penalti Prancis, Senegal, dan nampaknya bersama dengan itu wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ali Reza Fagani juga sudah meniupkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang pertama ini, di mana Prancis dan Senegal masih dalam kedudukan 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Fajar dan Jambuong Estu untuk mengulas jalan pertandingannya babak pertama.

0: Kosong-kosong pendengar. Tadi prediksinya Bung Estu itu ball position beda-beda tipis dan ternyata benar 56-44, ya beda tipis lah, hampir setengah-setengah lah ya. Tapi yang menariknya shooter tembakan yang dilepaskan justru lebih banyak Senegal ketimbang Prancis. Shot on target bahkan satu tadi terakhir jelang-jelang babak pertama usai sangat berbahaya sekali. Sayang saja itu masih mencari burung mungkin ya, terlalu tinggi terbang bolanya.
1: Agak kaget mungkin Sar ya.
0: Agak kaget. Nah, mungkin ulasannya gimana nih babak pertama ini, Bung?
1: Iya, ada yang catatan menarik di tadi ada di menit ada 5 menit atau 6 menit di mulai dari menit ke-29 sampai 34. Itu ada sebuah kenyataan yang sangat bagus menurut saya, eksploitasi para pemain Senegal. Dari menit ke-29 itu ada pergerakan dari Jackson dan Sar itu berada di lini tengah ya, di tengah pertahanan Prancis walaupun belum maksimal. Kemudian 1 menit kemudian, menit ke-30, menit ke-31, eksploitasi pemain Senegal itu di sisi kanan pertahanannya Prancis, yaitu Sadio Mane dan Eladji Diouf yang berperan di situ. Jadi back kirinya Senegal, Eladji Diouf dan juga Sadio Mane, dan itu menciptakan sebuah peluang yang menurut saya cukup bagus. Tapi di menit ke-34, tidak sampai 2 menit, eksploitasi pemain Senegal itu sudah geser ke sisi kanan pertahanan dari sisi kiri pertahanan dari Prancis. Di situ ada Ismail Sarr, ada Lamine Kamara, ada Diata bermain cukup bagus, dan ini menurut saya variasi serangan yang dimiliki oleh Senegal sejauh ini di babak 45 pertandingan babak pertama tadi masih cukup baik dibandingkan Prancis. Bahkan beberapa kali ya Ismail Sarr itu harus kawal 3 pemain dijatuhkan. Contohnya tadi di menit ke sempat terjatuh agak lama ya kesakitan tadi yang di Ismail Sarr tadi kan melakukan penetrasi lalu dijatuhkan dan dia harus berhadapan dengan beberapa pemain, dan ini menurut saya cara menyerang Senegal lebih baik, termasuk ketika umpan Sadio Mane yang gagal dimaksimalkan di menit-menit akhir oleh Sarr tadi. Itu salah satu menurut saya sesuatu yang berbeda dengan Prancis. Karena Prancis gini, di menit ke-45 terobosan Koundé, di menit 40 Koundé hampir masuk ke kotak 16, terobosannya gagal, terupasnya gagal. Lalu 42, di menit 42 itu ada Mbappe mendapatkan umpan bagus, tetapi di kotak 16, hampir masuk kotak 16, dipatahkan lagi oleh pemain bertahan dari Senegal. Kemudian di menit 43 dapat free kick Dembele, tetapi bola berhasil diblok. Artinya Koulibaly dan kawan-kawan berhasil mengcover para pemain penyerangan dengan baik. Bahkan Prancis itu nyaris kesulitan masuk ke kotak 16. Nah, anehnya Prancis tidak pernah bisa membuka celah untuk menciptakan ruang dari luar kotak penalti.
0: Apakah itu karena Gueye dan Kamara yang bermain cukup impresif dari lini tengahnya Senegal sehingga aliran bolanya itu tidak sampai membahayakan ataupun tidak sampai bisa membuat tembakan ke arah gawang gitu, Bung?
1: Ya, yang salah satunya kan salah duanya mungkin salah karena dua orang ya. Ada Pape Diaye dan juga Idris Diaye. Yeah. Dua ini jangkar yang bermain sangat bagus. Mungkin karena Lamine Kamara beberapa kali membantu mundur ya. Tapi memang dua jangkar yang dimiliki oleh Senegal ini cukup disiplin. Belum lagi kita tahu Diaye di sisi pertahanan di bek kanan dari Senegal ini tidak hanya rajin membantu ke depannya serangannya, tapi dia juga berapa kali mematahkan terupas-terupas dari pemain-pemain Prancis, termasuk Désiré Doué tidak berkutik bersama Diata. Artinya memang ketika di flank kanan dan flank kiri tidak bisa, seharusnya mereka bisa membuat celah di tengah.
0: Ini sangat berbahaya sekali sebenarnya. Sayang sekali umpannya tidak terlalu matang ya. Padahal umpannya ya crossing, umpan-umpan crossing itu masih menjadi pilihan dari Senegal ya, Bung.
1: Iya, tapi crossingnya cukup bagus ya. Maksudnya artinya sampai mendapati sasaran walaupun beberapa gagal. Kalau dilihat progresnya, mereka mampu melakukan penetrasi masuk kotak 16. Bahkan tadi Nicholas Jackson tendangannya tadi sempat
0: menyentuh tiang gawang ya.
1: Diselamatkan tiang gawang.
0: Diselamatkan tiang gawang.
1: Itu bermula dari dua orang aja dari belakang langsung ke Jackson.
0: Terupas langsung ya.
1: Iya, terupas langsung Jackson bawa bola. berhadapan dengan Upamecano, dia lewatin Upamecano, lakukan tendangan dengan kaki kiri.
0: Iya.
1: Sayangnya memang ada tiang di situ.
0: Coba agak gedean dikit gawangnya, yeah, agak lebaran dikit ya.
1: Yeah.
0: Baik, kita tahan dulu, kita rehat dulu. Mungkin Bung Estu mau minum, mau ngopi dulu, silakan. Kita jelang warta berita terlebih dahulu. Terima kasih Bung Estu.
1: Sama-sama.

0: pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Bidang Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. BPN Sulteri menurunkan 200 lebih petugas pendataan dalam sensus ekonomi tahap pendataan door-to-door.
1: Sejak kemarin atau lebih tepatnya 15 Juni 2026, Badan Pusat Statistik Toli-Toli telah menurunkan sebanyak 226 orang petugas sensus ekonomi yang akan mendata secara door-to-door atau dari rumah ke rumah hingga 31 Agustus 2026. Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain menjelaskan, petugas sensus ekonomi akan menyasar semua wilayah di Kabupaten Toli-Toli sesuai dengan wilayah yang telah ditentukan bagi petugas. Olehnya ia mengimbau agar pelaku usaha dan masyarakat dapat menerima

0: dikat. Tolong Bapak Ibu diterima petugas kami dengan baik, berikan data yang jujur. Kemudian petugas kami melakukan pendataan dengan menggunakan aplikasi Fasih, jadi tidak membawa kertas.
1: Terhubungan dengan pelaksanaannya, Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Tolitoli Hernita mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung kegiatan sensus ekonomi 2026 yang sementara berlangsung, bukan hanya di Kabupaten Tolitoli tetapi di seluruh Indonesia. Hal itu karena sensus ekonomi dapat menghasilkan data yang tentunya dapat membantu pemerintah pusat, tidak terkecuali pemerintah daerah Kabupaten Tolitoli dalam hal kebijakan ekonomi, terutama untuk mengimplementasikan program dan kegiatan berbasis optimalisasi pengendalian potensi daerah, terkhususnya untuk melihat perkembangan dunia usaha UMKM yang ada di Kabupaten Tolitoli.
2: Kalau kami dari Bapeda melihat sisi sensus pertumbuhan ekonomi ini sangat mendukung sesuai dengan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Tolitoli yang ditujukan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang berbasis pada optimalisasi pengendalian potensi daerah, utamanya untuk melihat perkembangan dunia usaha UMKM yang ada di Kabupaten Tolitoli.
1: Untuk itu, Bapeda Tolitoli berharap semua pihak, baik dari sisi pemerintah hingga masyarakat dan para pelaku usaha, dapat bersinergi membantu BPS dalam mendata pada pelaksanaan sensus ekonomi tahun ini agar data yang didapatkan dapat akurat. Dari Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Ruth Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka?

Fit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi

0: Terima kasih Bung Fajar Nugroho yang sedikit telah agak banyak feedernya, bingung.
1: Aneh.
0: Agak banyak feedernya, agak bingung nih.
1: Tim hari.
0: Oke.
1: Sore gue.
0: Ada. Yang kedua ini sudah berlangsung, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Prancis di sektor sebelah kiri. Rabiot coba mengontrol bola sejenak tadi. Alirkan lagi kepada Saliba di belakang. Masih Saliba di tengah ada Tchouaméni. Tchouaméni lirik ke depan, ke kanan. Pada siapa kira Upamecano tadi. Namun masih terjadi perebutan. Olise kini. Dembele mundur ke belakang kepada Upamecano. Pada Saliba kembali memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Kedudukan 0-0 antara Prancis menghadapi Senegal di penyisian Grup I Piala Dunia 2026.
1: Grup apa?
0: Grup I.
1: I, ya kan?
0: Ya.
1: Pertandingan pertama ya. Di kesempatan Grup I kali ini Prancis menghadapi Senegal, siapa yang akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini? Seri ataukah menang Prancis ataupun Senegal? Kita tunggu saja nanti pertandingan yang akan dihadirkan oleh Bung Indra Frigantara. Silakan Bung Indra. Lah, kagak kerja saya kok kayak gini ya.
0: Ya, memang memiliki sejarah sendiri Prancis menghadapi Senegal jika berkaca pada sejarah pada 2002, di mana pada ketika itu Senegal yang mengawali debutnya di Piala Dunia Jepang dan Korea Selatan. Sebuah serangan kiri mencoba dibangun lagi, datang lagi.
1: Sampai jatuh-jatuh itu ya.
0: Desire Doye tadi mencoba melakukan tendangan kaki kirinya, mencoba dari luar kotak penalti, namun masih melebar di samping kanan gawang yang dikawal Edouard Mendy. Belum merubah kedudukan atau menciptakan peluang berbahaya tadi. Edouard Mendy sodorkan bola ke depan. Senegal kini mencoba menguasai bola, sodorkan lagi. Ada Nicole Jackson tadi atau Sadio Mane di sana yang mendapat pengawalan ketat dari Upamecano. Lemparan ke dalam kini bagi Senegal. Sudah dilakukan dengan cepat tadi. Nomor punggung 19 kini menguasai bola, Mosan
1: Niakate.
0: Mencoba perlahan menggiring, lihat temannya di atas, angkat langsung ke depan. Ada bagaimana juga
1: Jackson,
0: Upamecano dan Nicholas Jackson yang saling berebut bola tadi. Namun bola bergulir lagi ke sisi kanan pertahanan dari Prancis, keluar lagi penguasaan bola. Maignan tadi sodorkan kepada Saliba. Masih Saliba menguasai bola. Melebar ke sebelah kiri pada Hernandez, angkat langsung jauh ke depan mencari bagaimana pemain lainnya. Ya, Hernandez nampak dibayangi oleh Koulibaly, namun masih terjadi perebutan Koulibaly dan juga Hernandez. Mencoba ke tengah, dia datang lagi bantuan dari pemain Senegal lainnya, langsung buah jauh ke depan, jatuh di kaki pemain Saliba tadi. Doye kini menguasai bola. Desire Doye di sektor sebelah kiri lini serang Prancis. Tchouaméni, ada juga Olise yang coba membantu tadi sisi kiri lini serang. Lemparan ke dalam bagi Prancis sudah dilakukan cepat. Ada lagi Saliba, masih Saliba. Upamecano berikan lagi pada Jules Koundé. Masih Koundé mendapat tekanan tadi, mundur ke belakang kepada Maignan. Maignan mencari kawannya, sodorkan saja pendek kepada Saliba. Saliba lagi datang, Tchouaméni mencoba menjemput bola. Tchouaméni melihat ke depan, ke kiri dan ke kanan, namun berikan saja pendek kepada Saliba. Masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tchouaméni kepada siapa akan diberikan? Kepada Upamecano di sisi kanan. Berikan lagi, memberikan ke depan kepada Olise kerjasama dengan Dembele. Namun posisi offside nampaknya tadi, Dembele yang menerima umpan dari Koundé tadi sisi kanan dalam lini serang dari Prancis. Gagal lagi bagaimana Prancis untuk membangun serangan di bawah babak yang kedua ini. Sebelumlah peluang belum tercipta bagi tim nasional Prancis. Senegal kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Berikan kepada Diouf tadi. Diouf angkat ke depan, pemain Senegal cari tadi, dapat lagi patah oleh Rabiot. Sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang tadi, mencoba dikuasai oleh Olise dan juga Rabiot di sana. Mencoba kini Koulibaly, kapten kesebelasan dari Senegal, perlahan menggiring bola dari ke sisi kanan. Ada Diate di sana, mencoba menggiring bola dibayangi oleh Doye tadi, mundur sedikit ke belakang. Pemain Senegal mundur kembali,

0: Pemain Senegal di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Moussa Niakate, sektor sebelah kiri, coba alirkan lagi kepada Diouf. Pendek saja ke nomor punggung 10, Sadio Mane yang mencoba turun tadi ke belakang, masih memainkan bola. Pemain-pemain Senegal, Idrissa Gana mundur lagi, mencoba memancing dari pemain-pemain dari Perancis, alirkan lagi kepada Ismail Sarr di sektor sebelah kanan, kontrol bola sejenak dengan dadanya, berikan lagi kepada pemain Senegal lagi yang mencoba menggiring bola memasuki pertahanan dari Perancis, mundur sedikit bahkan mendapat tekanan tadi, bukan pelanggaran, sudah ada Doye tadi menguasai bola, melewati garis tengah, masih Doye, masuk dari pertahanan dari Senegal, berikan lagi kepada Mbappe nampaknya di sektor sebelah kanan, Mbappe namun kembali dapat lagi dipatahkan oleh barisan pertahanan dari Senegal yang dengan tenang juga dapat mematahkan upaya dari Perancis, belikan lagi bola ke depan, mencoba dikejar pemain Senegal, terjatuh, bukan pelanggaran saudara, lebih dekat kepada penjaga gawang Maignan tadi. Perancis lagi mencoba mengiring lagi bola, ada Hernandez di sana, bersama dengan Rabiot, masih Rabiot mencoba mengiring bola ke nomor 3.5, sodorkan lagi ke depan mencari kawannya, namun kembali tidak mampu dikuasai oleh Kylian Mbappe tadi, upaya memberikan umpan ke depan lebih dekat dan atau mampu dikuasai oleh pemain-pemain Senegal kini. Moussa Niakate sodorkan kepada Diouf, masih Diouf di sektor sebelah kiri, mundur lagi ke belakang. Pemain-pemain Senegal nampaknya juga cukup lugas untuk menutup pergerakan atau juga umpan-umpan yang diberikan pemain-pemain Perancis di daerah pertahanannya. Edouard Mendy kini menguasai bola, melewati dari luar kotak penalti. Edouard Mendy dengan tenang mencoba mengatur tempo. Niakate kini menguasai bola, berikan lagi pada Mendy belakang, masih Mendy, siapakah, sodorkan bola tengah dia, coba belikan lagi ke depan, oh terjatuh, bukan pelanggaran lagi terus saudara, ada Olise menguasai bola, dia ada di pertanti, masih Olise lemah tangan, namun membentur tadi bagaimana kaki kiri dari Olise tadi setelah mampu mencuri bola di daerah pertahanan dari Senegal. Selamatlah gawang Senegal untuk kali ini. Upaya lagi dari Perancis di sisi kanan pertahanan dari Senegal nampaknya kini berbuah tendangan penjuru menyusul penyelamatan yang dilakukan oleh Edouard Mendy, gerakan dari Olise. Ya, tendangan penjuru, Olise nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Di menit 53 babak yang kedua ini sudah dilakukan Olise, namun tepat dipelukan Edouard Mendy yang nampaknya memeluk erat, sekulit bundar dan tampak kesulitan tadi memetik bola di udara. Sodorkan lagi kepada Niakate, Niakate kepada Diouf, masih Diouf di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Sodorkan bola ke tengah dia tadi, masuknya kepada Moussa atau juga Pepe Gueye, ya pada Duk Koulibaly, Koulibaly berikan lagi 8 nampaknya, Lamine Kamara sodorkan lagi mundur ke belakang. Pemain-pemain Senegal juga mendapat tekanan dari pemain-pemain Perancis. Diouf lagi mencoba menguasai bola, dicocor saja langsung tadi oleh Konde di sisi kanan permainan dari Perancis. Bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Senegal di menit ke-54 babak yang kedua ini. Senegal kini mencoba lagi membangun serangan, namun mendapat tekanan yang dari Olise tadi, mundur ke belakang pada Edouard Mendy. Edouard Mendy sodorkan saja dengan tenang, berikan lagi perpunggul 8, berikan lagi kepada Nicolas Jackson tadi sana, mencoba menggiring bola masuk daerah pertahanan dari Perancis, ada Nicolas Jackson dari kotak penalti, Nicolas Jackson, ah sayang sekali tidak mampu menguasai bola tadi Nicolas Jackson, mendapat pengawalan ketat juga dari Upamecano. Bagaimana Nicolas Jackson yang mendapatkan umpan terobosan di sisi kanan pertahanan dari Perancis, sehingga selamatlah gawang Perancis. Serangan lagi mencoba lagi dari Désiré Doye, ada Olise tadi, oh salah pengertian tadi, maksudnya memberikan kepada Kylian Mbappe, namun kembali dapat direbut lagi oleh Senegal. Nomor punggung 26 di sana, bagaimana Pape Gueye tadi, lingkaran tengah lapangan pertandingan, masih memainkan bola pemain-pemain Senegal, alirkan lagi kepada Diouf di sektor sebelah kiri, masih Diouf menatap ke depan namun mundur lagi ke belakang, lagi kepada nomor punggung 8 yaitu Lamine Kamara. Sekarang bagaimana 19, menguasai bola Niakate, Kolibali alirkan lagi kepada Ismail Sar, nampaknya dia sama 1-2 tidak kotak penalti, kirimkan umpan terobosan, namun sayang kembali tidak mampu dikejar oleh Nicholas Jackson. Beberapa kali peluang dari Senegal ini membuat jantung berdebar di daerah pertahanan dari Perancis, hampir saja mampu dikuasai tadi. Ada lagi bagaimana Saliba menguasai bola, Saliba sektor sebelah kiri alirkan saja kepada Hernandez, atau ada Doye di sana. Doye mencoba menguasai bola, Doye alirkan lagi kepada Saliba atau Rabiot di sana. Chomani berikan lagi, lebar ke sektor sebelah kanan, di sana ada Dembele, masih Dembele sodokan ke tengah, mencoba dikejar oleh Konde tapi namun kembali patah lagi serangan dari Prancis. Terjadi perebutan, masih dikuasai pemain Senegal, masih lagi mencoba dikuasai Olise, kirimkan umpan terobosan, bagaimana serangan dari Mbappe, tendangan kaki kirinya masih mampu ditahan oleh Edouard Mendy di babak-babak kedua ini. Serangan kembali datang lagi Prancis, nampaknya mulai semangat bagaimana Prancis. Ada Doye di sana, masih Doye, kirim umpan lagi, bagaimana kirim Mbappe di satu sebelah kanan, utak-atik dia, amun membentur tadi pemain dari Senegal di sisi kanan. Mendapat memang pengawalan yang ketat tadi Kylian Mbappe, membuahkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Prancis di babak yang kedua ini. Beberapa kali peluang memang harus patah di daerah kotak penalti, juga melakukan aksi penyelamatan yang cukup baik Edouard Mendy di awal-awal babak yang kedua ini, dua kali melakukan penyelamatan. Tendangan penjuru dilakukan oleh Olise, nampaknya mundur sedikit ke belakang, berikan bola ke depan, Saliba tadi, namun patah lagi di tengah jalan, datang lagi pemain Prancis, namun kembali gagal, kirimkan bola jauh ke depan, namun lebih dekat ke barisan pertahanan dari Prancis, ada Jules Koundé kini, di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, berikan kepada Saliba, melebar ke sektor sebelah kiri pada Hernandez, masih Hernandez menguasai bola, berikan pada Rabiot, masih Rabiot sodorkan lagi ke sisi kanan mencari kawannya, ada Mbappe kini menguasai bola, Mbappe masuk ke dalam kotak penalti, Mbappe terjatuh, bukan pelanggaran nampaknya, hanya tendangan penjuru. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan Ali Reza Fagani ini hanya menunduk ke sisi pojok lapangan, artinya tendangan penjuru, sebuah aksi Kylian Mbappe yang tadi dihentikan oleh pemain dari Senegal yaitu Sadio Mane yang turut membantu daerah pertahanannya, dianggap sebagai bukan pelanggaran, hanya tendangan penjuru yang tentu diharapkan pemain Prancis tadi berbuah penalti di daerah pertahanan Senegal di sektor sebelah kiri tadi. Kita nantikan apakah ada review tadi VAR, masih nantikan jalannya pertandingan ini, memasuki menit ke 58, ada cek possibility penalti dari VAR, kita masih menunggu, memang harus ada wasit VAR juga yang mereview kejadian dari aksi Sadio Mane tadi, pengawal pergerakan dari Kylian Mbappe yang menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal yang nampaknya tadi memang seperti tidak mengenai bola dari tackle yang dilakukan oleh Sadio Mane terhadap Kylian Mbappe. Kita masih menantikan keputusan dari wasit VAR yang berkonsultasi tentu dengan Ali Reza Fagani. Ini sungguh sangat menjadi peluang tentu jika berbuah penalti. Ya, nampaknya kembali harus mendapatkan review kembali dari wasit Ali Reza melalui layar monitor yang berada di pinggir lapangan. Ali Reza mencoba memastikan bagaimana kejadian dari Sadio Mane dan juga Kylian Mbappe, apakah memang benar-benar menyentuh atau juga tidak menyentuh Kylian Mbappe, meski tadi melakukan tackling di daerah kotak terlarang dari Senegal. Nampak review dilakukan beberapa kali dari beberapa sudut angle yang berbeda untuk memastikan keputusan selanjutnya apakah ada penalti atau tidak. dan sambil berkonsultasi dengan wasit VAR melalui alat komunikasi dari Ali Reza dan wasit VAR. Kita masih nantikan keputusannya seperti apa.
1: The attacker initiate the contact and the final decision of goal kick.
0: Ya, tidak ada sentuhan memang yang dilakukan terhadap Kylian Mbappe dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Senegal memasuki menit ke-60 babak yang kedua ini.
2: Iya, baik. Pendengar di manapun Anda berada, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air yang pada kesempatan kali ini memantau siaran kami. Selamat datang untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Pertandingan antara Prancis menghadapi Senegal di Grup I Piala Dunia 2026 kembali berlangsung setelah tadi sempat terjadi drama. Apakah penalti atau tidak dan akhirnya keputusannya adalah tendangan gawang. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Edouard Mendy pendek dia kepada Malik Diouf, pemain nomor 25 di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal, masih mencari rekannya. Para pemain Senegal ini mencoba untuk membangun serangan demi mencetak gol ke gawang Prancis. Terjatuh tadi satu pemain Senegal yaitu Pape Gueye ketika akan menerima umpan, namun sudah bisa melanjutkan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Prancis. Di pinggir lapangan juga pelatih Didier Deschamps ini melakukan protes terhadap asisten wasit karena merasa bahwa saat itu Kylian Mbappe dilanggar cukup keras di dalam kotak penalti Senegal dan memprotes keputusan wasit yang tidak memberikan penalti kepada timnya. Baik, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Malik Diouf, pendek saja dia. Kali ini masih mencoba mengutak-atik bola. Ke belakang ada sang penjaga gawang Edouard Mendy. Sudah keluar dari sarangnya, langsung mengirimkan bola ke depan. Yang dituju adalah Ismail Assar. Kali ini berhasil Ismail Assar menguasai bola, dibayang-bayangi oleh pemain Prancis. Belakang dia kali ini ada Diata, kemudian ada Lamine Kamara. Melebar dia ke sektor sebelah kiri pertahanan Prancis, sektor sebelah kanan maksudnya, namun salah pengertian antara Sadio Mane dan juga Pape Gueye sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Prancis. Kali ini sudah dilakukan pendek saja, yang dituju adalah Dembele tadi oleh Konde, namun berhasil dicuri oleh Diouf sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Prancis. Ya, bola kali ini berada di sektor sebelah kiri pertahanan Prancis. Ada Theo Hernandez di sana, ke belakang dia sang penjaga gawang Marc Maignan. Kemudian juga ada, ya, hampir saja terjadi salah pengertian antara Maignan dengan Upamecano. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Prancis, Konde. Sudah ke tengah lapangan, kali ini ada Rabiot. Yang dituju adalah, kali ini sayang sekali, umpan terobosan tadi dituju adalah Kylian Mbappe, namun tidak cermat kontrol bola yang dilakukan oleh Mbappe dalam kotak penalti Senegal gagal. Kali ini peluang dari Perancis, manis sekali umpannya ini, sangat manis umpan yang dilakukan terhadap Mbappe, namun belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Senegal kali ini mencoba melakukan serangan kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis, umpan Sadio Mane. Ternyata pemain nomor punggung 19 itu Niakate tadi tidak berhasil menerima umpan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Prancis, nomor punggung 8 Tchouaméni. Ke belakang dia pemain nomor punggung 4 Upamecano, kembali kepada sang penjaga gawang. Kali ini melebar dia, ada Jules Koundé di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis, mencoba menggiring bola melewati garis tengah lapangan. Basi Koundé mencari kawannya, kali ini siapa? Kembali lagi ke belakang, Upamecano mengontrol bola dengan kaki kanan, masih mencari ruang kosong teman-teman Perancisnya ini. Sektor sebelah kiri kali ini Theo Hernandez sudah melewati dua pemain, masih Perancis mencoba melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti Perancis. Sayang sekali, Rabiot tadi mencoba melakukan penetrasi, masih gagal. Prancis masih mencoba melakukan serangan kali ini. Ada di sektor sebelah kiri Rio tadi, Doe dalam kotak penalti, terjatuh Doe. berhasil dibuang oleh pemain-pemain Senegal kali ini. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Perancis kali ini. Koundé di sektor sebelah kiri pertahanan Senegal. Menor punggung 11 Olise. Olise menari-nari dengan bola di sektor sebelah kiri pertahanan. Geser dia, masih pada Olise. Coba ke dalam tengah, ada Kylian Mbappe dengan kaki kanan yang masuk dan gol. Menit 65 pertandingan, Kylian Mbappe mencetak gol untuk Perancis. Umpan, memanfaatkan umpan langsung dalam kotak penalti, mengecoh penjaga gawang Nicolas Mendy, mengubah kedudukan menjadi 1-0. Perancis unggul di pertandingan pertama grup I Piala Dunia 2026. Kylian Mbappe mencatatkan namanya di papan skor untuk malam hari ini setelah dengan dingin menerima umpan dari Tchouaméni. Langsung saja ke dalam kotak penalti, kaki kiri Tchouaméni mengirimkan umpan, diterima oleh kaki kanan Mbappe, mendatar dia, langsung robek gawang Senegal, bobol pertahanan Senegal. 1 untuk Perancis, 0 untuk Senegal di kesempatan malam hari ini. Pendukung Perancis, mana suara Anda? Wah, sepertinya girang sekali ya untuk malam hari ini ya. Bung Estu, gimana Bung Estu melihat umpan dan juga gol, proses gol tadi Bung Estu?
3: Ya, ini adalah usaha keempat atau kelima yang dilakukan oleh Mbappe setelah tadi dua kali digagalkan oleh kaki maupun paha Mendy. Akhirnya umpan dari kerjasama tiga pemain.
2: Ya, kali ini sayang sekali.
3: Ya, jadi lanjut Bung Estu. Umpan dari berawal dari Koundé, lalu Olise melihat celah yang di telah berdiri, lalu dia menyodorkan bola dan terjadi gol.
2: Nah, ini Senegal melakukan serangan kali ini dalam kotak penalti. Prancis, Nicolas Jackson. Wah, sayang sekali ternyata offside. Nicolas Jackson, tendangan keras kaki kanan di dalam kotak penalti Prancis. Ini ternyata harus dibayar dengan keputusan offside. Umpan dari Lamine Kamara tadi, kepala Nicolas Jackson yang melaju dengan cepat di dalam kotak penalti Perancis menggunakan kaki kanan, tidak mampu dibendung oleh penjaga gawang Perancis Mike Magnan ya, sehingga menggetarkan gawang Perancis. Namun sayang sekali posisi Jackson saat itu sudah berada dalam posisi offside, sehingga gagal upaya dari Senegal untuk menyamakan kedudukan. Bung Estu, silahkan.
3: Iya, akhirnya Perancis yang sejak menit ke-47 tadi mendapatkan sejumlah peluang, termasuk tadi peluang pertama dari Sirendoe, lalu umpan Doe kepada Mbappe di menit 51 berhasil dipatahkan oleh pemain bertahan dari Senegal. Lalu menit 52 Mbappe mendapatkan umpan dari Rabiot tapi direbut oleh lawan lagi. Usaha-usaha terus dilakukan. Lalu ada di menit ke-53 Koundé memberikan umpan kepada Olise dan tendangan kaki kiri Olise berhasil diamankan oleh paha dari kiper Mendy. Lalu ada umpan yang dilakukan oleh para pemain dari kepada Mbappe. Mbappe dijatuhkan oleh Mane tapi bersih tadi dan berakhir dengan goal kick. Tapi berapa kali dari menit ke-64 atau 60 atau 57 lebih tepatnya 57 sampai menit ke-66 golnya Mbappe. Tadi Mbappe itu sudah 3 kali mendapatkan peluang di kotak 16 dan selalu digagalkan, entah itu oleh pertahanan, oleh Koulibaly atau oleh Mendy. Tapi akhirnya di menit 66 ada dua pemain dari sisi sayap, ada Olise dan juga Koundé yang membuat saat permainan 1-2, lalu Olise melihat sisi celah terbuka dari seorang Mbappe, hanya dikawal satu pemain saja, dia memberikan umpan terobosan dan Mbappe dengan kontrol yang baik, lalu sekali kontrol dia melepaskan bola dan menjadi gol. Inilah akhirnya usaha-usaha yang dilakukan oleh Prancis yang memang di awal pertandingan sampai 25 menit babak kedua ini dia bermain sangat bagus sekali, bermain dalam melakukan serangan, tidak berhenti melakukan tekanan, dan ini membuahkan hasil. Walaupun memang sejauh ini saya masih acungin jempol gol dari Mbappe, atau saya acungin jempol untuk pertahanan dari Senegal, apalagi ketika lihat Mbappe cara mencetak gol ini memang ada satu sedikit kelengahan dari pemain Senegal sih. Jadi ketika dia tidak dikawal man to man marking, agak dilonggarkan, itulah berbahaya, itulah Mbappe. Ketika dapat umpan terupas yang sangat matang, dia berhasil kontrol bola lalu melepaskan tendangan. Dan sebenarnya ini sebuah kesalahan kecil tetapi berdampak besar, karena tidak melakukan marking atau tidak melakukan tidak melakukan penjagaan seketat sebelumnya terhadap Mbappe. Karena Mbappe ini memang diposisikan sebagai pemain yang hanya menerima umpan dari belakangnya. Doe yang mengacak-acak, lalu ada Dembele maupun pemain yang lain memberikan terupas-terupas, dan termasuk Olise yang baru saja melakukan terupas. Dan ini menurut saya jadi pelajaran penting bagi Senegal. Tetapi sebenarnya Senegal di menit ke 67 Jackson lolos dari kepungan pemain Prancis, walaupun akhirnya offset, tapi dia bisa melesakkan. Walaupun dianulir, tapi itu sebuah usaha yang sangat bagus dan sangat cepat dari Senegal.
2: Ya, pada intinya adalah satu ya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Terbalik, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kali ini Prancis mencoba untuk melakukan serangan balik lagi. Tendangan kaki kiri yang coba dilakukan oleh Olise tadi masih gagal, masih dikuasai oleh pemain-pemain Senegal. Nicolas Edouard Mendy kali ini mencoba untuk mengirimkan umpan pendek saja. Kali ini yang menguasai bola adalah Niakate. Mencoba masih mencari temannya, dia kembali lagi ke belakang. Ada Mendy, melebar dia ke sebelah kanan, ada Koulibaly kali ini. Masih mencari rekannya, Koulibaly. Idrissa Aguaye kembali ke sektor sebelah kiri. Niakate kali ini melebar dia, sudah masuki garis tengah lapangan pertandingan. Kembali lagi ke belakang kali ini main-main Senegal, nomor 5 Idrissa Aguaye, ke kanan dia. Kali ini yang dituju adalah Diata. Lamine Kamara mencoba melakukan terobosan langsung umpan, yang dituju adalah Ismail Assar. Kali ini umpan langsung dalam kotak penalti niatnya tadi, namun digagalkan oleh Rabiot sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Senegal di sebelah kiri pertahanan Prancis. Umpan yang coba dilakukan oleh Lamine Kamara tadi, bukan Lamine Yamal ya, itu Spanyol, ini Lamine Kamara ya kan. Kalau Lamine Yamal beda negara, ini Lamine Kamara. Sektor sebelah kiri pertahanan Prancis kali ini menjadi titik serang dari pemain-pemain Senegal. Ada sekitar 5-6 pemain Senegal berkumpul di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan tendangan penjuru dari sebelah kiri. Masih bersiap kali ini Ismail Assar, sudah dilakukan kali ini dalam kotak penalti. Tidak ada kawan yang menyambut, bola bergulir begitu saja meninggalkan lapangan. Umpan atau tadi tendangan penjuru dilakukan oleh Malik Diouf ternyata ya. Malik Diouf, tidak ada yang menerima umpan gitu ya. Jadi ya, bolanya meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain-pemain Prancis kali ini. Masih menguasai bola pemain-pemain Prancis, ada Rabiot di situ, melebar dia ke sebelah kanan, ada Doué di situ. Doué dalam kotak penalti, Désiré Doué menggunakan tendangan kaki kiri, masih bisa diselamatkan oleh Mendy. Tendangan kaki kiri dari Désiré Doué menyasar pojok kiri bawah gawang Senegal, terbaca oleh kaki kanan Nicolas Mendy. Bola melambung keluar lapangan. Tendangan penjuru untuk Prancis di sektor sebelah kanan pertahanan Senegal. Kali ini akankah berubah menjadi 2-0? Pendek saja tadi sudah dilakukan. Kali ini pemain-pemain Prancis belakang, Upamecano kembali lagi ke sektor kanan, Konde melebar lagi dia. Ada Mbappe menari-nari, butuh bantuan dari Konde kembali kepada Mbappe, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Senegal. Kali ini mencoba melakukan serangan balik Senegal, Sadio Mane sempat 1-2 dengan Nicolas Jackson, terjatuh Nicolas Jackson, coba dikejar oleh Sadio Mane tadi. Namun bola meninggalkan lapangan, gagal lagi. Kalau kata orang Citayam, gagal maning, son. Serangan dari Senegal ini masih belum membuahkan hasil. Sementara itu, dua pergantian pemain dilakukan. Pemain nomor punggung 18 ditarik dari Senegal, yaitu Ismail Assar. Dan juga pemain nomor punggung 8, Lamine Kamara. diganti oleh Mbaye nomor punggung 20 dan juga Diara nomor punggung 21. Dua pergantian pemain sudah dilakukan oleh pelatih Pape Thiaw asal Senegal untuk mengejar ketinggalan sementara ini di menit 75 pertandingan. Senegal masih tertinggal 0-1 melalui gol Kylian Mbappe tadi di menit 68. Kali ini pertandingan terus berlanjut. Senegal masih menguasai bola. Niakate. Kali ini Koulibaly. Belakang dia Niakate pendek saja. Masih melakukan umpan-umpan pendek. Kali ini main Senegal langsung. Yang dituju adalah main yang kali ini ada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Senegal. Baru masuk ini, sayang sekali umpan terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Senegal tidak berhasil. Prancis kali ini mencoba merangkul serangan. Ada Desiré Doué. Desiré Doué melewati satu pemain Prancis. Ah, sayang sekali tidak berhasil melewati pemain yang kedua, terjatuh Desiré Doué saat berebut bola dengan Diarra, pemain yang baru masuk tadi. Oh, Kylian Mbappe terjatuh. Kylian Mbappe saat mencoba merebut bola dengan Diarra yang juga baru masuk tadi. Makin seru ini, Indra. Mencoba jual beli serangan kedua tim. Senegal tidak mau kalah. Prancis juga ingin menambah skor. Makin panas seperti cuaca yang saat ini ada di New York, Indra. Panas sekali sepertinya ya.
4: Ya, betul sekali, Bung Tomon. Dan bagaimana tadi setelah tertinggal, bagaimana juga Senegal kesulitan, namun Prancis semakin memberikan tekanan kepada Senegal. Aksi kembali Mbappe Brouss dihentikan oleh pemain Senegal tadi, Diarra, yang baru masuk di babak yang kedua ini. Kylian Mbappe, pemain dari Real Madrid ini, menjadi tumpuan bagi timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Berhasil menghasilkan tendangan bebas kini, bola dihadapi oleh Olise di sana, nomor punggung 11 dari Prancis. Dan seperti apakah tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Olise? Alirkan ke sektor sebelah kanan. Olise tadi mencari Rabiot di sana, mencoba disundul lagi, datang lagi pemain Prancis, namun jatuh di kaki pemain Senegal lainnya. Mencoba disodorkan lagi tadi, bagaimana Tchouaméni tadi melakukan tackling yang bersih. Ada Doué mundur ke belakang, Hernandez, ada Tchouaméni kini menguasai bola. Olise berada dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Upamecano melebar ke sisi kanan kepada Konde. Kemudian Dembele mundur lagi ke belakang pada Rabiot. Masih Rabiot, sodokan lagi Saliba. Daerah pertahanan Prancis mencari kawannya. Persiapan diberikan, mundur saja back pass kepada Mike Nan. Jaga gawang dari Prancis, angkat langsung juga depan. Mola melamuting bola 3 di setengah, terjadi duel di sana, namun bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Senegal. Lempar ke Senegal tadi sudah dilakukan Koulibaly kini, kapten kesebelasan dari Senegal, menguasai bola, sodorkan saja pendek, melebar kini ke sisi kiri. Ada Diouf nampaknya, mencoba lewat 3 garis tengah, sodorkan lagi. Ada Diouf kini menguasai bola di Malik Diouf. Angkat langsung ke kotak penalti. Oh, tadi Nicholas Jackson tadi maksudnya menyambut umpan terobosan. Gimana kita melihat juga Pape Thiaw yang merupakan pelatih dari Senegal, nampak juga begitu tegang menyaksikan anak asuhnya, Pape Thiaw, yang juga merupakan barisan squad dari Senegal pada tahun 2002 ketika Senegal mampu mengalahkan Prancis dengan skor 1-0 melalui gol Papa Diop ketika itu. Ya, Dembele nampaknya harus digantikan di babak yang kedua ini. Dembele tadi keluar digantikan Barcola. Dembele, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Mike Nan. Masuk ke menit ke 79, hampir menit ke 80 babak yang kedua ini. Sudah dilakukan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau sundulan kepala oleh barisan pertahanan dari Senegal. Datang lagi mencoba, kini Senegal menguasai bola, alirkan namun patah lagi tengah jalan. Ata Hernandez lagi sodorkan bola ke sektor sebelah kiri, mencari kawannya, mundur ke belakang. Ada Tchouaméni masih menguasai bola,
0: dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Rabiot di sana. Pada Saliba, Upamecano. Upamecano dibayangi ketat tadi oleh Nicholas Jackson, namun bola bergulir keluar lapangan tadi, nampak juga tersentuh tadi. Hanya dapat direbut lagi, berbahaya saudara-saudara. Serangan balik mungkin mencoba dibangun dari Prancis. Ada Olise. Olise dibayangi ketat tadi oleh pemain baru dari Senegal, melebar ke sekutu sebelah kiri mencari kawannya. Yang mana juga, oh, terlepas lagi penguasaan bola tadi dari nomor punggung 12 dari Prancis yang baru masuk. Ya, kini Senegal melalui Diop menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya. Coba memainkan bola pendek saja pada Sadio Mane. Masih mencoba memancing bagaimana nomor punggung 5 di sana, Idrissa Gueye. Sodorkan lagi. Ada nomor punggung 26, Pape Gueye. Lebar ke sektor sebelah kiri kini. Ada Malik Diop. Masih lagi dengan Pape Diop. Gueye tadi. Kembali Senegal menguasai bola. Alirkan lagi, mencoba menggiring namun dihentikan dari Ochomani. Olise ini menguasai bola, serangan balik mencoba dibangun Prancis melalui Rabiot. Rabiot mencoba menggiring, mengirimkan bola ke depan. Berbahaya, saudara-saudara. Bagaimana dengan ada kabur lagi yang menghentikan.

0: dari Rabiot di tengah lapangan, Rasil mencungkil melewati hadangan dari Edward Mendy. Gol yang merubah menjadi skor 2-0 kini bagi keunggulan Perancis. Di menit ke-81, memasuki menit 82 tadi, aksi yang brilian atau serangan balik yang cepat tadi dibangun Perancis. Bagaimana Bung Estu melihat gol yang kedua ini nih?
1: Iya, kelihatan sekali bahwa pertahanan dari Senegal mulai terbuka dan berapa kali terupas-terupas yang dilakukan. Ini hampir sama sebenarnya skema gol yang dicetak Mbappe maupun Barcola. Dari terupas dia jauh, dia tidak di marking atau dia lepas dari kawalan Koulibaly, lalu dengan mudah dia mencungkil bola melewati kiper dan memang kepandian seorang Barcola adalah bola dicungkil ya, bola bukan dia sebenarnya agak kesulitan ketika harus membawa bola karena memang dalam kondisi cepat sekali terupasnya, tetapi dia berhasil menguasai keadaan mencungkil bola. Yang dilihat dari credit point dari Prancis adalah mereka mampu membuka ruang tembak, membuka ruang rapatnya pertahanan dari Senegal, dan ini sepertinya coba mereka lakukan dengan melakukan terupas-terupas, dan hasilnya 2 gol dengan dari umpan 2 pemain terupas lalu dimanfaatkan pemain depan dan bola ditendang. Walaupun cara menendangnya Mbappe dan Barcola berbeda, satu ditendang lebih keras dan satu hanya dicungkil, tetapi proses menuju bola ditendang itu dua-duanya melalui terupas dan memanfaatkan celah atau kelihatan beberapa kali beberapa pemain Senegal yang tidak lagi belakang, tidak lagi rapat, dan ini tampaknya berhasil dilakukan, dan sepertinya kalau ini masih bertahan seperti itu bisa jadi terjadi gol lagi.
0: Ya, begitu luar biasa penampilan Perancis memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan dari Senegal, dan juga tentu pengganti pemain yang jitu tentu dari pelatih Didier Deschamps menggantikan Ousmane Dembele dengan Bradley Barcola. Ya, Senegal kini menguasai bola, mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang tadi nomor punggung 19 Nika Kate, alirkan lagi kepada Koulibaly, kini menguasai bola. Koulibaly kapten kesebelasan, sodokan langsung ke depan, namun kembali patah lagi di tengah jalan, disapu saja langsung jauh luar lapangan. Pape Thiaw nampak melihat anak asuhnya, coba kini kembali Senegal menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serang dari pertahanan dari Prancis. Ya, langsung saja namun lebih dekat kepada Mike Nan, belum membahayakan gawang Prancis. Upaya dari pemain-pemain Senegal di menit ke-84 babak yang kedua ini berbahaya. Kini Prancis menguasai bola di sektor sebelah kiri, datang lagi bagaimana dengan nampaknya ada Barcola di sana. Barcola pencetak gol kedua bagi Prancis, sodorkan lagi bola ke tengah, ada Olise, ada Mbappe, sayang sekali tepat bagaimana menjatuhkan Edward Mendy untuk menghalau tendangan Kylian Mbappe yang juga nampaknya masih lemah, tendangan menyusur tanah tadi dari Kylian Mbappe. Olise kini menguasai bola, Tchouaméni sodorkan lagi ke tengah oleh Rabiot, memainkan bola dari kaki-kaki, ada Olise kini, kembali Prancis masuk ke daerah pertahanan dari Senegal, datang lagi Doye di sini, Doye mundur ke belakang kepada Jules Koundé, Jules Koundé mundur kembali kepada Rabiot, masih Rabiot kepada Saliba, mundur Saliba ya kepada Mike Nan, kembalikan lagi kepada Saliba di sisi kiri dalam pertahanan dari Perancis. Dengan tenang, menatap ke depan, kepada siapa? Sodorkan kepada Tchouaméni, pendek saja, mundur sedikit ke belakang, Upamecano melebar ke sisi kanan, ada Jules Koundé, Jules Koundé menatap ke depan, namun mundur kembali ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Sadio Mane. Upamecano mundur ke belakang kepada Mike Nan, Mike Nan mencari kawannya, kepada siapa lagi? Kembali diberikan angkat saja, mencari Jules Koundé, terjadi dual cop di sana, dimenangkan tadi oleh pemain dari Senegal, Diop, bola bergulir keluar lapangan. Dan bersama dengan itu kami juga melihat bagaimana di pinggir lapangan bersiap-siap ada satu pemain dari Prancis yang akan masuk. Nampaknya nomor punggung 24 dari Prancis yaitu Ryan Cherki menggantikan Doye. Ryan Cherki masuk di babak yang kedua ini. Kita nantikan dua pergantian sudah dilakukan oleh timnas Prancis di babak yang kedua ini. Rabiot menguasai bola, dapat tekanan.

tadi Rabiot mundur ke belakang, sodokan lagi bola kerja sama 1-2. Ada Rabiot terus mengiring bola perlahan, lagi ada Olise di sisi kanan. Ini serang dari Prancis, menatap ke depan, namun kembalikan lagi mundur ke belakang pada Ryan Cherki yang baru masuk di babak kedua ini. Masih Cherki, mundur ke belakang pada Rabiot, masih Rabiot, sodokan lagi ke belakang ada Upamecano, berikan melalui Saliba. Saliba berikan kepada Hernandez, Theo Hernandez, lagi kerjasama dia 1-2 dengan juga Olise di sirkus sebelah kiri. Berbahaya pemain Prancis masuk dari pertahanan, berbahaya, ada Bakorla mencoba kejar, namun terlalu kencang dribbling tadi yang dilakukan oleh Bakorla di sisi kanan pertahanan dari Senegal yang juga akan melakukan pergantian pemain. Nampaknya nomor punggung 6 Patecis menggantikan Idrissa Gueye, nampaknya nomor punggung 5 Idrissa Gana Gueye yang digantikan oleh nomor punggung 6 dari Senegal yaitu Patecis. Menguasai bola kini Koulibaly, menguasai bola sektor sebelah kanan, masih memainkan bola di pertahanannya, sodokan saja pendek, masih di sisi Patecis yang baru masuk di babak yang kedua ini. Melebar lagi kepada Ismail Sarr di sisi kanan, mencoba mengejar bola, dibayangi ketat oleh Saliba, dapat direbut oleh Saliba, mendapat tekanan dari nomor 9 tadi di Bamba Dieng nampaknya. Ya, Bamba Dieng yang tadi melakukan tekanan terhadap Saliba, namun tidak mampu menguasai bola. Gagal lagi serangan Senegal di sisi kiri pertahanan dari Prancis. Kita masih menantikan pertandingan babak yang kedua ini berlangsung telah menit-menit akhir babak yang kedua. 2-0 unggulan bagi Prancis. Namun kembali Koulibaly menguasai bola, pemain dari Senegal, berikan lagi pada Patecis, alirkan sisi kanan, menemui Malik Diouf, sodorkan bola ke depan, mencoba mencari kawannya ada bagaimana Sadio Mane, namun tidak mampu melewati Jules Konde tadi. Sadio Mane, bola bergulir keluar lapangan, masihkan tengah penjuru kini bagi Senegal. Menit ke-89, menit-menit akhir, mampukah Senegal kini menghasilkan gol atau memperkecil ketertinggalan dari Prancis? Bola dihadapi oleh Malik Diouf. 1-2-3-5 pemain dari Senegal dan di luar pertahanan sudah dilakukan tendangan penjuru, dapat disundul dan kembali perebutan di udara, dihalau lagi oleh Ryan Cherki. Kini Prancis menguasai bola, dibayangi ketat oleh pemain Senegal yang langsung memotong tadi. Bagaimana pergerakan pemain Prancis, jatuh di kaki Edouard Mendy. Masih Mendy menguasai bola di sektor sebelah daerah pertahanan di luar kotak penalti dari Senegal, kirimkan lagi kepada Patecis, sodorkan lagi pendek saja kerjasama pemain dari Senegal. Ya, nampaknya 8 menit yang diberikan waktu tambahan, 8 menit waktu tambahan yang diberikan di sisi kiri pertahanan Prancis. Kini Senegal mencoba menguasai bola, bagaimana Bamba Dieng juga menguasai bola, mengalirkan lagi, mencoba lewati Bakorla tadi, mundur ke belakang, masih mencari celah. Patecis alirkan lagi kepada Malik Diouf di sektor sebelah kiri. Kini lini serang ada Sadio Mane, dibayangi

melalui Olise, berputar Olise, dia mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal, ditarik tadi bagaimana lengannya dari pemain Senegal Olise, hasilkan tendangan bebas saja bagi Perancis, pendek saja sudah dilakukan cepat. Saliba alirkan bola ke depan, mencoba menggiring bola kini Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dengan tenang alirkan lagi kepada Barcola. Barcola kerjasama dengan Kylian Mbappe, masih Kylian Mbappe berputar lagi ke belakang, datang lagi dari Theo Hernandez, berikan lagi mencoba mengatur tempo pemain Perancis. Rabiot mundurkan lagi pada Saliba. Saliba mendapat tekanan tadi dari pemain Senegal, dari Upamecano. Upamecano memberikan bola lagi kepada Tchouaméni, mundur ke belakang kepada Maignan. Maignan lagi alirkan lagi, masih memainkan bola. Bagaimana juga pemain Senegal maju ke depan, alirkan kini kepada Jules Koundé di sektor sebelah kanan. Lini serang dari Perancis mendapatkan Ryan Cherki tadi terjatuh, dapat tekanan dari Malik Diouf, terjatuh. Ya, nampak juga pinggir lapangan atau di tribun penonton, bagaimana para penonton yang juga menyaksikan begitu tegangnya permainan dari menit-menit akhir Prancis menghadapi Senegal. Bakorla mundur ke belakang, lagi ada juga Saliba, berikan kepada Maignan, angkat langsung jauh ke depan. Maignan terjadi duel kop di sana, mencoba direbut lagi oleh pemain Senegal lainnya, mundur sedikit ke belakang. Ismail Sato Keita, ada Koulibaly. Koulibaly kapten kesebelasan, tersisa beberapa menit saja waktu terus di babak yang kedua ini. Mampukah Senegal menciptakan gol? Di sisi kiri kini mencoba membangun serangan, dibayangi dua pemain, ada Bakorla dan juga pemain lainnya dari Prancis. Bagaimana Theo Hernandez juga membayangi pergerakan dari pemain-pemain Senegal, mundur ke belakang pemain, kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi Theo Hernandez tadi. Pemain upaya dari Senegal, Ismail Sarr nampaknya mundur sedikit ke belakang, lagi kirimkan lagi kotak penalti, mencari kawannya lebih bebas. Datang lagi serangan balik dari Prancis. Ryan Cherki berputar sedikit, memenahan bola, masuk ke lingkaran tengah 8 meter. Ryan Cherki boleh kirimkan bola ke depan, namun membentur lagi. Datang lagi Rabiot mencoba membantu, ada Tchouaméni melihat ke depan pada siapa akan diberikan, namun sedikit mengatur tempo nampaknya Tchouaméni. Kirimkan bola mundur saja ke belakang pada Rabiot. Rabiot melebar ke sisi kanan, ada Jules Koundé. Jules Koundé kirimkan lagi kepada Ryan Cherki atau Olise nampaknya. Olise namun tidak mampu mengejar, dapat diamankan oleh Koulibaly langsung jauh ke depan. Terjadi perebutan di sana, Jules Koundé. Datang lagi Rabiot mencoba membantu di sisi kanan. Lini serangan dapat lagi terhentikan oleh Sadio Mane. Serangan balik ini berbahaya dari Senegal. Coba digiring lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, dibayangi oleh Theo Hernandez. Dapat lagi pemain-pemain Senegal, lepaskan dengan nomor punggung 20 nampaknya dari Senegal, Ibrahim Baye nampaknya, yang melakukan tendangan luar biasa tadi di sisi kiri pertahanan dari Prancis.

Selamat pagi sahabat pendengar, dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malinau kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Rabu 17 Juni 2026 melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Sahabat pendengar, kami bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, katakan siapapun yang hadir, yang niat hadir menjadi hamba-hamba yang Engkau ampuni seluruh dosanya. Engkau lapangkan hati yang masih sempit. Engkau cahayai hati yang gelap. Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Bahkan Engkau hidupkan hati-hati yang mati, ya Allah. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah-Mu, ya Rabb. Allahumma ja'alna hajjan mabrura, wa sa'yan maskur, wa dhanban maghfur, wa tijaratan mantabur. La hawla wa la quwata illa billah. Amin ya

0: Wallahi ma sadaqallaha 'abdun illa sarahu alla yash'ura bi makanihi. Demi Allah, tiada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya.
1: Jadi tidak bisa seseorang jadi ahli makrifat berkedudukan tinggi di sisi Allah sepanjang dia masih belum menanam dirinya dalam bumi ketawaduan, kerendahan hati. Karena Rasulullah SAW juga sudah mengisyaratkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqal dzarratin min kibr. Tidak bisa selamat jadi ahli surga yang di dalam hatinya ada takabur walau sebesar zarah. Apakah yang disebut sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Dua ciri orang sombong: satu, mendustakan kebenaran; yang kedua, menganggap remeh rendah orang lain. Jadi Bapak Ibu ingin dekat ke Allah, pantangannya selain syirik munafik adalah takabur. Bagaimana kita bisa mengetahui kesombongan diri kita? Gampang. Lihat bagaimana respon kita terhadap kebenaran. Orang yang sombong itu tidak suka kepada kebenaran, nasihat, Al-Quran, hadis, apalagi kritik. Oh, itu udah alergi. Mengapa? Karena dia sudah merasa paling benar. Orang yang tawadu, dia seperti ibu-ibu yang senang bercermin. Bangun tidur, sebelum lihat siapa-siapa, lihat cermin, masih ada gitu. Ke kamar mandi jalan cermin, di kamar mandi lihat cermin, keluar cermin, di kamar tidak sah sebelum lihat cermin, keluar dari kamar jendela, mau masuk mobil jendela mobil, di dalam mobil kaca spion, lagi duduk nganggur dibuka tasnya tuh, ada lagi spion kecil, aneh. Padahal wajahnya itu-itu juga. Apa sih yang ibu cari? Itu kan tetap di sana. Yang dicari adalah kekurangan. Takut masih ada yang nyempil di ujung hidung. Takut lipstiknya

daripada bapak gak ngaji sama sekali. Nah, yang sombong si ibu ini. Kata si bapak, kata ibu, mana ada pengajian bapak-bapak, pak, di mana-mana juga majlis tali muslimah. Dasar si bapak sama sombongnya. Hei bu, bapak mah gak sombong, tiap jumatan pengajiannya. Gak disebut pengajian lelaki. Dahlah, gak penting kita itu diakui orang lain baik, pinter, soleh. Yang penting tuh kita bisa memperbaiki diri. Jadi kalau ada tetangga, bu maaf ya bu ya, saya tuh entah kenapa ya kalau ketemu ibu tuh rada enek aja tiba-tiba perasaan. Mungkin ibu teh judes sih. Eh, sembarang ngomong kamu, itu sombong tuh. Harusnya kan ini rezeki bu. Kayak saya lagi duduk begini dari depan, eh AA ngomong aja dari tadi, itu di bawah ada ular mau gigit kaki, pakai dong matanya, jangan cuma sana sini, itu ular tuh. Mana yang kita pukul, ularnya atau yang ngasih tahu? Kebanyakan mukul yang ngasih tahu pak. Asli nih hadirin, orang sombong tuh kalau diberikan masukan input itu cenderung membentengi diri, membela diri. Kalau ada kesempatan nembak dia, melawan. Ah, ngomong aja kamu, kamu juga belum tentu bisa gitu. Khas sekali orang sombong tuh kayak gitu. Siapa yang sombong? Ngaca dong. Saya emang gak pernah sombong tau. Ciri khas orang sombong tuh gak mau ngaku dirinya sombong. Halo. Ini saya gak niat nyindir siapa-siapa ya. Ini siapa yang ngelaporin? Pasti pembantu saya kan. Bu, pak, ini penyakit kita semua yang harus kita berantas. Mujahadahnya adalah, satu, apa yang mau disombongin dari diri kita? Coba apa? Sebutin. Apa yang harus membuat kita sombong? Coba sebutin apa aja, nanti kita coba cari jawabannya. Kok gak ada yang jawab? Apa sih yang bisa bikin orang sombong? Apa? Harta. Saya mau bacakan nih tulisan tentang harta. Harta ya. Oh, hapus eh. Ini tentang harta. Boleh saya baca ya? Kalau mau nanti saya kirim. Ini dari seseorang dari Kanada yang ngirimnya tadi pagi. Tapi nendang, kalau bagi saya ini nendang tentang uang yang suka disombong-sombongkan orang itu. Ini surat dari uang. Dia nulis surat pagi-pagi. Namaku uang atau duit. Wajahku biasa saja. Fisikku juga lemah, kadang kumel. Tapi jangan main-main. Aku bisa merombak tatanan kehidupan dunia ini. Aku juga bisa merombak.

Tuhanmu. Aku tidak bisa menemanimu, apalagi menebus dosa-dosamu. Engkau sendiri yang akan menghadap Tuhanmu, dan engkaulah yang akan menghadapi keadilannya. Saat itu pasti Tuhanmu akan bertanya dan berhitung denganmu, apakah selama hidup engkau mencari uang dengan cara yang hak, memanfaatkannya dengan yang hak, atau sebaliknya, atau menjadikan uang sebagai Tuhanmu. Ini aku akan informasikan hal yang terakhir. Asal tahu saja, aku tidak ada di sorga lo. Jadi jangan cari aku di sana. Salam sayang dan salam mikir dan tanda uang. Hebat nih uang usah nulis gini ya. Jadi ingat cerita dari BI, masih ingat gak bu? Yang uang 100 ribuan dengan 1 ribuan reuni. Masih ingat gak? Ah, ibu ingat ya? Ibu lah yang cerita. Jadi 100 ribuan reuni dengan 1 ribuan. Kata si 100 ribu, kasihan bener kamu. Padahal kita dulu satu perguruan ya, satu produksi, satu mesin, tapi wajahmu kumal banget. Ya gitulah nasib saya sebagai 1 ribuan, pindah-pindah terus sering. Kalau gak dikenek ya, tukang ngamen, ya gitulah WC umum, padang dikumal-kumal sama anak-anak jalanan. Oh beda dong dengan aku, kata yang 100 ribuan. Lihat aku kan keren terus, necis ya. Habis aku sih di dompet orang kaya, artis, oh gitu ya. Tapi ngomong-ngomong biar lepet juga, aku sering loh di ke masjid. Kamu suka ke masjid enggak gitu? Yang 100 ribu malu, dia belum pernah ke masjid. Ini yang malu yang mana? Yang malu kita ya. Masya Allah. Terus kan? Apa yang mau dibanggakan dengan uang? Uang itu hanya kertas pindah. Benar? Sekarang ke tangan kita, pulang ke tukang parkir, naik bus, pindahin ke tukang bus, ya kan? Bayar taksi, dah pindah, dipegang sebentar oleh supir taksi, gembira, bawa pulang, setorin ke istrinya. Alhamdulillah, kata istrinya, manggil anaknya, ini buat bayaran, bakal lagi ke sekolah ya. Cuman gitu, kerja sebulan, gajian, alhamdulillah, berapa menit pak, berapa jam? Sebulan tuh kerjanya, bu, nih, rezeki dari Allah, terima. Ibu alhamdulillah. Berapa lama? Nih, nah, bayaran. Ibi, gaji ini. Nih buat warung depan. Nih buat listrik. 15 menit. Nunggu lagi bulan depan ya. Benar? Masa itu yang bikin sombong, mana orang kaya? Ha? Bawa apa dia matinya? Bawa apa? Tanya yang punya mall. Mau bawa warung yang mana? Tanya yang punya banyak mobil, dikubur sama mobil yang mana? Tanya tuh banyak yang punya apartemen, dikubur pakai kasur yang mana? Enggak. Tanya yang punya kelapa sawit ribuan hektar, mau dikubur pakai sawit berapa truk? Yang rebutan batu bara mau dikubur pakai tongkang. Tanya yang punya pabrik semen, mau dicor enggak? Demi Allah enggak ada yang bawa. Benar? Nah, apalagi model-model yang sudah kesepuhan gini, maaf ya bu. Apalagi ibu-ibu menang gaya kurang makan, yakin ya. Wanita kan makannya mahal, dikit. Mendingan pembantu ya, nggak ada pantangan, nggak ada apa. Si ibu makin keren, makin kunyinyin. Makan sate juga ujungnya

0: Model kita ini Pak, yang udah di atas kepala lima, apa coba? Ayo, kambing guling. Kolesterol. Ayo, ini makan pink. Asam urat. Itu yang mau dibanggain, ah? Nggak ada lah. Pangkat, lihat yang berpangkat. Pada udahan tuh. Gayanya nggak lama, yang lama tuh aibnya kalau nggak benar, betul? Ini saya ingat zaman-zaman dulu lah ya, zaman centil. Dulu kamu menjelang pemilihan presiden pada datang sama om, ya kan? Para capres, pada udahan sekarang mah ya. Yang gaya-gayanya nggak lama, Pak. Udahan. Bahkan ada yang jabatannya udahan, kasusnya belum udahan. Makanya biasa aja lah, lihat harta biasa lah, cuman titipan, benar? Ada ya syukur, lihat orang lain ya gak usah iri, sesuka Allah ngebagiinnya ya. Diambil udah waktunya, ya lepas, gak usah sakit hati. Itu tas bu, kalau waktunya robek, itu biarin aja. Dan tas makin mahal, kalau hujan, ibu sibuk ngebungkus tas, ya kan? Kepala kehujanan, nggak apa-apa, yang penting tas ini. Sebab jual second masih lumayan, ya. Saya juga diajarin ibu-ibu ilmu itu, ya. Halo? Sekarang badan, apa yang mau disombongin badan kita? Ibu, bapak. Makin lama kita mah nggak bisa nahan. Makin tua, betul? Mau digimana-gimanain pakai jepitan jemuran seperti lengan. Ibu mau apa? Body apa namanya itu? Body language apa yang tahan? Wah, tetap tua. Benar, Pak? Kalau bunga lihat pagi, siang, malam harum, kita beda. Bangun tidur bau. Bunga mah gak dimandiin harum ya. Masya Allah, kita mah bangun tidur teh beda saja. Belum dempul ini, dempul itu. Capek, karena memang lemah. Belum mulas. Udah keren-keren di WC ya. Coba atulah kalau udah menerima kentut juga wangi gitu. Gak bisa, bau. Belum ngantuk lagi. Kalau udah ngantuk Pak, udah tidur, itu setting wajah udah beda. Pernah naik pesawat, ada tuh, heran kenapa naik pesawat ini pakai kacamata hitam ya. Oh akhirnya saya ngerti, pakai kacamata hitam supaya gak ketahuan tidur, kan gitu. Tapi tetap ketahuan. Kenapa coba? Dia lupa bawa kaca mulut, ya kan. Kalau iya calang apa? Nggak, enggak gaya sama sekali ya tuh pakai jas, pakai dasi, calang apa. Ibu pakai slop tinggi, keren. Hanya dikasih tidur aja udah habis tuh keren. Benar? Udahlah jangan centil, biasa-biasa aja lah. Benar? Capek centil tuh bu. Biaya tinggi, benar? Oh iya Pak, makin pengen dipuji, makin pengen dihargai, makin pengen dispesialkan, makin pengen dikagumi, makin capek hidup ini. Karena kita selalu menuntut orang menilai kita. Apalagi ingin yang gak nerima, itu capek. Ingin kelihatan langsing, tahan napas dari tadi. Akibatnya migrain, kekurangan oksigen, capek. Yang enak mah just the way you are, benar? Apa artinya? Dilarang merokok. Saya hari ini rasanya beda dengan yang lalu, hari ini rada lucu ya hari ini. Teruskan hari ini. Udahlah biasa aja ya. Anak-anak cakep-cakep, bukan bikinan kita.
1: kita mah boro-boro bikin anak, gambar anak juga gagal, bikin sehelai rambut juga gak bisa, benar? Kita pinter, dah otak juga milik Allah. Kalau Allah mau, itu seperti beberapa waktu yang lalu, santri nih pak, sedang main sepak bola, apa yang kecil tuh? Futsal, bruk, tabrakan, jatuh, langsung memorinya hilang. Hilang itu, lupa, saya kenapa barusan? Barusan kan jatuh, pingsan. Oh gitu, jadi barusan saya kenapa? Ya barusan kan dikasih tahu. Barusan ngasih tahu apa? Gitu. Sampai pusing yang ngantarnya pak. Masya Allah, hanya sekali tubrukan tuh, itu ketua koperasi bisa hilang ingatan sekejap. Ayo mau nyomongin gimana? Belum lagi dikasih kuman. Kita mah gak usah gede-gede, kuman tuh kecil aja udah bikin babak belur. Iya, iya kan? Nyamuk demam berdarah, wanita lagi, Aedes aegypti itu, perempuan, betina. Kita gak berdaya tuh, otot kawat, balung besi, leher, beton, cok, langsung ngelepek ya. Benar? Gak ada yang bisa kita sombongkan. Tapi saya kan pernah umroh 5 kali, emangnya diterima 5-5-nya? Justru gak jelas. Dan kesananya juga belum tentu diterima. Tapi saya sedekah, itu dia omong-omongin kayak gitu, ciri-ciri gak ikhlas. Saya tiap malam tahajud doa. Terus gimana? Kok gak berbekas ya? Sombongnya gak robah, pelitnya gak robah, marahnya gak robah. Malah yang robah ceritanya. Ustadz, boleh saya nanya enggak? Saya mau nanya tentang sholat witir. Oh silakan bu, gini ya Ustadz ya. Saya kan udah 6 tahun ini enggak bisa lepas tahajud. Jadi saya tuh gimana lah, kalau enggak tahajud tuh perasaan saya tuh enggak enak aja. Nah saya mau tahu nih, kalau witir tuh ya, kan saya rata-rata tiap malam tuh 11 rakaat. Saya dari jam 2 lah Ustadz mulainya. Ini teh nanya atau pengumuman? Ahli tahajud asli pasti lebih menikmati, hanya Allah yang tahu. Dan aslinya pak, kita dihargai orang lain itu bukan karena apa-apa, hanya satu sebabnya, sebab Allah nutupin aib, dosa, kejelekan, kebodohan, kekurangan, maksiat kita. Benar? Kenapa ini Abdullah Gymnastiar sekarang ceramah di sini didengerin saudara-saudara yang datang dari sana sini? Ya cuma satu, karena Allah nutupin orang ini. Saudara kan tidak tahu siapa saya yang sebenarnya, tapi Allah tahu persis siapa orang ini, ilmunya, kelakuannya, hatinya, sholatnya, aib-aibnya, Allah tahu. Hanya karena Allah nutupin aja. Makanya kalau ada yang muji kita gak usah bangga, karena dia tuh gak tahu siapa yang dipujinya ya. Benar? Ingat pengajian kemarin, kalau setiap dosa kita ngeluarin bau, kira-kira ada gak yang mau duduk dekat kita? Gak mau. Suami talak langsung gak mau punya istri bau tengi gini. Cucu di pangku langsung kelepek, nenek bau. Kalau setiap dosa ngeluarin benjolan satu, yakin saya gak bisa ceramah ini. Udah gak jelas bentuknya penceramah ini ya. Benar? Udahlah, lupakanlah ingin diperlakukan spesial oleh orang. Dan kita mah hanya kena rahmat Allah aja kayak gini. Betul gak? Kalau Allah ngebuka dikit saja aib kita, udahlah kacau. Dulu aja yang halal dibuka segitu gempar.

0: Ulama tuh ada 4 jenis loh Bu. Saya dengar dari Ustadz Arifin Ilham kemarin ngobrol cerita ini. Satu, ulama jenis hujan. Beliau mah kemana-mana tuh, mau yang perlu, yang tidak perlu, selalu mencurahkan air. Di Gersang, di Tembak, di Danau, di gunung, di bawah. Nggak diundang, tetap aja ngasih hujan. Karena suka sekali menyegarkan yang layu, menumbuhkan benih-benih. Itu ada ulama yang kemana dia pergi selalu menyebar. Tapi ada juga ulama jenis sumur. Itu mah orang yang berdatangan nimba ilmu, mereguk air segar. Pada berdatangan. Ada seperti sumber mata air. Ada juga mubalig jet pump namanya ya. Itu mah kalau dicolokin listrik baru keluar air. Kalau diundang keluar ilmunya. Kalau listriknya kuat keluar banyak. Kalau amplopnya tebal teriak dia. Kalau amplopnya tipis sebentar ceramahnya terus pulang. Kalau diundang oleh musola, pembangunan musola Al Ikhlas berat ya enggak. Pertama pembangunan, yang kedua musola, yang ketiga Al Ikhlas hadirin. Cenderung berat. Katanya ini mau balik jet pump yang hanya mau ngeluarin ilmu kalau disetrum. Nah yang keempat comberan. Ini mau balik comberan ini apa? Dia berusaha nyebarin air padahal dia kotor. Maksiat jalan, mesum jalan, makan uang gak halal, malah mendekati zina, kelakuannya kotor, pikiran kotor. Tapi dia berusaha tampil nyebarin agama seakan-akan. Padahal dia lagi nyebarkan kekotoran. Kita mah berharap mudah-mudahan para ulama dua yang awal tadi ya. Jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Ibu-ibu, Bu, ada yang punya pembantu di rumah? Kira-kira di sisi Allah muliaan mana? Ibu atau pembantu?
1: Nggak tahu lah. Jangan yang susah-susah nanyanya.
0: Pembantu mah jarang marah ke ibu ya. Ibu kadang-kadang dari mulai melek sampai merem tuh bunyi aja. Mata belum buka, mulut udah buka bebe. Kadang-kadang kalau udah malam, mata udah nutup, mulut masih buka. Gerbang udah dikunci belum? Dirantai.

0: pagi mulai pukul 6 hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, nanti kami juga akan menghadirkan kembali untuk laga Piala Dunia Argentina versus Aljazair pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti ya. Sementara tadi kita juga sudah mengikuti jalannya pertandingan dari Perancis melawan Senegal dengan hasil akhir adalah 3-1 untuk Perancis ya. Tapi untuk tim lawan Senegal ini memang tidak bisa dipandang remeh ya, karena tadi juga sempat membuahkan satu gol. Nah, bicara tentang Senegal, memang tidak banyak yang memperkirakan Senegal ini akan menjadi salah satu kandidat yang cukup diperhitungkan. Bahkan dari rri.co.id sendiri diungkapkan bahwa Senegal ini pernah menciptakan sejarah pada debut Piala Dunia 2002. Wakil Afrika Barat itu membuka turnamen dengan menumbangkan juara bertahan Prancis di tahun 2002 ya. Nah, saat itu Prancis datang dengan status juara dunia 1998 dan juara Eropa 2000. Jadi banyak pihak yang memprediksi akan membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan. Di sisi lain, Senegal datang dengan kepercayaan diri tinggi usai mencapai final Piala Afrika 2002. Tim asuhan Bruno Metsu tersebut diperkuat banyak pemain yang telah mengenal atmosfer sepak bola Perancis. Dan sejak menit awal, Senegal tampil berani dan tidak memberikan ruang nyaman bagi lawannya. Kecepatan serangan serta organisasi permainan membuat Perancis kesulitan mengembangkan ritme. Dan ya, akhirnya Perancis tumbang ya. Ketika peluit panjang dibunyikan, Senegal tidak hanya mengamankan 3 poin bersejarah, tetapi juga mengubah cara dunia memandang kekuatan sepak bola Afrika di panggung Piala Dunia. Saat itu di tahun 2002 ya, memang sudah sangat lama berlalu. Dan dini hari tadi mereka bertemu kembali, tapi kali ini posisinya Perancis 3-1 untuk Perancis. Nah, bagaimana kemungkinan nanti untuk laga pada pukul 9 antara Argentina versus Aljazair? Silakan nanti Anda bisa ikuti jalannya laga tersebut pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kami akan siarkan melalui kanal Pro 3 Jakarta. 13 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Setelah Andre Hehanusa dengan dansa, akan hadir Zero dari Arwana. Tapi kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam keundangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini.

Keramas. Ah. Sikat gigi. Wangi. Na-na-na-na-na. Sabunan. Waduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka.

0: lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter,

0: ngapain ini nih? Bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halo kamu.

Ya, apalagi kalau masuk ke musim penghujan, sering-sering hujan, ya, kita harus menjalankan mitigasi bencana, ya, termasuk untuk kemungkinan-kemungkinan dari dampak yang bisa ditimpulkan dari cuaca yang terus-terusan terjadi dalam kondisi ekstrim, ya. Tapi mudah-mudahan semuanya bisa aman, kita terus kawal informasi seputar Palu dan sekitarnya. Baik, 36 menit dari pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dari Iga Mawarni, nyanyian cinta. Selanjutnya akan hadir Java Jive, Beri Kami Cinta.

adat melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Terima kasih ya, sudah belikan aku minuman.
1: Loh, kok kamu buang sampah sembarangan?
0: Terus, mau dibuang kemana? Kan gak ada tempat sampah di sini.
1: Bisa aja kan, kamu kantongi dulu. Nanti baru dibuang kalau ketemu tempat sampah.
0: Gak apa-apa lah, kan cuma botol minuman aja.
1: Biar cuma botol minuman, tapi kan mengotori lingkungan. Jadi, selama 12 tahun kamu ngapain aja sih?
0: 12 tahun?
1: Iyalah, kan kamu SD 6 tahun nih.
0: Iya.
1: SMP 3 tahun, SMA 3 tahun juga kan?
0: Iya, terus?
1: 12 tahun kamu sekolah ngapain aja kalau nggak bisa buang sampah pada tempatnya? Rugi dong!

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.

0: kan, Pak.
1: Loh, kamu Dewi kan? Anak semester 2 itu?
0: Oh, iya, Pak.
1: Jam segini kamu nggak kuliah?
0: Saya kuliah, nanti sore, Pak. Kalau pagi, saya kerja di warung.
1: Oh, bagus itu. Masih muda, tapi kamu bisa mandiri.
0: Iya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Radio Republik Indonesia Tarakan dengan berita Kaltara.

0: utarakan melaksanakan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian terhadap
1: peran ketua RT ini bagaimana mereka mampu menggerakkan memotivasi
2: untuk anak-anak kita tahun ajaran 2025-2026. Semoga tingkat dan kami.
3: Pendengar dan pemirsa, selamat pagi. Itulah berita utama berita Kaltara pagi ini disiarkan Rabu 17 Juni 2026. Berita ini dapat Anda dengarkan dan ikuti melalui stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, audio streaming rri.co.id, YouTube channel RRI Tarakan Official, serta aplikasi RRI Digital. Saya Arfi Febrianti. Inilah berita Kaltara selengkapnya. Informasi pertama, Dinas Pendidikan Kota Tarakan menyatakan kesiapannya dalam penerapan bahasa Inggris wajib di SD tahun depan. Saat ini, Dinas Pendidikan Tarakan tengah memfokuskan membenahi kompetensi guru.
4: Bahasa Inggris itu kan untuk tahun ajaran depan 2027-2028 itu juga sudah wajib.
5: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menetapkan mata pelajaran bahasa Inggris wajib diajarkan di jenjang sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah dan sederajat mulai tahun ajaran 2027-2028, khususnya dari kelas 4. Menanggapi kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan Tarakan langsung bergerak cepat untuk menyiapkan lini tenaga pendidik yang kompeten. Kepala Dinas Pendidikan Tarakan, Tamrin Toha, mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam implementasi kebijakan tersebut adalah kesiapan guru. Menurutnya, bahasa Inggris di SD harus diampuh oleh guru mata pelajaran khusus, bukan lagi oleh guru kelas.
4: Bahasa Inggris itu kan untuk tahun ajaran depan 2027-2028 itu juga sudah wajib dilaksanakan di jenjang SD.
6: Kelas berapa?
4: Ya, caranya bagaimana? Ya, dari kelas 4. Ya. Dari ini bagaimana? Ya, harus menyiapkan guru bahasa Inggris. Atau kalau tidak, ya harus diintek guru SD supaya bisa berbahasa Inggris.
5: Untuk mengatasi kebutuhan guru bahasa Inggris tersebut, Dinas Pendidikan Tarakan menyiapkan beberapa skema, diantaranya dengan bimbingan teknis intensif. Lewat skema ini, Dinas Pendidikan bekerjasama dengan UPT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Balai Guru dan Tenaga Kependidikan BGTK, untuk memberikan pelatihan peningkatan kompetensi bagi guru-guru SD yang ada agar siap mengajar bahasa Inggris. Selain itu, pengusulan formasi aparatur sipil negara dengan mengharap adanya kebijakan dari pemerintah pusat untuk membuka formasi resmi bagi guru bahasa asing pada seleksi penerimaan aparatur sipil negara mendatang. Selain mengandalkan pelatihan internal, Dinas Pendidikan Tarakan juga berencana menggandeng pihak akademisi untuk mendongkrak kualitas guru. Tamrin menekankan pentingnya kolaborasi dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP Universitas Borneo Tarakan, khususnya jurusan Bahasa Inggris. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan. Tamrin menyayangkan banyak guru lokal yang kehilangan kesempatan emas di tingkat nasional maupun internasional, seperti program pertukaran guru ke luar negeri yang dibuka kementerian hanya karena kendala skor standarisasi bahasa. Melalui persiapan yang matang sejak dini, Dinas Pendidikan Tarakan optimis transisi kurikulum baru ini dapat berjalan maksimal demi meningkatkan daya saing global generasi muda Kota Tarakan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Pendidikan Kota Tarakan memberikan apresiasi tinggi kepada TK dan KB Cahaya Cinta Sasi Kirana atas suksesnya proses pembelajaran tahun ajaran 2025-2026. Acara pelepasan ini menjadi momentum penting dalam mencetak generasi emas di Kota Tarakan.
7: Semua yang kami lakukan adalah semua untuk mendukung agar anak-anak menjadi generasi emas. Terima kasih.
8: Suasana penuh keceriaan mewarnai acara pelepasan dan pentas seni siswa-siswi TK dan KB Cahaya Cinta Sasi Kirana Kota Tarakan tahun ajaran 2025-2026 kemarin. Perwakilan Dinas Pendidikan Kota Tarakan, Abdul Razak, berharap lembaga ini terus berkembang menjadi sekolah yang bermutu.
9: Terima kasih kepada TK dan KB Cahaya Cinta Sasi Kirana yang telah menyelesaikan proses pembelajaran anak-anak kita tahun ajaran 2025-2026. Semoga TK dan KB dan cinta Sasi Kirana
8: Sementara itu, Ketua Yayasan Cahaya Cinta Sasi Kirana Herlina menegaskan komitmennya untuk terus mendukung anak-anak tumbuh menjadi generasi emas. Ia juga berharap para lulusan yang akan melanjutkan ke jenjang sekolah dasar dapat menjadi anak yang soleh dan soleha.
7: Semua yang kami lakukan adalah semua untuk mendukung agar anak-anak menjadi generasi emas. Begitu, terima kasih.
10: Kedepannya harapan buat yang lulus?
7: Buat yang lulus, insya Allah nanti kan sudah melanjutkan ke SD ya. Insya Allah, semoga nanti apa yang kita ajarkan jadi realita yang sehari-hari yang memang dilakukan baik di sekolah maupun di rumah dan menjadi anak yang soleh dan soleha.
8: Melalui pentas seni ini, TK dan KB Cahaya Cinta Sasi Kirana membuktikan perannya dalam membentuk karakter anak sejak usia dini. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar dan pemirsa, melebihi batas waktu izin tinggal atau overstay, seorang warga negara asing WNA asal Malaysia dideportasi kantor imigrasi Tarakan.
0: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Tarakan melaksanakan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian terhadap warga negara Malaysia dengan inisial MBR.
11: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Tarakan melaksanakan pengawasan melekat terhadap seorang warga negara asing atau WNA asal Malaysia berinisial MBL yang dikenakan tindak pidana administratif keimigrasian berupa deportasi melalui tempat pemeriksaan imigrasi atau TPI Malundung Tarakan. Pelaksana harian atau PLH Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Tarakan, Haikal Syamskardin, mengatakan kasus ini bermula ketika MBL mendatangi kantor imigrasi Tarakan pada Jumat 5 Juni 2026 untuk melaporkan kondisinya kepada petugas. MBL mengaku tidak menyadari bahwa izin tinggalnya telah berakhir sejak awal bulan Maret 2026 karena salah memahami waktu informasi mengenai batas pengajuan perpanjangan izin tinggal. MBL mengira proses perpanjangan masih dapat dilakukan sebelum 9 Juni 2026. Haikal menerangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, permohonan perpanjangan seharusnya diajukan sebelum 9 Mei 2026. Kesalahpahaman tersebut menyebabkan dirinya tercatat telah melakukan overstay selama 29 hari. Atas perbuatannya, MBL dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan untuk masuk kembali ke wilayah Indonesia. Petugas intelijen dan penindakan keimigrasian kemudian melakukan pemeriksaan untuk memastikan kronologi dan alasan terjadinya pelanggaran keimigrasian tersebut berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Di tengah proses penanganan perkara, petugas juga menemukan fakta bahwa MBL sedang berjuang melawan penyakit kanker darah stadium 4 dan membutuhkan perawatan medis lanjutan di negara asalnya.
0: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Tarakan melaksanakan tindakan administrasi keimigrasian berupa pendeportasian terhadap warga negara Malaysia dengan inisial MBR yang bersangkutan tinggal di Indonesia melebihi batas waktu yang ditentukan dan tidak mampu membayar biaya beban atau denda berupa overstay. Jadi yang bersangkutan segera dipulangkan ke Malaysia. Proses pemulangan ini juga sesegera mungkin kantor imigrasi kelas 2 TPI akan laksanakan karena memang yang bersangkutan mengidap penyakit kronis yaitu kanker.
11: Lanjut Haikal, kondisi kesehatan tersebut menjadi perhatian khusus dalam proses penanganan oleh kantor imigrasi Tarakan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan sekaligus tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di mana kantor imigrasi Tarakan mempercepat proses penyelesaian administrasi keimigrasian agar yang bersangkutan dapat segera kembali ke negaranya untuk mendapatkan penanganan medis yang diperlukan. Haikal menegaskan bahwa penegakan hukum dan nilai kemanusiaan merupakan dua prinsip yang berjalan beriringan dalam pelaksanaan tugas keimigrasian. Proses deportasi dilaksanakan dengan pengawasan langsung petugas imigrasi Tarakan mulai pemeriksaan dokumen perjalanan, proses keberangkatan di TPI Malundung hingga yang bersangkutan meninggalkan wilayah Indonesia. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mengikuti berita Kaltara disiarkan oleh RRI Tarakan 97,9 MHz, RRI Malinau 95,3 MHz, stasiun relay RRI Tanjung Selor 99,9 MHz, audio stream.

0: Ani Marta Pasarela usai pertemuan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerjasama Fasilitas Kesehatan dengan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Malino, mengatakan regulasi tersebut menjadi dasar hukum agar biaya ambulan rujukan dapat dijamin oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS Kesehatan. Ambulan rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas menuju fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan maupun rujukan antar rumah sakit sebenarnya termasuk dalam cakupan penjaminan JKN. Namun, penjaminan tersebut hanya dapat dilakukan apabila terdapat perda yang mengatur tarif ambulan.
1: Kalau dari perda tersebut belum terbentuk, itu memang kita dari BPJS Kesehatan pun sebagai penyelenggara ataupun pemegang dana amanat tidak bisa melakukan pembayaran ataupun penjaminan dikarenakan tidak ada dasar untuk pembayaran yaitu perda. Itu saja sebenarnya. Dimana nanti untuk kelengkapan ambulans kita bisa memeriksa lagi yang kita sesuaikan dengan standar dari Dirjen Kemenkes, itu kita akan mengecek lagi kelengkapan ambulan di mana sebenarnya itu bisa menjadi komitmen, di mana nanti kelengkapan ambulan kita bisa, yang penting kelengkapan dasar, nantinya kita bisa mengembangkan lagi dengan kelengkapan yang lebih tinggi lagi dengan tetap istilahnya dasar awalnya sebagai titik kritisnya tadi yang bisa kita supaya puskesmas istilahnya mendapatkan timbal balik dengan apa yang sudah dilakukan sesuai dengan regulasi, itu dasarnya adalah perda.
0: Ia menekankan keberadaan perda tarif ambulan dapat memberikan kepastian bagi fasilitas kesehatan, khususnya puskesmas dalam memperoleh penggantian biaya atas layanan rujukan yang telah diberikan pada peserta JKN. Adi Revlin, RRI Malino, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Yayasan Al-Ikhlas Malino menggelar hitanan masal dan bakti kesehatan dalam memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah 2026 Masehi. Kegiatan ini bersinergi bersama Polres Malino dalam merayakan Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-80 tahun 2026.
3: Melalui momentum Hari Bayangkara yang ke-80 ini, kami ingin semakin mendekatkan diri kepada masyarakat serta memberikan manfaat yang nyata bagi warga yang membutuhkan.
4: Memperingati Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah 2026 Masehi, Yayasan Al-Ikhlas Kabupaten Malino kembali melaksanakan kegiatan sosial hitanan masal yang dirangkaikan dengan bakti kesehatan Polres Malino dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 ini. Haji Imam Samuji yang mewakili Ketua Yayasan Al-Ikhlas Malino menyampaikan bahwa kegiatan sunatan masal ini merupakan program rutin yayasan yang selalu dilaksanakan setiap tahun dalam rangkaian 1 Muharram. Hal ini sebagai bentuk kepedulian sosial dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan ini terus berjalan dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, mulai dari mitra yayasan hingga para donatur tetap dan simpatisan, termasuk juga Polres Malino dalam membentuk sinergi yang baik untuk masyarakat melalui kegiatan bakti sosial, sunatan masal, dan pelayanan kesehatan gratis.
5: Mohon maaf keluarga yang belum layak, tapi belum semua satu tunggunya masih banyak, tapi alhamdulillah tiap bulan bisa memberikan sembako dan lainnya. Harapannya ke depan di Malino seberang itu juga ada yayasan, di sana juga ada nanti Madrasatul Quran dan sudah siap ustadznya Ustadz Habib Kurniawan, Ustadz Aris, pokoknya ustadz banyak di sini. Jadi mohon nanti bantuan bapak ibu yang berkenan bisa memberikan ramenya yayasan untuk kegiatan itu semua. Terkait kegiatan sunatan masal, jumlah peserta 51. Kemudian terima kasih kepada donatur, kepada sponsor, ada bantuan berupa uang. Alhamdulillah dalam waktu singkat ketua panitia bisa mengumpulkan uang 20 juta rupiah.
4: Sementara itu, Kapolres Malino AKBP Imam Irawan dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan bakti kesehatan ini merupakan wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat sekaligus bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80.
3: Kegiatan sunatan masal ini merupakan salah satu bentuk kepedulian Polri kepada masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan, kesejahteraan sosial. Melalui momentum Hari Bayangkara yang ke-80 ini, kami ingin semakin mendekatkan diri kepada masyarakat serta memberikan manfaat yang nyata bagi warga yang membutuhkan. Kami berharap kegiatan ini tidak hanya membantu meringankan beban orang tua peserta, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan silaturahmi antara Polres Malino dan masyarakat, yayasan, dan seluruh lapisan masyarakat.

0: masyarakat. Sinergi dan kebersamaan seperti inilah yang menjadi kekuatan dalam membangun lingkungan aman, sehat, dan harmonis.
1: Masyarakat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Malinau menyambut baik kegiatan ini karena dinilai sangat membantu, terutama dalam meringankan beban biaya kesehatan dan memberikan manfaat langsung kepada warga yang tidak mampu. Widayat, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 1 DPRD Malinau mendorong pelaksanaan SPMB 2026-2027 lebih fleksibel untuk memudahkan masyarakat mengakses layanan pendidikan.
3: Sistem rayon pun tetap harus adalah kebijakan. Kita melihat tidak bisa kita paksakan juga. Dia harus di sekolah yang ini, rayon yang ini, gitu kan.
4: Menjelang pelaksanaan serentak sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027, Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau mendorong pelaksanaan yang lebih fleksibel untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Ketua Komisi 1 DPRD Malinau, Dovina Damus, mengatakan penerapan sistem domisili tetap memerlukan kebijakan yang mempertimbangkan kondisi di lapangan. Menurutnya, aturan tidak boleh diterapkan secara kaku.
3: Sistem rayon pun tetap harus adalah kebijakan. Kita melihat tidak bisa kita paksakan juga. Dia harus di sekolah yang ini, rayon yang ini, gitu kan, ya. Harus lebih fleksibel lah. Dan kami juga berharap sistem penerimaan baru, maksudnya siswa baru ini tidak ada yang memberatkan. Karena seharusnya memang tidak ada. Semua sudah ditanggung oleh pemerintah. Tinggal bagaimana administrasinya saja, bagaimana memperlancarnya, dan bagaimana secara bijak kita menerima siswa itu, jangan sekelak. Seperti itulah, tapi dipertimbangkan banyak hal sehingga memudahkan masyarakat dan pelayanan pendidikan.
4: Pelaksanaan SPMB jenjang PAUD, SD dan SMP mulai digelar serentak pada 22 hingga 24 Juni 2026, mengacu pada petunjuk teknis yang telah ditetapkan melalui keputusan Bupati Malinau. Seleksi masih menggunakan 4 jalur, yakni domisili, afirmasi, perpindahan tugas orang tua atau wali, serta prestasi. Untuk jenjang SD, kuota jalur domisili ditetapkan paling sedikit 80% dari daya tampung, afirmasi 15%, dan perpindahan tugas orang tua atau wali paling banyak 5%. Sementara pada jenjang SMP, kuota domisili paling sedikit 50%, afirmasi 20%, perpindahan tugas orang tua atau wali paling banyak 5%, serta prestasi 25%. Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau juga telah memetakan daya tampung sekolah untuk mendukung pelaksanaan SPMB. SPMB akan dilaksanakan di 185 satuan pendidikan yang terdiri atas 35 TK, 110 SD, dan 40 SMP. Adi Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: MBL diproyeksikan menjadi modal sosial menghadapi tantangan lingkungan di Malinau. 33% dana RT dialokasikan untuk program tersebut di tahun 2027.
5: Ada dua peran yang kita munculkan, peran ketua RT, peran warga. Peran ketua RT ini bagaimana mereka mampu menggerakkan, memotivasi, bahkan juga menjadi jembatan bagi masyarakat dan pemerintah desa.
4: Di tengah berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks, pemerintah Kabupaten Malinau memilih menghidupkan kembali semangat gotong royong sebagai kekuatan masyarakat. Melalui program Bersih Lingkungan atau MBL, peran ketua RT dan warga diproyeksikan menjadi modal sosial untuk menjaga kualitas lingkungan dari tingkat paling bawah. Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau, Erna Silvanus, mengatakan MBL merupakan upaya mengembalikan keterlibatan masyarakat dalam merawat lingkungan sekitar. Selama ini kegiatan kerja bakti dinilai masih bertumpu pada aparat desa dan pengurus RT.
5: Ada dua peran yang kita munculkan, peran ketua RT, peran warga. Peran ketua RT ini bagaimana mereka mampu menggerakkan, memotivasi, bahkan juga menjadi jembatan bagi masyarakat dan pemerintah desa. Nah, peran masyarakat kita aktif. Ya, kalau selama ini kan, kalau kita lihat kerja bakti, hanya mungkin aparat desa, aparat RT. Nah, tapi kita pengen ke depan ini warganya, dari lingkungan terkecil, keluarga, maupun lingkungan keluarga sendiri. Kita berharapkan kesadaran, jadi anggaran yang kita siapkan memang fokus pertama untuk kebersihan lingkungan itu sebulan itu dua kali. Itu sudah teranggarkan.
4: Ernest menjelaskan program MBL akan didukung melalui program Dana RT tahun 2027. Kegiatan gotong royong tersebut menyasar pembersihan jalan lingkungan, gang, serta area publik. Selain itu, warga juga didorong melakukan normalisasi saluran air dan drainase guna mencegah genangan sekaligus melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk secara berkala untuk menjaga kesehatan lingkungan. Pemerintah juga memberikan ruang bagi RT untuk menangani persoalan spesifik yang membutuhkan respon cepat di lingkungan masing-masing. Misalnya membantu warga yang belum memiliki fasilitas sanitasi layak atau menangani titik genangan yang tidak harus menunggu intervensi dari organisasi perangkat daerah. Dari 165 juta rupiah dana operasional yang dialokasikan per RT yang direncanakan untuk tahun mendatang, sekitar 33% dialokasikan untuk program tersebut. Ading Revlin, RRI Malinau, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa, laporan Ading Revlin menutup kebersamaan dengan berita Kaltara pagi ini. Sebelumnya kembali kami sampaikan sari berita, melebihi batas waktu izin tinggal, seorang WNA asal Malaysia dideportasi kantor imigrasi Tarakan. Siapkan penerapan bahasa Inggris wajib DSD tahun depan, Dinas Pendidikan Kota Tarakan fokus membenahi kompetensi guru. Komisi 1 DPRD Malinau mendorong pelaksanaan SPMB 2026-2027 lebih fleksibel. Saya Ervi Febrianti, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
6: Sekian berita Kaltara.

Pendengar Tuntas sudah berita Kaltara, ruang berita aktual setiap pagi kami hadirkan untuk Anda pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah dari Senin sampai Sabtu. Anda bisa mengikuti untuk ruang berita aktual lainnya pada siang hari nanti melalui sesi berita Paguntaka. Nah, pendengar, untuk selanjutnya kita menantikan tepat pukul 8 di mana nanti kami akan menyiarkan warta berita skala nasional melalui kanal Pro 3 Jakarta. Di menit ke-24 beranjak dari pukul 7, selamat pagi untuk Anda yang sudah memulai aktivitas pagi berjibaku dengan pekerjaan hari ini setelah kemarin sempat menikmati libur. Semangat dan mudah-mudahan hari ini dimudahkan, dilancarkan segala bentuk pekerjaan dan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Untuk Anda yang dalam masa pemulihan akibat sakit, cepat sembuh, cepat pulih, sudah banyak hal-hal yang menanti, termasuk juga untuk urusan pekerjaan mungkin ya. Tetapi jangan dijadikan pikiran, karena yang namanya proses pemulihan itu harus benar-benar diistirahatkan, baik secara fisik maupun juga pikiran ya. Jangan overthinking kalau istilahnya sekarang. Nah, pagi ini tampaknya cukup cerah, di luar sana sinar matahari sudah mulai tampak. Tadi sempat mendung, sempat hujan juga gerimis ya, tapi ini sudah berganti dengan situasi cerah di luar sana. Nah, ini mumpung nanti ada sinar matahari pagi, berjemur ya, manfaatkan untuk mendapatkan vitamin D langsung dari sumbernya, langsung dari alam ya. Waktu yang tepat bisa dimulai dari pukul 8 sampai pukul 9.30 boleh ya. Yang terpenting bisa menyerap manfaat dari sinar matahari pagi. Apalagi kalau kemarin-kemarin sudah jarang ya untuk bisa mendapatkan sinar matahari pagi karena cuaca sering hujan di pagi hari. Ini bisa dimanfaatkan juga. Nah, yang di perjalanan hati-hati ya untuk menuju kantor ya. Mungkin sudah tidak ada dulu nih untuk antar-antar anak sekolah ya, karena semuanya sudah menikmati masa tenggang. Masa tenggang ya menuju libur, karena sudah ada beberapa yang pembagian rapor ya kan. Nah, untuk pagi ini dengan waktu yang ada sampai pukul 8 nanti kami akan hadirkan lagu dan juga info pagi ya. Oke, menyapa Anda juga warga Kabupaten Bulungan dan sekitarnya yang mendengarkan kami melalui 99,9 MHz. Apa kabar warga Bulungan, Tanjung Selor ya, dan Tanjung Palas mungkin kalau mendengar, atau juga daerah-daerah lain ya di sana. Selamat pagi, selamat memulai aktivitasnya. Jangan lupa sarapan. Dan mudah-mudahan cuaca di sana juga cerah, oke? Dari Drew dengan Radio, kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Siapa sangka 12 bulan yang kita kenal dalam setahun dulunya hanya 10 bulan. Hal ini ada kaitannya dengan bulan Desember. Kata Desember berasal dari bahasa Latin, yakni Decem, yang berarti 10. Dalam kalender Romawi kuno yang digunakan sekitar tahun 750 sebelum Masehi hingga 45 sebelum Masehi, Desember adalah bulan ke-10 dalam setahun. Jadi, secara langsung mencerminkan posisinya ke dalam kalender tersebut. Namun ketika Julius Caesar memperkenalkan kalender Julian pada tahun 45 sebelum Masehi, ia menambahkan dua bulan baru di awal tahun, yaitu yang kita kenal Januari dan Februari. Penambahan ini membuat Desember bergeser menjadi bulan ke-12 dalam kalender. Diketahui perubahan ini dilakukan karena kalender Romawi kuno dianggap tidak akurat dalam menghitung waktu. Kalender Julian yang baru ini lebih sesuai dengan pergerakan bumi mengelilingi matahari. Jadi, kata Desember awalnya mengacu pada bulan ke-10 dalam kalender Romawi kuno karena kata Decem berarti 10. Namun, dengan perubahan sistem kalender, Desember kini menjadi bulan ke-12 yang kita kenal saat ini.

Sarapan Bersama Dewi Dewi dan Mulan Jamila. Pendengar, Anda pernah mendengar ada ungkapan yang mengatakan life begins at 40 atau hidup dimulai dari usia 40 tahun? Iya, karena katanya kalau sudah usia 40 tahun itu sudah mulai matang ya, harus memikirkan ini itu onoan. Ya paling tidak itu di mana umur atau usia kualitas hidup itu sudah mulai dirasakan gitu ya. Dan otomatis juga kaitannya dengan kesehatan. Karena selain ungkapan life begins at 40 atau hidup dimulai dari usia 40, ternyata saat ini di dunia kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bahkan meminta kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan sejak usia 45 tahun. Nah, ini siapa yang sudah berumur 45 tahun nih? Kalau 45 tahun berarti kelahiran 81 ya. Iya, 81. Nah, jadi dari usia 45 tahun ini masyarakat itu diimbau untuk mulai jaga kesehatan ya. Kenapa? Karena ini untuk memastikan kualitas hidup tetap sehat, aktif dan produktif ketika memasuki usia lanjut ya, ketika lansia gitu ya. Nah, kalau Anda melihat ada lansia yang hingga di usia yang betul-betul uzur ya, anggaplah seperti 70 tahun, 80 tahun, itu masih seger bugar, masih gagah gitu ya, tegap ya. Ya, ini ada kaitannya dengan upaya mereka menjaga kesehatan dan kebugaran itu sejak di usia 40-an tahun itu ya. Imran Pambudi, Direktur Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengatakan, upaya pencegahan penyakit harus menjadi prioritas karena lebih efektif dan lebih murah dibandingkan pengobatan. Menurut Imran, menjaga kesehatan sebelum sakit itu bisa mengurangi resiko penyakit sekaligus menekan biaya pelayanan kesehatan ya. Preventif lebih penting dibandingkan kuratif. Masih relevan sampai saat ini. Nah, dijelaskan hasil program CKG, cek kesehatan gratis ya, menunjukkan hipertensi itu menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak ditemukan pada masyarakat. Penyakit ini sebenarnya dapat dicegah melalui pola hidup sehat, termasuk menjaga pola makan ya. Sementara hipertensi ini bahayanya apa ya, sering tidak disadari karena tekanan darah meningkat perlahan tanpa gejala yang jelas. Karena itu cek kesehatan rutin penting untuk deteksi dini dan mencegah komplikasi yang lebih berat ya. Karena kalau sudah hipertensi itu juga bisa membuka jembatan, membuka gerbang untuk kemungkinan penyakit-penyakit akut lainnya. Nah, selain pemeriksaan kesehatan rutin juga ditekankan untuk pentingnya memulai kebiasaan hidup sehat sebelum memasuki usia lanjut ya. Jadi untuk membuat masa-masa lansia itu tetap sehat, itu tidak bisa dimulai pada umur 60 tahun. Mulainya harus sejak umur 40 atau paling telat 45 tahun. Nah, jadi apa nih yang bisa dilakukan oleh warga-wargi yang usianya 45 tahun ke atas? Rutin olahraga. Rutin olahraga 30 menit setiap hari, minimal 5 kali. Penting juga untuk cek-cek kesehatan mental ya, karena lansia yang bahagia juga cenderung lebih sehat dibanding lansia-lansia yang stres ya. Jadi lansia itu harus bahagia. Kalau nggak bahagia, orang akan lebih gampang sakit dan resiko berbagai penyakit juga meningkat ya. Nah, kayaknya kalau soal urusan bahagia atau tidak ini nggak cuma lansia aja ya, yang muda-muda ya, bahkan gen alpha juga kayaknya harus bahagia supaya imunnya terjaga, jadi benteng gitu ya, supaya segala penyakit nggak gampang datang. Jadi kuncinya memang sinergi sih ya, kombinasi dari jaga kesehatan fisik dan juga jaga kesehatan mental ya, jaga kewarasan, jaga bahagia. Nah, selamat pagi. Hari ini mungkin belum mendapati hal-hal tertentu ya kalau masih pagi ini. Tapi kalau sudah ada friksi-friksi atau benturan-benturan yang membuat pagi ini Anda agak bad mood, agak jengkel, hempaskan dulu ya. Masih pagi,
moodnya ditata dulu dengan baik, harapannya supaya perjalanan hari ini semuanya juga bisa baik. Kalau pagi-pagi sudah emosian, tensi tinggi, itu bisa dibayangkan nanti siangnya, sorenya panjang urusannya. Nanti berlanjut dramanya ya. Kayak apa cara menghempaskannya? Ya, ambil nafas, tarik nafas, hembuskan ya. Dan selalu sugestikan bahwa hari ini indah, hari ini saya akan sukses, hari ini pekerjaan saya lancar, hari ini saya akan bertemu orang-orang yang kooperatif, hari ini saya akan bertemu orang-orang yang baik, hari ini saya akan menjalani hal-hal yang menyenangkan, didukung dengan kesehatan saya, keselamatan saya. Gitu ya. Sugesti itu penting, itu afirmasi ya, supaya tuh semesta mendengar gitu ya. Tuhan juga akan merestui, ya kan? Siapa yang enggak mau harinya baik? Semua pasti mau. Cuma itu tergantung juga dari usaha kita. Kalau dikit-dikit sudah sensian, dikit-dikit sudah mau marah-marah, dikit-dikit sudah cepat jengkel, itu hanya angan-angan ya. Jadi pagi ini kalau sudah mulai mengalami ketemu teman kerja yang menjengkelkan, ketemu teman tim yang kurang kooperatif, tarik nafas, hembuskan, saya sabar, saya bisa. Ya. Oke, 41 menit dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah, setelah Dewi Dewi dan Mulan Jamila Sakit Minta Ampun. Nah, selanjutnya ada Takkan Berakhir dari Dida. Selamat pagi semua untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. 97,9 MHz Pro 1 RRI Tarakan terus mengudara untuk Bumi Paguntaka, Bumi Benuanta, dan tentu saja Indonesia.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, H0

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang.
2: 85% peserta magang mengatakan puas dan sangat puas, ya, 85%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan suap 21 miliar rupiah ke Dirjen Bea Cukai. Program magang nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini.